Bupati Naga Keos Simplisius Donatus menghadiri panen garam perdana 2026 di tambak garam PT Cetam Salt Indonesia Ngolonio, Desa Ngolonio, Kecamatan Asesa, Selasa 11 Agustus yang lalu. Kunjungan ini sekaligus memantau produksi garam industri dan perkembangan investasi di Kabupaten Naga Keos. Bupati yang didampingi Direktur Utama PT Cetam Salt Indonesia Ngolonio, Arthur Tanujaya, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Arthur sendiri mengatakan produksi garam di Ngolonio memiliki potensi besar dengan kualitas yang terus meningkat. Pada tahun 2026, tingkat kemurnian atau kadar natrium klorida NaCl ditargetkan mencapai 98%, meningkat dari 95% pada tahun sebelumnya. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue, di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan, atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau Benik Hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang teru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Benik Hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Benik Hau. Kemudian Benik Hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Benik Hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu Benik Hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian Benik Hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua, dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Semara kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RR Kupang. Nah, selama 3 hari ini masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik di alam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku UMKM. Untuk tanggalnya dicatat ya Bapak Mama semua, dari tanggal 26 hingga 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RR Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, peran orang tua semakin penting dalam menyiapkan anak menghadapi masa depan. Bukan lagi sekedar soal nilai akademis, kini anak perlu dibekali keterampilan yang lebih mendasar, seperti kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan memecahkan masalah. Ahli neuroscience teoritis Vivian Ming menyarankan agar orang tua perlu menggeser cara mendidik dari sekedar mentransfer pengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

Iya, Papa Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong, dan juga Kakak Nuna, kalau hari Sabtu itu atau weekend, biasanya kita awali dengan jalan pagi, ya. Kemudian ada juga jogging dan berbagai olahraga ringan lainnya. Nah, Bapak Mama, Pak Saudara, kali ini media sosial diramaikan lagi dengan tren kesehatan baru, namanya adalah jalan limfatik. Ada yang pernah coba kok? Nah, jalan limfatik ini diklaim mampu mendetoksifikasi tubuh dan mendukung kelancaran aliran cairan getah bening. Meski menjanjikan, banyak orang yang sudah bertanya, apakah metode ini benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan jalan kaki biasa? Nah, apa itu jalan limfatik? Sistem limfatik adalah bagian sistem kekebalan tubuh yang terdiri dari kelenjar getah bening, pembuluh, sumsum tulang, dan jaringan lainnya. Tugas utamanya adalah membuang cairan zat berbahaya serta kotoran dari dalam tubuh. Beda dengan sistem peredaran darah yang diatur oleh jantung, sistem limfatik tidak memiliki pompa otomatis. Jadi kita harus terus bergerak agar cairannya bisa mengalir. Disinilah jalan limfatik ini mulai berperan. Sebenarnya jalan limfatik ini sangat mirip dengan jalan kaki biasa. Hanya saja ada tambahan beberapa gerakan untuk melancarkan aliran getah bening. Nah, seperti pernapasan perut lambat yang disesuaikan langkah kaki, ayunan lengan yang lebih lebar, dan postur tubuh yang tegak. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, segala bentuk jalan kaki menurut pakar kesehatan akan membantu pergerakan cairan ini. Saat otak berkontraksi, otot akan menekan pembuluh limfatik dan mendorong cairan untuk mengalir. Namun jalan limfatik dinilai lebih efektif karena gerakannya sangat berfokus untuk merangsang aliran tersebut. Perut kita menyimpan kelenjar getah bening dalam jumlah yang banyak. Area tulang selangka juga dapat menjadi tempat paling ideal bagi cairan ini untuk mengalir sebelum kembali bermuara ke dalam aliran darah. Nah, melalui fokus pada tarikan napas dalam dan ayunan lengan tersebut, kita bisa mengatasi masalah penumpukan cairan di titik-titik tertentu. Nah, seiring meningkatnya kepopuleran tren ini, mungkin kita bisa ada di antara kota yang masih penasaran ataukah ingin mencoba begitu ya. Apakah jalan limfatik ini benar-benar lebih unggul dari sekedar jalan sore biasa? Menariknya, para ahli juga sebenarnya belum sepenuhnya yakin ya, Bapak Mama semua. Nah, menurut mereka, bukti di balik berbagai klaim ini masih sangat kurang. Jadi belum ada bukti yang menunjukkan bahwa satu jenis olahraga tertentu lebih baik dibandingkan yang lain untuk fungsi limfatik sendiri. Kemudian, hal ini terjadi akibat minimnya penelitian yang membandingkan secara langsung keduanya. Tapi mereka menyoroti juga bahwa setiap elemen gerakan memang sudah terbukti bermanfaat. Berjalan kaki sudah terbukti baik untuk jantung, tulang, suasana hati, hingga kualitas tidur. Keuntungan ekstra dari tren ini hanya terletak pada teknik pernapasan untuk meredakan ketegangan syaraf.

0: Saudara, Pulau Lepan Batan menurut versi orang Kedang pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor, sedangkan versi masyarakat yang menghuni Pulau Alor Kecil, mereka lebih mengenal Lepan Batan dengan sebutan Tanah Bawah. Orang pertama yang mendiami Tanah Bawah melahirkan 4 orang anak hasil perkawinan dengan putri laut. Walaupun belum ada bukti kuat adanya peninggalan kebudayaan manusia di lokasi tersebut, namun cerita tentang Pulau Lepan Batan dan tibanya nenek moyang mereka merupakan cerita populer di kawasan Alor, Pantar, Lembata hingga Solor. Ada berbagai versi mitos yang tumbuh dalam masyarakat Flores, Alor maupun Lembata tentang asal-usul leluhur mereka. Namun dari perbedaan cerita, tetap ada benang merah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pulau Lepan Batan dulu pernah ada, namun kemudian terpencar-pencar. Masyarakat Alor Kecil bercerita bahwa ada seekor naga yang bersembunyi di dalam kampung dan menelan anak-anak kecil. Orang kampung berusaha membunuh naga tersebut, tapi naga itu merontak dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Sedangkan masyarakat Lembata bercerita bahwa ada seekor belut besar merontak-rontak, lalu seorang bapak memotongnya menjadi 3 bagian. Belut itu terpental, merontak, dan menenggelamkan Pulau Lepan Batan. Konon, belut yang terpental itulah dipercaya yang membentuk Pulau Lepan Batan. Pulau Lepan Batan kini tidak terlihat lagi, tetapi kalau surut besar, ada karang-karang yang menonjol dan masyarakat yang menghuni Pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur sangat kuat memegang cerita bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lepan Batan. Pernah ada kehidupan yang makmur di pulau tersebut, tapi suatu saat ada bencana yang begitu dahsyat dan pulau itu tenggelam. Orang-orang terpencar dengan perahu, mereka berlari mencari tempat yang aman. Ada yang ke Alor Timur, Pura, Pantar, hingga Lembata. Keyakinan akan asal-usul bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu pulau, yakni Lepan Batan, dibuktikan ketika orang melintasi gugusan pulau-pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata, hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur, orang akan melihat kemiripan hasil tenunan, yakni warna dasar coklat dan hitam, sehingga orang yang melihat pun akan sulit membedakan daerah asal tenunan tersebut. Saudara, sejarah mencatat bahwa manusia dan kebudayaan seperti dua sisi mata uang, yang satu bercerita tentang manusia dan yang sebelahnya lagi berkisah tentang peradaban yang dianut. Sedalam apapun mata uang itu tersembunyi, orang akan terus menggali dan mencari karena ada nilai tiada tara yang menjadi benang merah kehidupan di masa sekarang.
1: Jika selama ini kita mengenal kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, namun tahukah kita bahwa ternyata tempe tidak selalu harus dibuat dari kedelai? Berbagai jenis kacang-kacangan lokal seperti koro, gude, dan kecipir bisa diolah menjadi tempe menggunakan proses fermentasi. Meski demikian, karakteristik gizi dan cita rasa yang dihasilkan tentu akan berbeda. Tempe berbahan baku selain kedelai umumnya memiliki kadar protein yang lebih rendah, tekstur lebih keras, dan cita rasa yang belum sebaik tempe kedelai. Sementara jika menggunakan kedelai, akan menghasilkan protein yang tinggi, kadar karbohidrat yang lebih rendah, dan kualitas proteinnya yang mendekati protein hewani. Pengembangan bahan baku tempe alternatif dinilai semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dan meningkatnya ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gelombang panas dan kekeringan akibat pemanasan global telah menekan produksi berbagai komoditas utama, termasuk kedelai. Karena itu, diversifikasi bahan baku tempe berbasis kacang lokal dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

9 waktu Indonesia Tengah saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 telah mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya pada hari ini pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. Atas kejadian ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis pemutakhiran peringatan dini tsunami. Berdasarkan laporan BMKG, pusat gempa bumi berada pada jarak 30 km arah timur laut Mbai Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi ini tercatat memiliki kedalaman hiposenter sejauh 15 km. Setelah gempa utama berlalu, tercatat ada gempa susulan berkekuatan 5,6 pada pukul 5.18 waktu Indonesia Barat di kedalaman 10 km yang berlokasi sekitar 61 km utara barat laut ND. BMKG juga menyatakan adanya potensi tsunami di beberapa wilayah provinsi meliputi NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Informasi mengenai potensi tsunami ini diinstruksikan untuk diteruskan langsung kepada masyarakat luas. Sebagai langkah antisipasi, BMKG merilis rekomendasi evakuasi menyeluruh bagi Pemda di wilayah terdampak. Berdasarkan pemutakhiran tersebut, terdapat 8 wilayah yang diklasifikasikan masuk ke dalam status ancaman siaga. Beralih ke informasi selanjutnya. Semangat nasionalisme masyarakat di beranda depan NKRI semakin berkobar menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini terlihat dalam kegiatan kirab bendera merah putih sepanjang 81 meter yang digelar di kawasan perbatasan RIRDTL, Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, Jumat 14 Agustus kemarin. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BNPB Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara bersama Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara dan Pengelola Pos Lintas Batas Negara Motain. Kirab bendera merah putih ini menjadi salah satu bentuk nyata semangat kebangsaan masyarakat di wilayah perbatasan. Adapun bendera sepanjang 81 meter dibentangkan dan diarak oleh sekitar 1.200

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya, Kakak Nona, literasi digital ini kita lihat adalah kemampuan seseorang untuk mengevaluasi, menemukan, memanfaatkan, dan berbagi, juga menciptakan konten yang menggunakan teknologi informasi dan internet. Dalam era digital, literasi digital ini menjadi keterampilan hidup yang sangat penting bagi setiap orang, termasuk pegawai atau pekerja, masyarakat umum, dan juga siswa. Karena semakin berkembangnya teknologi serta akses informasi, keterampilan dalam literasi digital ini menjadi salah satu hal yang penting yang memungkinkan individu mampu menguasai alat dan juga aplikasi yang digunakan dalam teknologi dan memahami, mengevaluasi, serta menggunakan informasi yang didapat dari sumber digital dengan bijak, cerdas, dan cermat, serta penuh tanggung jawab. Nah, Bapak Mama, Pak Saudara, literasi digital ini mengarah kepada kemampuan seseorang memahami serta memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Jadi hal ini mencakup berbagai keterampilan, mulai dari penggunaan komputer dasar hingga memahami AI atau kecerdasan buatan dan juga pembelajaran mesin. Nah, ada beberapa alasan mengapa literasi digital ini sangat penting di era digital saat ini. Nah, yang pertama adalah penggunaan teknologi di mana literasi digital memungkinkan individu untuk menggunakan teknologi secara aman, efektif, dan bertanggung jawab. Hal yang berikut adalah kemampuan berpikir kritis yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk lebih berpikir kritis, serta memahami informasi sehingga tidak mudah termakan dengan informasi palsu atau hoax, dan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan aman. Kreativitas dan inovasi, di mana literasi digital membuka peluang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui akses ke berbagai alat digital. Dan adalah tanggung jawab digital, literasi digital mengajarkan individu untuk memiliki tanggung jawab atas segala aktivitasnya di ruang digital, termasuk konsumsi dan komunikasi informasi secara etis.

0: Bapak Mama Basodara semua pernah mendengar apa itu energi hijau? Energi hijau adalah energi ramah lingkungan yang dihasilkan dari sumber daya alam terbarukan yang tidak mencemari lingkungan atau menghasilkan gas rumah kaca. Energi hijau merupakan program prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam arah kebijakan Astacita untuk mendorong ketahanan energi dan ekonomi hijau. Energi ini bertujuan mengurangi emisi karbon, mengatasi perubahan iklim, dan memberikan alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Lalu, apa saja jenis sumber energi hijau? Pertama, ada energi surya yang menggunakan panel fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. Kedua, energi angin yang memanfaatkan turbin angin sebagai penggerak daya. Selain itu, ada energi air atau hidroelektrik yang memanfaatkan aliran sungai dan bendungan, serta energi panas bumi atau geotermal yang mengambil panas dari dalam perut bumi. Dan yang terakhir, ada biomasa yang mengolah bahan organik seperti limbah pertanian menjadi bahan bakar. Dukung pemanfaatan energi bersih demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan mandiri.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

sudah pernah bilang, sayang sepergi hanya sebentar. Jarak bukan jadi penghalang, semau kau tetap bersabar. Rindukan momen saat bersama, ingat komitmen saling percaya. Jangan pernah dengar orang bicara.

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan juga kakak nona, kita lihat lagi tiga kategori utama dalam digital literasi ya. Menurut Haitin, yang pertama adalah menemukan dan mengonsumsi konten digital seperti melakukan pencarian web atau mengakses informasi melalui fitur penelusuran di medsos. Yang kedua adalah menciptakan konten digital, yaitu mengunggah konten pada platform digital seperti video, YouTube, atau postingan blog, dan mengkomunikasikan atau berbagi konten digital. Ini terjadi jika kita tidak membuat konten, tapi kita membagikannya kembali sebuah konten yang sedang viral. Nah, literasi digital ini punya peran yang signifikan dalam menghadapi tantangan di era digital. Nah, ada beberapa cara di mana literasi digital ini bisa membantu dalam menghadapi tantangan era digital. Yang pertama adalah pengembangan kemampuan membaca dan menulis. Bapak mama, bapak saudara, literasi digital jadi inovasi penting untuk mengembangkan kemampuan baca dan menulis seseorang melalui penggunaan teknologi. Yang kedua adalah peningkatan literasi digital dalam pendidikan. Meningkatkan literasi digital sangat penting dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Literasi digital melibatkan pemahaman tentang penggunaan teknologi digital, sistem operasi, perangkat lunak, aplikasi yang relevan, pencarian informasi online, kesadaran keamanan digital, dan etika digital. Yang ketiga adalah menghadapi tantangan di dunia kerja. Dalam menghadapi tantangan dan pengembangan dan mengembangkan kreativitas di era digital, peningkatan literasi digital, eksplorasi alat dan platform digital yang relevan dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dapat membantu memanfaatkan kekuatan digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kreativitas di tempat kerja. Selanjutnya adalah literasi digital juga memberikan peluang akses yang lebih luas terhadap informasi dan sumber daya online. Di era digital, akses informasi yang cepat dan mudah memungkinkan individu belajar lebih efisien, mengeksplorasi minat, serta memperoleh pengetahuan baru. Dan yang terakhir, dengan mengintegrasikan literasi digital dalam pendidikan dan pembelajaran, kita dapat mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan di era digital. Sebentar, jarak bukan jadi penghalang, semau kau tetap.

Timur Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah. Sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timur Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas dan nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timur Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, yang pastinya dengan adanya literasi digital, tentunya seseorang bisa menghadapi tantangan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti memilah informasi yang tepat di antara arus informasi yang banyak bermunculan, dan kota juga bisa bedakan konten positif serta bermanfaat dan konten negatif. Literasi digital memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan verbal, daya fokus, konsentrasi, serta kemampuan membaca, merangkai kalimat, dan menulis informasi. Beta sudahi untuk rangkaian obrolan kami pagi hari ini. Dan selepas ini, beta akan ajak kota untuk menikmati kuliner khas Nusantara.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Ikatan Keluarga Manggarai Raya IKMR di Kabupaten Belu tampilkan tarian yang memukau dan menghipnotis penonton dalam Karnaval Kebangsaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kamis 13 Agustus yang lalu. Tidak hanya menampilkan tarian caci yang memukau penonton, rombongan juga mengenakan pakaian adat lengkap, simbol identitas persatuan masyarakat Manggarai di tanah perantauan. Beralih ke informasi berikut, tokoh adat masyarakat Tuan Baba Kabupaten TTU Barnabas Sakundap mengutarakan rahasia leluhur dalam membaca kearifan lokal berumur ratusan tahun berupa tanda alam untuk keberlanjutan pertanian lahan kering. Ia berpendapat bahwa pengetahuan leluhur ini jadi pemandu utama di mana tanda alam tidak pernah berbohong untuk meminimalkan resiko gagal panen di lahan kering yang ekstrim. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna, kuliner Nusantara kali ini, kita akan mencoba nasi jamblang ya, yang merupakan hidangan khas Cirebon. Disajikan dengan nasi hangat yang dibungkus daun jati. Nah, Papa Mama, terus ada juga pilihan berbagai lauk ya di nasi jamblang ini sendiri. Dahulunya makanan ini diperuntukkan bagi para pekerja paksa masa kolonial karena praktis dan tahan lama. Namun seiring waktu, nasi jamblang berkembang menjadi kuliner khas yang populer. Keunikan penggunaan daun jati memberikan aroma khas yang tidak ditemukan pada nasi biasa. Bahkan pilihan lauk yang beragam seperti sambal goreng, tempe hingga ikan membuat hidangan ini semakin menarik. Sebagai kuliner Nusantara kuno yang masih eksis, nasi jamblang tidak hanya menawarkan rasa, tapi juga cerita sejarah yang melekat kuat. Bye.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Mama bersaudara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, mungkin hari daging sapi. Lu parah nih, Bang.
1: Biar, eh. Selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Ah. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Hei, lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, ya kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RR Kupang. Informasi yang pertama, Kabupaten Belu dan Timur Tengah Utara bukan sekedar wilayah perbatasan negara, melainkan daerah yang memiliki kehangatan budaya yang luar biasa. Penjelajah lokal Iqbal Zainuddin menekankan adab sopan santun warga perkampungan menjadi modal utama pariwisata. Meskipun stereotip kawasan perbatasan yang keras, warga Belu justru menunjukkan kepribadian yang bersahabat. Pengalaman interaksi langsung dengan penduduk lokal akan memberikan kesan manis yang selalu dikenang oleh para pelancong. Kita beralih ke informasi berikut. Kananuk adalah bagian dari kekayaan budaya tak benda yang berupa sastra lisan tradisional masyarakat wilayah Kabupaten Malaka pada umumnya. Kananuk merupakan rangkaian kata-kata yang mencerminkan suara bumi dan kearifan leluhur. Menurut Benyamin Taenahak, anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara asal Kabupaten Malaka, Kananuk bukan hanya sekedar rangkaian kata indah dalam prosa, rima, atau puisi modern, namun sertakan kandungan nilai adat, nasihat, dan bahkan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Seratus empat koma tiga megahertz Pro 4 RRI Kupang, dan selamat siang Bapak Mama Baso Dera dong semua. Selamat beraktivitas di siang ini. Untuk obrolan teras UMKM, kita akan beromong dengan salah satu, kalau mau dibilang ini pengusaha hebat ya. Seorang perempuan yang hebat yang bisa merintis usahanya dan sampai saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Apalagi masyarakat NTT ini suka yang pedas-pedas, dan kalau mau dibilang apa yang diusahakan ataupun produk yang diolah ini sesuai dengan lidahnya orang NTT. Sudah bersama-sama dengan kita ada kalau orang Kupang kan bilangnya kakak ya. Kalau di Bogor, karena kebetulan narasumber kita ini aslinya dari Bogor, panggilnya Neng ya. Jadi nanti beta panggil kakak Ratu Retna Wulan ya. Kakak Neng, boleh begitu ya. Ya, jadi nanti Bapak Mama juga bisa gabung untuk tanya-tanya terkait dengan bagaimana cara merintis usaha ataupun tips-tips ya dari kakak Neng. Langsung saja beta sapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya kakak. Iya, luar biasa ya. Memang kalau orang Sunda ini terkenal dengan lemah lembutnya ya. Katanya ya. Tapi kebanyakan begitu ya, teman-teman ya. Itu kalau ketemu ya, kalau punya teman yang orang Bogor, Bandung begitu ya, pasti bahasanya tuh yang lemah lembut.
2: Padahal mungkin karena ya itu kan adatnya beda ya.
1: Oh iya.
2: Jadi kalau kata kita segini tuh belum lembut ini.
1: Oh, belum. Menurut kita tuh sudah sangat lembut ya.
2: Karena di sini benar-benar badas banget. Ya.
1: Atau mungkin karena pengaruh cuaca ya. Karena di sini panas
2: ini. Ya. Jadi emosinya cepat banget. Ya. Kalau juga sih.
1: Iya, iya.
2: Karena di sana itu kan pasti
1: cara
2: tahapannya. Apalagi kita kayak bahasa Sunda ini kan kita ada 3 tahapan ya.
1: Yeah.
2: Jadi kalau bahasa ke anak kecil, bahasa ke yang sesama.

0: iya.
1: Bahasa yang ke orang tua itu beda.
0: Oh begitu
1: ya,
0: ya.
1: Dan penekanan suaranya juga beda. Dan bahasanya pun beda.
0: Oh begitu. Baiklah. Kayaknya besok kita bisa bicara ya tentang bahasa orang Sunda ya sebenarnya. Ya kan sukunya Sunda ya.
1: Ya
0: sukunya baik. Sunda. Kita tinggalkan dulu untuk pembahasan tentang adat istiadat ya.
1: jadi banyak ya, jadi melebar.
0: Bisa jadi narasumber. Kita akan bicara tentang usaha yang sedang dirintis ya. Beta panggilnya Kakak Neng atau?
1: Jangan. Jadi orang tahu kalau Beta Pung nama ini. Kalau orang Kupang bilang Kak Ratu.
0: Oh, Kak Ratu. Nah,
1: tapi kalau orang Sunda itu Neng Ratu.
0: Oh, Neng Ratu.
1: Jadi kakak sama Neng itu sama.
0: Oh, sama.
1: Kalau Neng itu untuk panggilan gadis ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau teteh itu lebih tua dari
0: Dari lawan kakak ya. Kakak nona begitu kalau orang Kupang gitu. Ya. Seberapa lama di Kupang?
1: Aduh, sebentar,
0: masuk bisa melogat.
1: Itu karena mali semua
0: sebisa.
1: Awal-awal nih, awal-awal pertama
0: iya.
1: Pasti diam aja,
0: denger
1: aja.
0: Oh, menyerap dulu ya?
1: Menyerap dulu energinya. Semua kita serap, karena malu.
0: Oh, begitu.
1: Takut salah, nanti logatnya gimana diketawain.
0: Tapi kan lebih akrab ya, jadi lebih akrab kan. Iya, baiklah. Ini kalau bicara soal adat istiadat, bahasa dan suku, ini sudah habis-habis ya. Yeah. Kita akan bahas tentang Kakak Ratu punya usaha. Ini sambal cobek. Neng Ratu ya. Tuh. Awal mulanya bagaimana ceritanya? Aduh, sampai
1: ini mau dari mana
0: tak pikir ya, dari tahun berapa begitu? Okay. Di kala senja, di kala matahari ya, terbit,
1: kala galau.
0: Bener. Ya silakan.
1: Ya mau disingkat juga gimana ya? Jadi awalnya tuh aku datang ke sini nggak niat malah.
0: Iya,
1: nggak ada niat sama sekali. Aku ke sini itu aku silaturahmi.
0: Oh iya, jalan-jalan
1: sama gitu. Kakak.
0: Yeah.
1: Kakak yang aku anggap kakak seperti kakak kandung sendiri. Yeah, jadi sebenarnya mereka tuh pelanggannya aku.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya sudah aku main ke sini, ketemu sama oma.
0: Yeah.
1: Lama-lama, peluang bisnis lumayan juga ya.
0: Betul.
1: Di sini lumayan bagus ya peluang bisnisnya.
0: Betul.
1: Sudah deh. Nah, cumannya 3 bulan aja, aku mau pulang deh gitu. Tahu-tahu. Karena bisnis berjalan ya sudahlah.
0: Lanjut.
1: Awal tuh malah aku ini sebagai supplier pakaian.
0: Oh begitu.
1: Ya. Jadi merintis tuh betul-betul merintis yang tidak ada modal sama sekali. Jadi ini juga mungkin bisa jadi inspirasi buat yang lain. UMKM itu juga nggak perlu yang kita punya modal begitu banyak. Iya,
0: betul.
1: Yang penting ada niat, ada keinginan, dan berusaha mencoba. Karena usaha itu pertama kali yang kita andalkan itu ya marketingnya.
0: Iya, betul.
1: Kita mampu nggak untuk menawarkan?
0: Betul ya.
1: Jadi aku dari situ aku coba masukkan ke butik hanya modal dengan foto aja.
0: Iya.
1: Dan contoh pakaian yang aku punya branded.
0: Iya.
1: Tapi harganya lebih murah banget. Akhirnya masuk.
0: Oke.
1: Dari situ aku mulainya.
0: Cuman setelah, jadi awalnya bukan kuliner.
1: Bukan. Kuliner itu setelah COVID.
0: Oh, berarti sudah lama ya?
1: Sudah lama. Jadi sebelum COVID aku cadangan ya.
0: Iya.
1: Kalau aku tuh di memang khas masakan Sunda, jajanan Sunda.
0: Iya. Yeah.
1: Ada cimol, ada apa itu namanya seblak, ada macam-macam pokoknya.
0: Banyak.
1: Sampai aku punya 3 cabang.
0: Wah, luar biasa. Itu di Bogor atau
1: di sini?
0: Di Kupang. Sudah di Kupang. Iya, ya, oke. Ya,
1: 3 cabang itu cuman ya kebetulan waktu itu niat aku mau pulang aja. Karena kan aku di sini sendirian.
0: Oh iya, sepi ya.
1: Belum kenal sama komunitas Baraya Sunda.
0: Halo,
1: assalamualaikum. Gitu.
0: Mungkin bisa ke kamera ya.
1: Iya, assalamualaikum Baraya Sunda.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi tapi memang ada beberapa yang orang Sunda juga karena suaminya dinas apa jadi kenal di situ.
0: Kenalannya.
1: Tapi awal-awalnya lebih banyak hampir 90% aku ya sama orang yang teteh. Nasrani pula. Jadi aku malah satu rumah itu dengan yang non.
0: Jadi nonis ya,
1: toleransi banget gitu.
0: Iya, aduh luar biasa ya.
1: Dan mereka benar-benar mensupport banget.
0: Betul.
1: Jadi mendukung dari situlah ya mulai meningkat. Awalnya aku mau pulang. Jadi aku lepas itu yang 3 cabang itu. Malah dapat ini lagi kan, ternyata rezeki masih di sini.
0: Iya.
1: Nah, bikin lagi lah sudah. Jadi awal aku punya buka di gorengan.
0: Gorengan.
1: Gorengan buka 3 bulan buka cabang.
0: Mm-mm.
1: 3 bulan buka cabang berarti kan 6 bulan.
0: Iya,
1: 6
0: iya.
1: Bulan lagi biarin deh aku mau biar dua. Ditambah lagi. Bayangin
0: ya. Niatnya mau pulang ya sudah ulur akhirnya lama.
1: Dapat lagi.
0: Iya, iya.
1: Nah, sampai akhirnya di tempat gorengan. Itulah kenapa aku ke sambal cobek. Karena memang sebelumnya aku ada resto juga, cuman bukan di situ tempatnya. Dan orang susah parkir.
0: Susah
1: kendala. Alhamdulillah dapat rezeki yang di seberangnya aku ini.
0: Di mana itu lokasinya? Biar tidak penasaran.
1: Tetap di sambal cobek itu. Nah, seberangnya itu ada gorengan.
0: Sambal cobek goreng. Yang di TDM bukan?
1: Kan.
0: Oh, bukan.
1: Sambal salah cobek ya? Itu yang di Apotek K24.
0: K24 yang di
1: Ibu Fu. Sebelum Hotel Romita.
0: Iya, yang di depan.
1: Baru sekali itu.
0: Okay.
1: Untuk pembesarannya ya, tapi cikal bakalnya itu yang bersama-sama dengan si gorengan itu, cuman kita kesulitan dengan area parkir.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya dapatlah ruko yang di depan.
0: Iya.
1: Jadi tetap orang mengenal di situ. Cuman ngelihat dari sini ke sana aja.
0: Deket ya.
1: Jadi kalau mata juga udah jauh nih
0: kelihatan. Kelihatan nih sambal cobek.
1: Kalau sekarang area parkirnya lumayan sudah mampu lah.
0: Sudah aman lah.
1: Mau di mana sih?
0: Karena kan kebanyakan orang kalau misalnya duduk makan itu maunya, apalagi kalau makanannya enak lezat ya, maunya duduk yang lama, parkirnya juga nyaman gitu ya. Jadi dengan adanya tempat parkir bikin orang tambah banyak yang datang.
1: Karena kan nanti kalau parkirnya sempit itu bentar di belakang macet.
0: Iya, betul.
1: Dari situ kan kulineran semua tuh.
0: Betul.
1: Itu tamu yang sebelah mana mau kemana itu kita nggak tahu.
0: Betul sekali. Akhirnya langsung kena komplain nanti ya. Tapi suka dukanya?
1: Aduh,
0: duka banyak. Banyak duka.
1: Pokoknya kalau soal UMKM ini, soal usaha ini, semua orang pasti su tahu.
0: Iya.
1: Dukanya itu di bagian mana?
0: Di bagian mana ini? Bagian biar kita bisa persiapan nih.
1: Kalau persiapan itu mental.
0: Oh, pasti. Mental paling.
1: Kita kadang-kadang kan aduh seneng deh rame nih.
0: Iya, nah, iya.
1: Tapi di saat kita lagi sepinya itu juga aduh benar-benar
0: stres ya.
1: Stres enggak stres, kita yang harus mentalnya kita pasang strategi.
0: Iya.
1: Gitu. Strategi gimana ya caranya supaya kita bertahan minimal. Terus kita kan mengenali waktu ya. Ibarat waktu itu ini lagi banyak yang masuk sekolah nih. Otomatis kan pembiayaan semuanya ke sekolah dong.
0: Betul.
1: Nah, itu bisa menurunkan daya beli juga.
0: Betul.
1: Meskipun itu entah 2 minggu, entah 1 bulan, di sini 1 bulan ya, karena kan biasanya uang gaji suka masuk semua.
0: Numpang lewat ya. Numpang lewat.
1: Aku dulu tahan perut dulu ya.
0: Terus ya, itu
1: Jadi ya kalau dibilangin UMKM sama pengusaha itu ya mirip-mirip aja, cuman dari nominal aja ya. Dan fight-nya itu loh. Bisa bertahan gak?
0: Bisa sonde begitu.
1: Iya bisa kok sonde ini bertahan di dalam kondisi apalagi yang sekarang ini yang semuanya serba susah, serba mahal.
0: Anak sekarang bilang indeks ekonomi ya.
1: Itu sih.
0: Iya. Jadi biasanya kalau begitu seperti yang tadi Kakak Ratu bilang ini, cara mensiasatinya seperti apa?
1: Tenang.
0: Betul. Itu jangan tenang.
1: Karena apa? Situasi dan kondisi itu sama kayak kehidupan, sama kayak galau yang itu tuh sama.
0: Iya.
1: Ibaratnya kita kena hentakan sedikit, paniknya gimana?
0: Betul. Ya,
1: kalau kita panik karena saking takutnya kita gak laku, saking gemesnya, aduh ini gimana lagi ya, udah pokoknya gue banting harga, aduh jangan dulu deh. Sabar aja dulu.
0: Diskon sonde dulu.
1: Jangan dulu, tenang dulu. Kayak aku, banyak nih yang mau viralin nih, sudah gampang nanti.
0: Gitu.
1: Ya. Bukan apa.
0: Bukannya kak, bagus kalau misalnya
1: benar, banyak benar. Yang... Tapi ini tips juga ya, pengalaman.
0: Iya, silakan.
1: Jangan terlalu tergiur sama orang yang mau memviralkan ibaratnya.
0: Begitu.
1: Kita kalau mau pegang satu aja.
0: Oke.
1: Karena gini, bisa membunuh, ibaratnya viral itu bisa membunuh. Contoh, kita buka nih baru buka. Namanya orang baru buka, walaupun tanpa di viralin pasti orang banyak pengen coba. Satu.
0: Penasaran.
1: Tapi kedua, kita memikirkan SDM. Karyawan kita mampu tidak? Terus diri kita kompeten tidak, mampu tidak, ibaratnya menangani yang begitu tiba-tiba banyak kamu bilang gimana kamu kadang-kadang stres kak begitu oh banyak lu gimana nih lu gimana
0: panik juga
1: panik dong bayangin kalau yang tadinya normalnya datang misalkan misalah karena baru 100 orang datang nah karena diviralin terus 200, 300, 400, 500 orang datang otomatis kita butuh tenaga baru ya kan
0: betul.
1: Otomatis kita harus men-setting waktu terus ini kita mau dibagi berapa ini kita
0: betul ya, toh?
1: Mau kontrol makanan kah rasanya nah, terus suppliernya nah, belanjanya siapa atau bagaimana itu lama-lama bisa pecah kalau misalkan kita tidak siap
0: baik
1: ya kan
0: betul menarik benar sekali apa yang dikatakan kakak Ratu ya
1: setelah itu kalau udah viral stop pelan-pelan hilang
0: iya.
1: Dan bagaimana nasib pegawai kita
0: betul yang sudah ditambah tadi karena viral ya
1: bagaimana kita membayarnya itu slowly but sure.
0: Yes. Suka dengan Kakak Ratu ya hebat sekali ya. Tuh pemikirannya luar biasa ya. Kayaknya ketemu yang mau merintis usaha harus banyak belajar dari Kakak Ratu ya mencontohi apa yang sudah diterapkan oleh Kakak Ratu ya.
1: Tips aja.
0: Berarti kalau misalnya baru buka kan orang banyak yang mau bigi, mau coba ya. Tapi jangan sampai kita ini ya
1: terlena. Mikir wah rame harus dilayan.
0: Jangan harus dipenuhi santai. Semuanya ya
1: santai
0: baik
1: aja.
0: Baik luar biasa
1: aku tuh selalu berpikir gini ya pelan-pelan pasti yang penting pasti kan
0: iya betul
1: karena tidak sesimpel dan tidak semudah itu yang kita lihat UMKM ramai enaknya untung besar mungkin orang lain yang melihat itu hanya itu saya untung besar nih tapi coba bayangin kita udah siapkan misalkan ya 10 porsi makanan siap dibuat atau siap saji. Tahu-tahu yang laku 5. Bagaimana kah ini?
0: 5-nya mau kemana gitu.
1: Itu kan pertanyaannya. Masih harus dipikirkan. Oh ya, gimana ya ini meminimalisir supaya kita tidak rugi banyak.
0: Oke.
1: Akhirnya kan kita main di frozen.
0: Iya. Ya. Kualitasnya?
1: Kualitasnya nah itu harus mampu mempertahankan tuh bagaimana caranya.
0: Iya.
1: Walaupun baru keluar dari frozen tetap freshnya, tetap kualitas makanannya baik, tidak rusak.
0: Iya. Baik.
1: Jadi belajar itu dulu aja dulu, jangan dulu mau viral deh.
0: Jangan dulu viral ya, ya belajar dulu aja. Pelan-pelan ya, pelan-pelan tapi pasti begitu, betul. Konsisten ya.
1: Konsisten aja.
0: Oke. Tapi kalau yang menu-menu yang ada di Sambal Cobek ini?
1: Oh banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Ya ada. Mulai dari Indonesian food, Chinese food.
0: Semua ada.
1: Insyaallah semuanya
0: ada ya. Yang penting itu halal intinya.
1: Intinya halal ya.
0: Jadi buat bapak mama bapak saudara yang mau cari makan siang ya, misalkan hari Sabtu ih ketong malas begarang, langsung pesan.
1: Pesan boleh.
0: Jangan sampai karena namanya nama usahanya Sambal Cobek Neng Ratu, akhirnya orang pikir cuma ada sambal. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Yang ada beragam ya.
1: Beragam. Ada geprek juga ada.
0: Oke.
1: Terus nanti ada ayam goreng bawang putih.
0: Langsung nyelur ya.
1: Itu juga lumayan nanti baru mau aku push juga. Cuman nunggu ini deh karena promo sekarang ini aku gratis es teh.
0: Oh begitu ya. Ya,
1: promo untuk kemerdekaan ya biar merdeka
0: sama merdeka es teh.
1: Merdeka es teh ya.
0: Yang biasanya harganya mungkin 5.000 atau 10.000.
1: Iya, ya
0: ini merdeka deh. Dan tempatnya.
1: Keunggulan aku juga untuk di es tehnya ini kita memang baunya khasnya enak.
0: Oke.
1: Bukan kayak teh celupan atau gimana kan memang sudah racikannya.
0: Yang instan itu.
1: Jadi enak.
0: Luar biasa. Memang ya kalau misalnya punya teman-teman, saya punya teman juga ya orang Bandung begitu. Itu mereka memang pintar-pintar masak. Masakannya enak ya.
1: Oh ya.
0: Iya. Bahkan tanaman yang mungkin kita anggap itu adalah tanaman yang tumbuh untuk jadi pagar.
1: Rumput.
0: Itu bisa dijadikan lalapan. Waktu dia ambil ini enak ya.
1: Iya.
0: Wah, kak ini kan untuk pagar, ini sehat. Ini sayur bisa
1: di. Berarti kita berebut sama kami ya.
0: Bukan ya. Mungkin itu juga yang membuat kulit-kulitnya orang-orang Bandung jadi bersinar.
1: Mungkin,
0: ya.
1: Nanti mungkin antioksidannya banyak ya.
0: Tapi luar biasa ya. Ini kan kita bicara juga tentang mempertahankan kualitas. Ya tadi kan Kakak Ratu bilang mempertahankan ya. Nah, untuk produk-produknya sendiri bahan-bahannya memang diambil dari pasar sekitar
1: betul.
0: Atau
1: Jadi mungkin awal mula itu karena kita ingin jadi agak beda sedikit. Mm-hmm. Aku ada ambil juga dari apa? Dari tempat asal aku.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi lama-lama makin kesini kan kita penyesuaian.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada beberapa yang seperti minuman khas itu, yeah, kayak bandrek.
0: Nah,
1: itu tetap nggak ada di sini.
0: Iya, betul. Jadi, rasanya beda.
1: Iya, rasanya beda. Wedang-wedang juga kan, iya, rasanya lain beda sekali. Karena memang rempahnya yang agak susah di sini.
0: Oh, ternyata. Gitu.
1: Jadi bukan tidak ada, tapi memang sulit ya. Jadi ya sudah, daripada kita harus menunggu dan waktu terbuang banyak, ya jadi kita ambillah dari sana. Okay. Gitu. Itu untuk ada salah satu minuman yang namanya bandrek. Jadi yang kangen sama bandrek ya, hayu mangga.
0: Langsung pigi di sambal cobek.
1: Ada bandrek susu, ada bandrek original kayaknya. Yeah.
0: Bapak mama juga yang mau coba kira-kira rasanya bandrek itu seperti apa? Silahkan langsung datang ya, pilih sambal cobek.
1: Itu enak ya, kok rasanya kayak ada jahenya,
0: yeah,
1: pedes-pedes. Seger ya buat tenggorokan tuh bagus banget.
0: Apalagi musim-musim begini ya,
1: itu kan angin apa ya, itu buat daya tahan tubuh.
0: Yang ada flu, batuk ya bisa langsung mampir pis sambal cobek. Gratis ST.
1: Iya, selama ini ya Agustus ya.
0: Iya, selama bulan Agustus ya. Dari pameran dekat ya. Dari pameran kan di dekat-dekat Hotel Harper's itu ya. Langsung turun pigi di sambal cobek.
1: Kita lurus-lurus aja lah.
0: Lurus-lurus.
1: Ini perlu belok-belok. Seperti pandangan kita lurus
0: langsung. Pokoknya langsung di depan Romitas itu, dekat-dekat Romitas itu ya.
1: Pokoknya patokannya itu Apotika 24 Obufo sudah ada lagi.
0: Kasih langsung satu kelihatan.
1: Kok di sampingnya kan?
0: Luar
1: kita bersebelahan.
0: Oke.
1: Gitu. Masakannya sambalnya memang kita agak beda karena khas Sunda ya.
0: Oh iya.
1: Kita langsung diulek memang.
0: Iya, itu beda.
1: Beda. Jawa beda.
0: Sunda punya
1: Sunda
0: beda.
1: Itu beda. Makanya penasaran, ayo ke sana biar nyobain.
0: Ada diskonnya? Apakah lain-lain juga diskon?
1: Iya. Kita paling banyak promo kayaknya deh.
0: Sana apa-apa. Ini teras UMKM waktunya untuk mempromosikan.
1: Jadi kita banyak promo tiap bulan tuh bisa sampai beda-beda, Kak. Iya, kayak contohnya ayam kocok.
0: Itu bagaimana?
1: Ayam kocok itu ayam crispy, cuman dia pakai saus kocok yang kita ada kombinasi antara saus dan apalah gitu ya.
0: Nah, resep pribadi. Jangan dibocorkan.
1: Nanti nanya aja bro. Itu kan kita itu 20.000 sebenarnya satu porsi. Cuman ya karena kita lagi promokan, jadi 10.000 aja.
0: Jangan ketinggalan.
1: Sudah nasi dengan ayam.
0: Oke.
1: Terus sudah gratis lagi ST. Aduh, pusing aku.
0: Ini minta maaf, ini mau usaha atau buka badan amal, Bu?
1: Itu. Aku beramal sudah ya. Kasihan sama nanti yang 17-an ya.
0: Iya. Yeah.
1: Butuh konsumsi kan yang murah, datang aja ke aku.
0: Boleh. Terima catering berarti ya.
1: Terima banget.
0: Oke.
1: Iya. Jadi yang arisan juga waktu itu dari Korem,
0: ada
1: yang alumni-alumninya. Terus dari apa fakultas apa ya dia untuk rapat kan ya. Mahasiswanya ya udah ada juga. Lumayan sih, Korem juga beberapa kali yang casis dong.
0: Pesan di situ ya.
1: Pesan di situ
0: memang karena sudah sangat terkenal gitu ya,
1: dari mulut ke mulut
0: ya? Dari mulut ke mulut. Memang kalau yang namanya produk bagus ya, itu promosinya dari mulut ke mulut. Betul. Ya,
1: dan orang tuh suka banget sama yang namanya sambal matah. Sambal matah aku katanya enak banget.
0: Beda ya.
1: Itu kata dia loh ya.
0: Tapi kan itu kata orang yang sudah pernah mencoba. Betul. Bukan kata kita ya. Bukan kata pemiliknya ya. Testimoni sendiri dari para pembeli. Tapi dari tadi saya penasaran ya, ini beragam jenis masakan diolah langsung oleh Kakak Ratu. Atau mungkin ada tukang masak yang khusus ya, begitu?
1: Kalau untuk perbumbuan semuanya aku yang pegang.
0: Oh iya.
1: Iya. Cuman kalau ada anak-anak itu yang siap tinggal goreng, siap tinggal packing, siap tinggal kukus, siap tinggal ya siap tinggal begitu aja.
0: Jadi kalau yang perbumbuan
1: semuanya itu, sampai nasi goreng apa itu aku sudah packing memang. Okay. Jadi ya makanya kalau mau yang kerjasama juga aku open karena contohnya gini deh ya, misalnya ada UMKM nih, aku pengen usaha tapi aku bingung, ya kan?
0: Kadang begitu ya, memulai dari mana?
1: Gak bisa masak, nah ya kan?
0: Iya.
1: Ada sih modal tapi nggak bisa masak. Nah kalau misalkan kita ambil pegawai, kadang-kadang maaf ya.
0: Iya.
1: Nona di sini kayak mut-mutan ya.
0: Tergantung arah angin.
1: Arah angin yang mana gitu.
0: Iya, iya, iya. Oh begitu.
1: Kadang,
0: iya,
1: kadang berhenti tiba-tiba. Oh. Ya kan, kan kasihan juga.
0: Iya, usahanya kan betul. Jadi kacau nanti.
1: Jadi aku juga melihat dari situ. Mm-mm. Kalau begini terus aku gak bisa lepas dong. Mm-mm. Karena kita mau berkembang itu berarti ada seseorang yang bisa kita percayai.
0: Yeah.
1: Nah kalau seseorang yang kita percaya itu yang tiba-tiba semau gue hilang-hilangan. Wah mm-mm. Itu hancur gitu usaha kita kan.
0: Yeah.
1: Akhirnya aku ambil inisiatif ya sudah. Semua perbumbuan itu aku pegang, mm-mm. aku packing. Jadi siapapun yang membuat itu akan rasanya sama.
0: Oke, okay. Iya.
1: Yeah.
0: Itu ya kan ketika ketong datang makan. Dan sudah jatuh cinta dengan rasanya yang pertama.
1: Kedua kenapa beda?
0: Iya. Ini gitu. Kayaknya beda.
1: Jadi aku menghindari itu.
0: Iya, iya.
1: Makanya itu berkaitan sekali dengan yang tadi viral itu.
0: Mm-mm. Oh,
1: kita,
0: iya.
1: Kita pelan-pelan
0: saja. Iya. Jalan pelan-pelan.
1: Iya, kita pelajari itu prosesnya banyak sekali.
0: Mm-mm.
1: Jadi santai aja.
0: Okay.
1: Kalaupun misalkan mau kita punya karena media sosial ini memang betul-betul marketing nomor satu.
0: Iya, betul.
1: Kita pegang satu aja.
0: Hmm.
1: Ya kan?
0: Supaya fokus ya.
1: Iya, fokus. Jadi ya sudah kamu yang memang khusus untuk ngeditin aku ya.
0: Mm-hmm.
1: Khusus yang viralin ya. Aku udah gak mikir ke situ ya.
0: Iya.
1: Ibaratnya contohnya ya, sudah marketing manager kita deh udah pegang aja sendiri sudah, gak perlu yang kita bayar ini, bayar itu, gak usah, kok sama aja.
0: Oke, okay, betul ya.
1: Daripada kalau orang lain itu lebih banyak kayak settingan kan.
0: Hmm.
1: Tapi kalau kita sudah memang apa deh jatuh-jatuh sudah, ibaratnya jatuh piring sudah gitu.
0: Jangan diedit ya.
1: Enggak usah diedit, biarin aja apa adanya. Anak-anaknya begitu yang ada yang cepat tangkap, ada yang cerewet, ada yang wih luar biasa antusiasnya. Nah, itu sudah mereka sudah.
0: Oke, okay, ya kan? Seperti itu ya. Alami ya.
1: Jadi,
0: yang memang ya silakan.
1: Jadi ya berimbasnya juga santai tapi ya ada terus lah.
0: Iya gitu. Betul. Karena seperti yang tadi Kakak Ratu bilang ya, viral di awal banyak yang datang, terus tiba-tiba iya. Kesini makin sepi, bingung.
1: Benar. Ya. Kasian soalnya aku ya adalah kawan juga kayak gitu, viral banget. Akhirnya dia tambah luasin tempat lagi, otomatis kan
0: iya.
1: Menampung berapa banyak.
0: Betul.
1: Setelah 2 bulan 3 bulan sepi sekali nggak ada.
0: Terus
1: mau kemana itu uang sudah dikontrakan,
0: iya.
1: Sudah keluar banyak. Kita kan
0: modal
1: harus,
0: belum kembali.
1: Kita harus kayak freezer yang tadinya kita satu cukup jadi 5. Nah,
0: iya.
1: Terus mau dikembalikan lagi ke toko.
0: Itu sudah. Mungkin. Mau jual juga harga miring.
1: Miring nyungsep lagi.
0: Iya, ya. Tapi memang harus mempelajari ataupun mungkin melakukan apa yang dilakukan oleh Kakak Ratu ya.
1: Jadi melihat kesuksesan orang itu jangan terlalu sangat tergiur.
0: Yeah.
1: Tapi memang inspirasi itu untuk mencari tahu kok bisa dia bertahan.
0: Yeah,
1: karena yang menang itu bukan yang viral kalau menurut aku.
0: Yeah.
1: Tapi yang menang itu yang bisa bertahan di setiap kondisi yang ada.
0: Betul sekali ya. Meraih itu gampang ya.
1: Gampang.
0: Tapi bertahan itu susah.
1: Betul. Perjuangan. Makanya mental nomor satu.
0: Mental nomor satu kita yang
1: nomor satu.
0: Yang penting ada jalan, bangga. Aduh, giliran yang sepi, ya, tutup langsung.
1: Kadang-kadang sepi sudah tuh libur sa. Aduh, itu godaan sekali.
0: Ah, yang seperti itu.
1: Ya, orang sepi, pelanggan hilang, tambah hilang tuh. Justru kalau lagi sepi, kalau aku ya,
0: ya,
1: lagi merintis begini, lagi sepi, jangan tutup.
0: Tetap bertahan.
1: Tetap bertahan, buka aja. Ya, kalau pegawainya ada yang libur kan bisa digantikan dong.
0: Okay.
1: Nah, jadi ada sip-sipannya. Kapan siapa libur gitu. Yang mau libur boleh. Nanti ini lagi, tapi kita harus yang fight. Makanya kita harus mencintai pekerjaan itu di mana orang lain tidak mampu untuk mengkondisikan.
0: Iya. Yeah.
1: Kita yang terjun langsung untuk mengkondisikan itu.
0: Baik.
1: Jadi orang lain tahu, oh, ya di sini ada.
0: Tetap eksis ya.
1: Ada, oh, di sini pasti ada deh gitu.
0: Oke. Okay. Luar biasa ya. Aduh, banyak pelajaran yang kita petik hari ini ya bersama dengan Kakak Ratu ya. Ini kayaknya kalau mau mahir dalam berusaha harus banyak-banyak bicara dengan Kakak Ratu ya.
1: Sering ya?
0: Sering.
1: Boleh nanti sharing aja di apa? Di TikTok.
0: Oh, ada TikToknya Sambal Cobek
1: Ratu.
0: Oke, TikToknya Sambal Cobek Neng Ratu. Di sana juga bisa langsung pesan atau?
1: Bisa, maksudnya karena kan aku masih belum ada keranjang kuning kan.
0: Iya.
1: Tapi masih bisa lewat WA, masih bisa GrabFood, masih bisa Maxin.
0: Bisa ya. Jadi kalau misalnya mau makan siang, oh 30 menit lagi langsung pesan. Iya, iya, iya. Baik, dan saat ini sudah banyak yang kerja atau mungkin sudah banyak yang membantu di Sambal Cobek?
1: Rekan kerjaku ya, itu kurang lebih itu ada 12 ya.
0: 12
1: orang.
0: Banyak.
1: Ganti-ganti ya. Gak ya.
0: Sip-sipan ya.
1: Ya, ada sip-sipan, ada yang tinggal dalam, ada yang tinggal luar, ya, tergantung mereka bersedianya bagaimana.
0: Oke. Okay.
1: Kadang kan kalau yang dari jauh sana, tinggal dalam aja, ya, sudah tinggal dalam. Ada yang dekatnya tinggal luar, ya, sudah tinggal luar. Yang penting on time ya, gitu aja aku.
0: Yang penting jangan sampai tinggal luar terus pekerjaan terbengkalai.
1: Itu sudah. Karena yang paling dikhawatirkan itu sebetulnya.
0: Tapi kan kalau tadi kan Kakak Ratu bilang ada beberapa bahan yang diambil dari luar ya. Itu cenderung rugi kok, karena kan
1: packingannya ya, itu sudah memang kita ada risiko di situ yang dimana cost-nya lebih tinggi.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, tapi kita bersiasat itu, oh pintar-pintarnya kita banget ya. Untuk ikut packing, sisip biasanya, ya kan? Yang saudara misalkan dari mana? Dan kan kita bawanya juga nggak sedikit, jadi itu untuk bisa berapa bulan? Dan itu kan bahan-bahannya kering, jadi aman-aman.
0: Dan terlalu busuk cepat ya?
1: Tidak.
0: Ya, dan saya terasa Koteng juga sudah berada di penghujung obrolan kita.
1: Cepat sekali ya.
0: Kalau bicara dengan Kakak Ratu ini pasti langsung ini ya, pengen terus. Tapi apa daya, waktu jual lah yang harus memisahkan kita. Silakan Kakak Ratu mungkin bagi-bagi tips lagi.
1: Aduh, karena pada banyak.
0: Banyak sekali.
1: Ya, dan boleh. Pokoknya kalau masih belum puas untuk apa sih unek-unek dan pertanyaan itu ya langsung aja di DM aja ya di TikTok ya.
0: Iya.
1: Atau di WA juga bisa, cuman kalau WA enggak ditertera ya.
0: Oke, okay. Tapi ada di TikTok.
1: Ada.
0: Ada. Jadi kalau misalnya mau langsung memesan atau mungkin mau tukar pikiran dengan Kakak Ratu ya, tetap
1: langsung aja di TikToknya Sambal Cobek Neng Ratu. Enggak ada lagi pokoknya. Di Kupang itu aja.
0: Cuma Sambal Cobek Neng Ratu. Sambal cobek yang lain itu kayaknya bukan punyanya Neng Ratu itu ya.
1: Intinya ada Neng Ratunya ya.
0: Iya. Jangan cari sambal. Sambalnya juga ciri khas ya.
1: Iya, ciri khas.
0: Ada banyak banyak jenis sambal atau mungkin
1: kita ada sambal original, kita ada sambal mata, kita ada sambal cobek. Jadi apapun pesanannya mau sambal yang mana itu bisa pilih.
0: Tapi yang lebih rekomendasi direkomendasikan
1: itu hampir semua ya, aku juga bingung ya. Iya.
0: Coba semua ya.
1: Coba. Malah kadang-kadang bingung begini ya. Ada yang beli ayam geprek. Tapi aku mau sambal cobek ya. Aku pikir ya nyamuk ke sonde ya. Karena kan biasanya itu sambal original, tapi karena mereka suka ya sudah ya cobain, malah jadi beda enggak ada.
0: Jadi kan enak di lidah begitu ya. Mungkin karena memang makan nasi putih dan sambal cobek pun sudah enak.
1: Dengan sambalnya aja tuh enak banget.
0: Yeah. Itu sudah. Makanya mungkin ya lauknya apa saja, tetap sambalnya. Sambal cobek Neng Ratu.
1: Iya. Dan kita fresh setiap hari tuh kita bikin baru.
0: Okay. Menjaga kualitas. Yeah.
1: Kalau sisa-sisa itu kita nggak pernah pakai, paling yang makan aja anak-anak.
0: Okay. Ya, memang ini mau buka badan amal sebenarnya.
1: Iya.
0: Ya silakan untuk promo mungkin di Bapak Mama Bakso Daerah dong.
1: Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk bulan ini kita gratis ST bagi yang dayan ini ya untuk makan di sana. Kita juga ada ayam geprek yang murah-murah, ada lalapan juga kita tersedia, ada bakmi, kwetiau, terus ikan bakar, ayam bakar, pusing ya, semua
0: banyak ya,
1: ya.
0: Banyak
1: buat lebih lengkapnya datang aja ke sana. Dan untuk khusus baraya nanti tinggal bilang aja baraya Sunda, aku diskon deh 10% ya.
0: Kalau kita juga kayaknya
1: boleh
0: baraya ya.
1: Pokoknya aman aja.
0: Baik, terima kasih Kakak Ratu sudah
1: terima kasih sekali.
0: Terima kasih banyak ya sudah berbagi ilmu juga ya. Ya
1: semoga
0: memotivasi kita di siang ini. Buat Bapak Mama Bersaudara yang ingin berusaha tadi sudah disampaikan, tetap bertahan apapun yang terjadi ya. Dan punya ciri khas tersendiri tentunya.
1: Betul.
0: Ya. Baik. Sampai di sini Teras UMKM menemani Bapak Mama Basaudara dong semua. Sekali lagi terima kasih untuk Kakak Ratu, pemilik sambal cobek Neng Ratu. Jadi buat Bapak Mama yang mau mencoba kelezatan dari sambal cobek ataupun menu-menu lainnya ya, langsung saja datang pergi di Oebu di depan Hotel Romita ya. Okay. Jangan pakai lama lah. Beta Kristen, selamat pagi, siang, dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, seperti yang beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: galon setua. Warna su pudar dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar re. Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air, ha? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencabut peringatan dini tsunami usai gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pantauan BMKG, dijelaskan bahwa pemberitahuan awal terkait potensi tsunami dinyatakan berakhir pukul 7.30 waktu Indonesia Barat atau 8.30 waktu Indonesia Tengah. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang dapat terjadi. Warga yang berada di sekitar pusat gempa diminta untuk sementara waktu menghindari beraktivitas di dekat gedung-gedung yang rusak akibat gempa. Beralih ke informasi berikut. Pelaksanaan roadshow kemerdekaan pemerintah Kabupaten Kupang mendapat apresiasi dari anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nelson Matara. Kegiatan yang dilaksanakan hingga tingkat kecamatan ini dinilai mencerminkan semangat kebersamaan dalam pembangunan daerah. Nelson mengatakan kehadiran Bupati Kupang Yosef Lede dan Wakil Bupati Aurum Titu Eki di berbagai kecamatan menunjukkan adanya upaya mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat juga diberikan ruang untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katuh cuma 3, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

103,3 MHz Perompat RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Bas, saudara dong semua. Selamat beraktivitas di siang ini. Beta Christine menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar buat Bapak Mama dong semua yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya ya, yang mungkin juga masih terguncang, masih shock ya dengan kejadian tadi pagi gempa yang kalau mau dibilang sih gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ya, yang terjadi di wilayah Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Dan informasi terakhir yang diperoleh bahwa 2 orang dinyatakan meninggal dunia akibat gempa yang terjadi, dan juga gempa yang terjadi itu dirasakan sampai di wilayah Kota Kupang. Mungkin ada juga Bapak Mama yang pagi tadi terbangun atau mungkin sedang sibuk dengan aktivitasnya dan langsung disapa dengan gempa yang terjadi. Ya masih sehat-sehat selalu buat Bapak Mama, bahasa daerah dong semua ya. Dan tetap waspada, tapi jangan panik, jangan juga mudah percaya dengan informasi-informasi bohong yang belum pasti diketahui ya kebenarannya. Karena di momen-momen seperti ini, di saat-saat seperti ini, banyak sekali orang-orang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan ya untuk mendapat keuntungan atau ingin menyebarkan kepanikan di tengah masyarakat.

halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan halaikah.

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku atau Nipah Meto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halai. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya, misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno Allah di atas, dan juga Mispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada diwujudkan dalam alam semesta yang wispa ini, sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam ini dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara, sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Ketaatannya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar, karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Makaisa itu ini jangan bersinah. Jangan bersinah itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaisat Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah, seperti itu. Sumbak itu jangan mencuri, dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Ya, tidak minum minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu, itu ada sanksi. Itu juga ada masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar ya, pasti ada sanksi sosial tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seini. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan ya seperti itu. Sekalipun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tubuh untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Itu melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat. Gitu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Timur Tengah Selatan kan, itu ada suku Boti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, juga keselarasan dengan alam. Mereka

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama, Saudara, jangan lewatkan konser Merah Putih yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman RRI Kupang. Jadi nanti event yang akan dilaksanakan selama 3 hari ini ya, masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya. Mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Seni hanya itu saja, pengunjung juga dapat menikmati Bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi jangan lupa ya, untuk datang nanti di RRI Kupang dari tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026.

0: Pendengar, bagi masyarakat Atoin Meto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang. Tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Opok Mama itu terdiri dari dua kata. Opok itu satu wadah yang dianyam menggunakan daun lontar. Itu opok, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan Mama itu menunya, dan karena dia dihubungkan dengan opok, menjadi opok dulu, lebih dikenal sebagai minyak sirih pinang dari opok, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari opok Mama itu

karena nanti di dalam manfaat itu kita tahu tentang isinya. Pokok nama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari satu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada pinang, ada kapur, dan ada tembakau. Itu okok mama. Dan itu punya makna-makna yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa okok mama tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara

0: Okonoma bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
1: Okonoma bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi filosofi dalam okonoma ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bagian dalam okonoma itu, dari wadah okonoma itu ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Dia induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan. Dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu okonoma itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirip pinang, kapur, dan tembakau.
0: Dalam ruang persegi, okonoma tersimpan empat unsur utama, sirip pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
1: Simbol budaya yang terkandung dalam sirip pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirip itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan. Satu kapur yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan. Yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatan merah. Sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tambah lagi tembakau, orang tambah semangat.
0: Dalam praktiknya, okonoma menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan okonoma kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
1: Kalau hanya khusus untuk sirip pinang, tembakau, dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat sirip ini atau okonoma ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat sirip. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh bilang makan sirih sudah, tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban. Itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus di tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis, walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar tata norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Nah, harus berlutut baru diserahkan.
0: Lebih dari sekedar etika sosial, okonoma memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timor. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Vanu.
1: Okomama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan timur lain, tapi kalau dari TTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung Vanu. Apa itu Vanu? Vanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga. Karena di dalam Vanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam Vanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Karena tidak bisa disangka kalau ada Vanu di dalam itu okomama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, pokok mama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari atuin meter itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok mama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok mama, nah mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat pokok mama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam Vanu itu ada hal-hal yang sifatnya norma. Ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan okok mama itu harus normatif. Tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau melanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam okok mama itu misalnya dalam kegiatan peminangan, dalam atau proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui okok mama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap okok mama itu sangat fatal. Sayangnya, karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang okok mama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai okok mama. Itu pelanggaran fatal.
0: Namun, tantangan terbesar pelestarian okok mama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai atoin meto.
1: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai atoin meto, maka dia harus siapkan okok mama. Kalau dia paham tentang okok mama, maka pasti dia akan siapkan untuk okok mama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh siri pinang kapur dan tembakau, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari okomama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya atau metod, maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam okomama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur. Bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak atau Neto yang susah kolang dan akhirnya pulang dia jadikan okomama sebagai sarana politisasi. Dan membodohi orangnya sendiri termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu okomama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya okomama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan atau meto yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau meto yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
0: Pendengar, okomama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga okomama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa ini.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Kegiatan tahunan ini jadi ruang untuk kasih tunjuk kekayaan budaya, adat, kreativitas, sekaligus hasil pembangunan NTT. Gubernur juga ajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penggerak pembangunan melalui pengembangan produk unggulan daerah. Ketua Panitia Pawai Beni Nahak kasih tahu kalau ini kegiatan sonde sekedar kasih lihat kemeriahan budaya, tetapi jadi simbol perjalanan dalam keberagaman menuju persatuan dan kemajuan. Beralih ke informasi berikut, kehadiran sekolah rakyat di desa Aemuri diharapkan sonde hanya kasih akses pendidikan gratis buat anak-anak dari keluarga miskin, tetapi mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat. Sekolah berasrama tersebut nantinya membutuhkan berbagai kebutuhan pangan yang dapat disediakan oleh masyarakat desa Aemuri dan sekitarnya. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende, Matilda Gaudensia Ilmu, bilang kalau sasaran utama sekolah rakyat adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu, yakni keluarga miskin dan miskin ekstrim yang masuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data sosial ekonomi. Sekolah rakyat juga menyasar anak-anak yang belum bersekolah, sonde bersekolah, putus sekolah, maupun yang berpotensi putus sekolah. Matilda bilang keberadaan sekolah tersebut, sonde akan mengganggu peserta didik yang saat ini sudah bersekolah di satuan pendidikan yang telah berjalan. Dari sisi ekonomi, masyarakat desa Aemuri berpeluang menjadi pemasok kebutuhan pangan bagi sekolah karena sistem pendidikannya berbentuk asrama. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

101,3 MHz perempat era aku bang dan beberapa mama bahasa diara dong semua ya. Banyak orang-orang yang sudah memasang ataupun memposting flyer Pray for Flores karena kau tahu bahwa informasi terbaru 5 korban ya, 5 warga dinyatakan meninggal dunia dalam gempa yang terjadi di Nagekeo dengan kekuatan magnitudo 7,7. Ya, dan Bapak Mama Bahasa Daerah, saat ini juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah bergerak cepat untuk memberikan bantuan dan dalam arahannya ya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena juga menginstruksikan agar toko-toko ataupun supermarket-supermarket yang ada di sekitar lokasi terjadinya gempa dapat memberikan bantuan untuk pangan ya, makan minum, selimut dan keperluan lainnya yang nantinya ini juga akan diganti oleh pemerintah ya. Jadi nanti akan ada yang mengatur untuk bantuan sesegera mungkin diberikan kepada warga yang terdampak gempa pagi tadi ya, dan pemerintah juga saat ini sudah bersiap-siap untuk menuju ke lokasi gempa ataupun menyaksikan secara langsung, mendata apa yang menjadi keperluan dari masyarakat. Tetap waspada, tapi jangan panik, jangan juga percaya dengan informasi-informasi bohong yang belum pasti ya dari mana sumbernya dan juga keasliannya ya. Tetap waspada, yang pasti juga masyarakat yang ada di sumber gempa diminta untuk tetap berhati-hati, jangan dulu untuk beraktivitas di dalam ruangan ruangan yang sudah rusak ataupun yang sudah ya, kalau mau dibilang sudah terkena dampak dari gempa tersebut ya. Beraktivitas di luar ruangan di tempat yang aman untuk menghindari kecelakaan ataupun mungkin hal-hal buruk yang dapat terjadi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, Pulau Rote Nusa Tenggara Timur disebut juga Nusa Lontar. Pulau ini dipadati pohon lontar atau Borassus flabelliferus secara alamiah dari pesisir sampai wilayah perbukitan. Hampir 90% warga Rote hidup dari menyadap nira lontar. Lontar memberi kehidupan yang lebih bermakna bagi mereka dari lahir sampai mati. Daun lontar juga dapat dimanfaatkan untuk membuat haik, salah satu perlengkapan harian orang Rote yang memiliki banyak kegunaan.

0: pada masa lalu hingga kini, haik dibuat sesuai dengan kegunaannya, yaitu sebagai penampung air minum ataupun wadah menampung air, dan dipikul dari sumber air ke rumah sebagai penampung hasil sedapan air lontar. Terdapat pula haik khusus untuk membuat sesando, instrumen musik khas dari Rote. Helmi Milkianus, salah seorang budayawan Rote, mengatakan haik merupakan identitas orang Rote yang memiliki kekhasan dan merupakan bagian dari komunitas Hataholi Lotek atau orang Rote.
1: Haik itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah orang Rote karena pertama bisa dipakai untuk mengambil air dari tempat yang jauh, untuk menyadap nira di atas pohon lontar. Haik juga dibuat kecil untuk dipakai untuk alat minum sehari-hari. Lalu ada juga satu yang menjadi sangat menarik, kegunaan haik itu dapat digunakan dengan ditambahkan sesuatu yang berbentuk elips di dalam atau dengan menggunakan bambu. Haik bisa digunakan sebagai alat musik, yaitu sasando. Jadi kegunaan haik itu sendiri dari satu bentuk, tapi dia bisa menunjukkan banyak fungsi bagi orang Rote, termasuk dalam menghibur diri ketika kita sedang berduka. Haik itu digunakan sebagai sesando untuk dimainkan menghibur orang yang sedang berduka.
0: Haik berbentuk nyaris setengah silinder dengan bagian bawah seperti telur sehingga tidak bisa diletakkan dengan tegak. Haik yang berisi air atau bahan cair selalu digantung, dan jika haik kosong maka disimpan terbalik. Hal ini menurut Helmi melambangkan sifat orang Rote yang tidak ingin membiarkan hal-hal yang merusak mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka harus berhati-hati dalam berpikir dan bertindak.
1: Bentuk haik yang elips itu, yang seperti telur, dia tidak bisa didudukan di tempat di bawah atau di tempat yang keras. Karena ketika kita mendudukan haik itu di bawah, maka apa yang ada di dalamnya itu pasti akan tumpah. Ini sesuatu yang kalau kita bilang, kenapa orang membuat tempat untuk menyimpan air atau benda cair kok seperti itu? Tetapi ini melambangkan satu bentuk di mana kehidupan orang Rote itu, haik mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana harus penuh kehati-hatian, termasuk dalam menyimpan atau termasuk dalam mempersiapkan dirinya, dia harus berhati-hati, tidak gegabah.
0: Lewat peran dan fungsinya, haik saat ini sementara diusulkan untuk menjadi warisan budaya dunia yang diusulkan oleh komunitas diaspora Rote. Usulan tersebut sangat beralasan karena haik, tiilangga, dan sasando memenuhi kriteria atau kategori unsur atau hasil budaya yang ditetapkan oleh UNESCO. Di samping itu, haik, tiilangga, dan sasando memiliki atau memenuhi syarat warisan dunia.
1: Beberapa waktu lalu, ada beberapa orang, termasuk Bapak Iban Meda, Bapak Yosmik Foek, yang sekarang adalah Hakim Konstitusi, mereka sedang berusaha agar supaya trilogi atau tiga benda budaya orang Rote ini bisa diakui sebagai warisan budaya non-benda yang mau didaftarkan ke UNESCO. Namun memang hal itu tidak mudah karena masih sangat membutuhkan masukan daripada para pendengar. Bisa melalui Pro4, bisa melalui kami, agar supaya ada memberikan masukan sehingga tiga benda itu, yaitu haik, tiilangga, dan sasando ini, yang semuanya berasal dari bahan pohon lontar ini, dapat dijadikan sebagai warisan dunia non-benda dari Pulau Rote. Nah, ini satu upaya yang sedang dilakukan oleh para budayawan maupun orang-orang Rote di diaspora untuk tetap memperkenalkan haik sebagai sesuatu yang sangat berguna dan dapat kita perjuangkan di UNESCO sebagai warisan dunia.
0: Sebagai seorang budayawan, Helmi mengakui ada kekhawatiran tersendiri jika suatu saat bahan baku haik atau pohon lontar akan punah. Namun hal itu dapat diantisipasi jika ada perda yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melarang penebangan pohon lontar untuk alih fungsi lahan ataupun jika terpaksa ditebang tapi ada anakan yang ditanam kembali.
1: Perlu ada aturan atau apapun namanya oleh pemerintah dengan niat untuk mempertahankan budaya, khususnya hai atau apapun benda-benda kita yang berhubungan dengan daun lontar ini untuk tetap ada, maka pohon lontar harus tetap ada. Kalau pohon lontarnya punah, berarti segala sesuatu ini pasti akan ikut punah. Nah, ini yang ingin saya katakan satu hal yang sangat penting, bahwa haik itu bagi orang Rote itu cara penyimpanannya saja tidak sama dengan kita menyimpan apapun. Ketika kita harus simpan dia malam hari setelah kita tidak menggunakannya, ada persyaratan utama, dia harus bersih. Dia tidak boleh tersisa dari apa yang ada di dalamnya, misalnya tuak, gula yang ada di dalam itu tidak boleh tersisa dalam haik pada waktu kita simpan dia. Dia harus kita bersihkan lalu kita simpan dia secara baik. Ini filosofi yang terkandung di dalamnya, bahwa orang Rote tidak bisa menyimpan hal-hal yang sifatnya menghancurkan dirinya. Dendam itu juga merupakan rayap dalam hati kita. Ketika kita menyimpan rayap itu dalam hati, maka hati kita akan hancur.

Haik mencerminkan totalitas kehidupan orang Rote. Lewat Haik, mereka membangun sejumlah kearifan lokal. Lewat pelestarian Haik, orang Rote membangun peradaban dan budaya lokal mereka. Saya Christine untuk Pro 4 RRI Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Masih dari seputaran jalan tampilan nomor 8 dan bapak mama bahas saudara dong semua ya. Kalau tadi ada konser Merah Putih yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026, maka nanti di bulan September ada lagi RRI Fest dan juga Bintang Radio. Jadi RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan juga menghibur. Mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, basar UMKM, kegiatan sosial, sampai berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Jadi jangan lupa untuk ajak keluarga, sahabat, dan juga komunitas untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Nah, kabar baik buat yang punya bakat menyanyi ya. Jadi pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 itu resmi dibuka. Mulai dari tanggal 3 Agustus kemarin ya, sampai nanti di 30 Agustus 2026. Jadi wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftar diri segera ya, bisa juga melalui website bintangradio.rri.id. Dan untuk informasi lebih lengkap bisa langsung ikuti Instagramnya @rrikupang. Atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, Harmoni dalam Aksi bersama membangun negeri.

0: Pendengar, Timur Tengah Selatan merupakan salah satu daerah yang berpenduduk asli orang Dawan atau biasa disebut dengan Atoin Meto. Masyarakat Dawan Timur Tengah Selatan menghargai setiap proses dalam kehidupan ini, mulai dari kelahiran, perkawinan, sampai kematian. Perkawinan untuk mereka adalah sebuah peristiwa sakral, di mana di dalamnya terdapat sebuah ritus penurunan marga atau fam, atau biasa disebut kaus nono. Seperti apa ritual adat ini? Mari kita dengarkan penuturan Ibu Maria Kause Kase, pemimpin Sanggar Bisopo yang berasal dari Timur Tengah Selatan.
1: Kalau kita berbicara tentang kaus nono, yang pertama-tama adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk masuk pada perkawinan. Dari situ laki-laki mengenal perempuan, maka untuk harga diri dari perempuan itu tidak diinjak-injak, maka di situ ada kata peminangan atau masuk minta nona pakai oko mama. Jadi oko mama tadi itu berarti juga bu, masuk minta nona pakai oko mama. Nah nanti masuk minta nona ada satu istilah lagi, yaitu puah makuke maun makuke. Puah itu pinang, manus itu adalah siri. Makuke itu artinya masuk minta, awal pengenalan. Nah masuk minta jadi berarti tukar cinta, berarti itu sudah ada tunangan. Ada tunangan, jadi tidak ada orang ganggu ini perempuan lagi. Laki-laki juga tahu diri. Sudah itu baru sampai ada jubir antara dua pihak, antara pihak nona dengan laki-laki, bertemu dan membicarakan lagi bagaimana nikah adat dan nikah gereja.
0: Tradisi ini menurut Ibu Maria sudah ada semenjak zaman nenek moyang dahulu dan diturunkan dari generasi ke generasi.
1: Kalau untuk tradisi ini sudah dari sejak nenek moyang dan leluhur kita ada, itu sudah ada, itu adat istiadat. Apalagi kalau dia sebagai seorang tua adat, itu tidak gampang anaknya diambil orang dan bawa pergi. Ya kalau zaman sekarang pergaulan itu yang nanti sebentar baru kita bicarakan, itu tentang pergaulan antara muda-mudi. Jadi begini bu, saya lanjutkan pada itu istilahnya kaus nono itu. Jadi nanti di situ ada taitlanan. Taitlanan itu pembersihan. Jadi kalau orang timur dengan orang timur itu silang tempat siri. Jadi entah tempat siri, hitung sampai 60 tempat siri atau 50 tempat siri itu setiap pembicaraan harus diawali dengan luet okok mama, netek okok mama, baru masuk kepada itu pembicaraan. Tidak bisa langsung-langsung.
0: Jika pada zaman dahulu ritual adat ini hanya melibatkan tokoh adat, namun di zaman sekarang, ritual adat ini juga melibatkan tokoh agama dan pemerintah.
1: Yang hadir di situ, tentu saja yang pertama, tokoh agama, majelis. Kalau zaman sekarang ya itu, sudah itu tua adat atau tokoh-tokoh adat, sudah itu pemerintah juga harus ada. Karena pemerintah harus tanda tangan, mengetahui apa yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan.
0: Ritual ini biasanya dipimpin oleh orang khusus yang mengerti tentang istilah-istilah adat dan juga silsilah keluarga.
1: Iya, harus orang khusus yang bisa tahu silsilah, tahu jalannya adat ini. Karena adat ini tidak sembarang dibuat oleh siapapun. Saya sudah berdoa baru mulai dengan okok mama, mulai kasih silang okok mama langsung.
0: Okok mama dalam ritual adat ini berfungsi sebagai bahan atau alat pembuka dalam pembicaraan adat.
1: Itu alat yang pertama, yaitu okok mama. Dari laki-laki datang, isinya pinang satu itu melambangkan sapi satu ekor. Dan alat di bahu nona itu selempeng satu. Di itu selempeng pertama itu famnya sendiri. Laki-laki datang dari sana, bau memang pinang dengan selempang satu, jadi keluarga perempuan angkat dan letak selempang dari keluarga laki-laki di dekat lehernya, sedangkan yang tadi selempang pertama digeser ke sebelah, tapi bukan kasih turun.
0: Menurut Ibu Maria Kase, ritual adat kaus nono merupakan sebuah langkah yang baik dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Namun tentunya harus dipahami secara baik makna atau filosofi di balik ritual tersebut.
1: Itu ada nilai tambah adat. Jadi dengan kita menyelesaikan adat itu dan kausnono itu berarti hidup kita tidak ada utang-utang lagi. Tidak ada pikir-pikir kalau suami sudah bawa istrinya pergi, sudah selesai. Jadi hidup kita ada berkat di dalamnya. Tidak ada sistem nakiti atau utang, tidak. Karena sudah aman. Artinya sudah puncak ke dalam itu. Tinggal kita menata rumah tangga kita.
0: Selaku bagian dari masyarakat Atoen Meto, Ibu Maria berharap agar ke depan generasi muda yang ada dapat mempelajari dan juga memahami ritual adat Kaos Nono ini. Bahkan jika mungkin diperkenalkan kepada mereka sejak usia kanak-kanak.
1: Harapan saya ke depan kita tetap melestarikan adat kita ini melalui binaan anak-anak. Karena adat ini kita akan dapat yaitu sumbernya dari anak-anak kita. Baik itu anak perempuan, anak laki-laki tetap kita menjaga, melindungi mereka sehingga mereka juga tahu adat.
0: Pendengar, ritual Kaos Nono adalah tata cara khas dalam adat perkawinan masyarakat Timor Tengah Selatan yang memiliki nilai filosofis yang tinggi dan sudah sepatutnya dipertahankan.

Sistem Peringatan Dini atau Early Warning System atau EWS adalah sebuah sistem terpadu yang dirancang khusus untuk mendeteksi potensi ancaman bencana alam sebelum dampaknya mencapai wilayah pemukiman. Sistem ini bekerja melalui jaringan sensor sensitif seperti seismometer atau gempa, pengukur pasang surut atau tilt gauge untuk tsunami, atau sensor pergerakan tanah untuk longsor yang memantau perubahan lingkungan. Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke pusat kendali untuk dianalisis secara akurat guna menentukan tingkat resiko yang sedang mengancam. Keberadaan EWS menjadi sangat krusial karena fungsinya dalam menyediakan waktu emas bagi masyarakat. Dalam hitungan menit atau bahkan detik yang sangat berharga, peringatan yang disebarkan melalui sirene, pesan singkat, maupun siaran radio dapat memandu masyarakat untuk segera melakukan evakuasi mandiri ke zona aman. Teknologi ini memiliki peran penting dalam memitigasi kerugian ekonomi dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Efektivitasnya tidak hanya bergantung pada kecanggihan perangkat, tetapi juga pada kesiapsiagaan masyarakat dalam merespons informasi tersebut. Dengan adanya sistem peringatan dini, ketangguhan sebuah wilayah dalam menghadapi bencana alam akan meningkat secara

104,3 MHz Perompat RR Kupang. Selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Seputaran Tompilo 8 sepi ya. Soalnya seperti beberapa hari yang lalu ramai dengan pawai pembangunan ya. Dan yang pasti di ini siang Ketong juga selalu ya mendoakan agar saudara-saudara kita yang ada di Nagekeo, di Sika, ya di Mbai, pokoknya di Pulau Flores semuanya itu dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat ya. Dan turut berduka sekali lagi buat keluarga yang ditinggalkan, korban meninggal akibat gempa pagi tadi ya dengan kekuatan magnitudo 7,7. Yang pasti tetap waspada bapak mama, bapak saudara, tapi jangan panik. Jangan juga mudah percaya dengan informasi-informasi yang beredar saat ini. Yang pasti juga tetap memantau ya informasi perkiraan cuaca, informasi kejadian-kejadian penting yang dapat terjadi itu melalui situs resmi ataupun melalui BMKG.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Berita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kabupaten Kupang kini sedang menghadapi potensi ancaman bencana kekeringan ekstrim akibat fenomena ganda El Nino. Bencana ini memicu krisis air bersih, kegagalan panen, serta tingginya risiko kebakaran hutan di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Forum Penanggulangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang, Elfrid Sane. Ia mengatakan bahwa wilayah Kabupaten Kupang mayoritas berada pada status siaga dan awas akibat kemarau panjang. BMKG memproyeksikan curah hujan rendah di bawah 10 mm akan terus berlangsung di 22 kecamatan di wilayah tersebut. Dampak dari minimnya curah hujan ini kian meluas terutama pada sektor pertanian yang mengalami gagal panen dan krisis ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari warga. Beralih ke informasi berikut, Momere, ibu kota Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, terus membuktikan dirinya sebagai wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam dari sekian banyak destinasi menawan yang dimilikinya. Deretan pantai di kawasan ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan. Selain ada satu destinasi pesisir yang kini menjadi favorit masyarakat lokal maupun pelancong adalah Pantai Wairhubing. Berlokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Pantai Wairhubing menawarkan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Destinasi ini hanya berjarak sekitar 7 menit perjalanan dari pusat kota Momere dan dapat diakses dengan mudah, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sesampainya di lokasi, pengunjung akan langsung disambut oleh suasana pantai yang tenang dengan udara segar nan alami. Kawasan pesisir ini dinilai maksudnya dikelilingi oleh pepohonan ketapang dan pohon kelapa, menciptakan peneduh alami yang sangat cocok untuk bersantai. Terlebih lagi, hamparan garis pantainya yang luas memberikan ruang yang lapang bagi para pengunjung untuk mengeksplorasikan setiap sudut pantai. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

0: Toiz atau nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Toiz umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Toiz dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.
1: Mama, Dela punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
3: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: Lurik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.
1: Pagi, Ma Ana. Beno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, sah.
2: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pun saus rasa aneh ke mana kok.
1: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kotong mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
2: Makanya, sekarang beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kalau lebih higienis, dia kenyang, dia pun gizi juga jelas, terjamin. Dan kotong juga lebih hemat, indeks ekonomi ya.
3: Bapak Mama, jangan pertaruhkan kesehatan kotong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Lindungi anak,

memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamura. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

0: Aduh, ketong pun pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh Ade.
0: Betul ya kak, modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wirausaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah, ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

0: Mas Bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita bilangnya Ketum Pun Daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau katong main sebar sa, katong ikut bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juga. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, katong mesti bikin karmana?
1: Sini, beka kasih tau. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sa. Jangan bagikan lain. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.

Jembatan Selam adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Kupang di area pusat dan Kupang di bagian barat yang jaraknya tercipta akibat belahan Kali Dendeng. Daerah yang disebut Selam termasuk dalam wilayah Kelurahan Fatu Veto dan berbatasan dengan Kelurahan Air Mata. Wilayahnya mencakup daerah sekitar jembatan yang namanya Jembatan Selam. Konon, nama Selam bermula sejak zaman Belanda. Di sekitar area jembatan yang merupakan muara dari Kali Dendeng, pemuda-pemuda zaman itu gemar berebut uang pemberian para awak kapal Belanda. Karena diberi dengan cara dilempar ke air, tentu saja untuk mendapatkannya harus dengan menyelam. Dan ternyata, para pemuda di sekitar lokasi sangat lihai menyelam. Saat seorang awak kapal melempar koin bernilai tertentu, lalu para pemuda segera menyerbu masuk ke dalam air untuk menggapainya. Kegiatan selam menyelam dan kelihaian para penyelamnya diabadikan menjadi nama tempat tersebut.

0: pada dudu-dudu sama gitu, coba kau luangkan waktu sedikit kau ambil kunci pas, pi perbaiki tukaran air di belakang. Teh ada mana tes dari tadi tuh?
1: Mama baru tetes sedikit saja. Mama pun suara nih, tetangga di luar kampung juga dapat dengar. Tunggu sa, sabantar kok besok kok baru bete pi perbaiki sa.
0: Jangan begitu bapak, ini semusim panas sa. Biar tetes sedikit ju, itu tuh terlalu berharga. Kalau kastengah terus, bak air dong bisa kosong. Ujung-ujungnya, nanti katong yang susah air, bapak nih.
1: Iya, mama. Sudah, jangan marah-marah lah. Ini beta supi tutup rapat keran air nih. Sama kayak katong dua pung hati yang tertutup rapat,
0: Nah, begitu dolo. Jaga-jaga dari sekarang. Biar katong sonde susah di kemudian hari.
2: Musim kemarau menuntut kepedulian kita bersama. Luangkan waktu 1 menit hari ini, periksa kebocoran air dan hemat penggunaan air bersih. Bencana kekeringan bisa dicegah dengan bijak dari sekarang. 1 menit siaga Anda, selamatkan ketersediaan air kita.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemeriksaan kesehatan rutin seringkali dianggap sebelah mata oleh sebagian masyarakat yang merasa dirinya sehat. Padahal screening dan deteksi dini merupakan kunci utama mencegah komplikasi penyakit tidak menular yang mematikan. Salah satu cara deteksi dini penyakit adalah melalui program cek kesehatan gratis. Menurut dokter internship Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Samuel Muda Kupang, Dr. Tamara Lali Umbusasa, program CKG yang digalakan pemerintah dirancang untuk memetakan kondisi kesehatan warga dari segala tingkatan usia, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia. Ia menyoroti penyakit hipertensi dan diabetes yang kerap dijuluki sebagai silent killer. Menurutnya, tekanan darah tinggi tanpa gejala seringkali berujung pada pecahnya pembuluh darah atau stroke karena tidak terkontrol secara medis. Selain pemeriksaan fisik mendasar seperti tensi, gula darah, dan penimbangan berat badan, program CKG juga mencakup screening terpadu meliputi kesehatan mata, telinga, kesehatan jiwa, hingga pemeriksaan risiko kanker serviks. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup mendatangi puskesmas atau puskesmas pembantu terdekat. Beralih ke informasi berikut. Pulau Rote di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, menyimpan deretan pantai cantik dengan karakter alam yang masih alami. Salah satu pantai yang belum banyak dilirik wisatawan tetapi memiliki pesona luar biasa adalah Pantai Lifu Lada. Pantai ini berada di Dusun Tunggaoen, Desa Oenggaut, Kecamatan Rote Barat yang dapat ditempuh sekitar 40 hingga 50 menit dari Kota Ba'a dengan akses jalan yang cukup baik sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan. Saat memasuki kawasan pantai, pengunjung akan menemukan pohon-pohon kelapa sebagai gerbang pertama. Suasana sejuk dan asri inilah yang akan dirasakan pengunjung ketika menuju lokasi. Di bibir pantai juga terdapat pepohonan rindang dan beberapa lopo sederhana yang bisa digunakan sebagai tempat beristirahat. Pantai Lifu Lada memiliki hamparan pasir putih yang lembut dengan air laut yang jernih berwarna biru. Meskipun garis pantainya tidak terlalu panjang, pantai ini tetap menawarkan pemandangan yang indah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat sore Bapak Maba, saudara dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya di hari ini. Hari Sabtu, malam mingguan, siap-siap di mana? Dan berharap ya buat Bapak Maba, saudara dong semua, untuk acara akhir pekannya, malam mingguannya bisa kumpul bersama keluarga ataupun sendiri dan merasakan ketenangan, kebahagiaan yang diimpi-impikan. Ya, jadi di sore ini ya Bapak Mama

Oh, bakso daerah dong semua. Seperti biasa, Pro Dangdut akan menemani Bapak Mama sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat Bapak Mama dong semua yang punya koleksi pantun, puisi ataupun teka-teki, silahkan gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi sekali lagi, yang punya koleksi pantun, puisi, ataupun teka-teki ya bisa gabung. Dan juga buat Bapak Mama yang mungkin ingin menyapa orang-orang terkasih, buat si dia yang jauh di mata dekat di hati, ataupun sekedar mengingatkan jangan lupa sebentar malam mingguan ya, silahkan gabung melalui ketumpung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro4 RRI Kupang. Satu pantun buat Bapak Mama bakso daerah dong semua. Ke pasar Impres membeli buah kedondong, jangan lupa beli pepaya. Salam dangdut buat yang bergoyang, mari meriahkan acara kita. Jadi sekali lagi silahkan gabung melalui ketumpung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro4 RRI Kupang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon, ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai

Wair Nogerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nogerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan selamat siang. Oh, sore ya. Sekarang sesore Bapak Mama bahas saudara dong semua di seputaran Tompelo 8 berangin dan juga sudah mulai terasa hawa-hawa dingin ya. Dan Bapak Mama bahas saudara di Pro Dangdut yang mau gabung untuk berbagi pantun, puisi, teka-teki silakan melalui kotampung lain telepon atau di 0811-3820-1043. Apa kabar ini sore yang mungkin mau olahraga, jalan sore, atau mau lari sore, silahkan ya. Yang pasti berharap semuanya sehat-sehat, bahagia juga untuk menjalani aktivitasnya di hari ini. Seperti biasa, untuk Pro Dangdut hadir menemani Bapak Mama. Jadi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan melalui kotampung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Dan satu pantun lagi buat Bapak Mama, bahas saudara dong semua ya. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Dangdut mengalun, hati pun riang. Temani harinya Bapak Mama bahas saudara dengan sepenuh hati. Silakan yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, atau mungkin hanya ingin sekedar hanya ingin sekedar menyapa orang-orang terkasih ya, ataupun hanya ingin sekedar mengucapkan selamat sore, selamat berakhir pekan, silakan melalui ketampung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Tidak semua laki-laki. Lagu dangdut ini ya diciptakan oleh musisi dangdut senior Leo Waldi dan dipopulerkan oleh Basofi Sudirman di tahun 1992-1993 ya. Jadi bapak mama bapak saudara, ini lagu menceritakan tentang pembelaan diri seorang pria kalau dia menyatakan sonde semua laki-laki itu sama atau sonde semua laki-laki itu buruk ya. Dan juga tentang seseorang yang ingin tulus mencintai pasangannya meskipun cintanya tidak sebesar atau sempurna seperti harapan. Kalau menurut bapak mama bapak saudara, semua laki-laki sama atau tidak semua laki-laki sama? Yang mau kasih komentar tanggapannya silakan ya, atau mau kasih pantun puisi teka-teki juga silakan, atau yang mau menyapa orang-orang terkasih silakan melalui ketampung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043. Apa kabar buat bapak mama bapak saudara dong semua yang di sore ini masih sibuk dengan segala aktivitasnya, yang ada di toko, di pasar, di tempat usaha, atau yang di rumah. Selamat sore ya, selamat beraktivitas. Pro Dangdut masih menemani bapak mama bapak saudara sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan memang ya, musik dangdut itu selalu membuat ketong ingin berjoget, ingin berdendang, dan juga yang pasti selalu memberikan semangat ketika ketong mungkin kehabisan energi, ketika ketong mulai mengantuk ya, dan ketika mendengarkan irama musik dangdut yang penuh dengan irama yang up ya, yang semangat, itu membuat ketong jadi tersadar kembali, semangat lagi untuk menjalani aktivitas. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, di ini sore Beta Kristen masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua dengan musik dangdut tentunya. Jadi yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketong pung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Pro Dangdut akan tetap setia menemani Bapak Mama Bapak Saudara di ini sore sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah setelah berita Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Barito Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 102.200 pekerja rentan di Nusa Tenggara Timur menjadi peserta program perlindungan pekerja rentan BPJS Ketenagakerjaan yang diluncurkan dalam rangkaian kegiatan Jam Sostek Award 2025. Empat agenda tersebut yang digelar oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama BPJS Ketenagakerjaan, yakni peluncuran perlindungan bagi pekerja rentan, peluncuran buku investasi mikro proteksi makro, penganugerahan Jam Sostek Award 2025, serta pengukuhan perisai Sinode Gemit yang merupakan kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dengan Sinode Gemit untuk memperluas cakupan kepesertaan. Rangkaian peluncuran tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat, khususnya pekerja rentan, memiliki kepastian ketika menghadapi kecelakaan kerja maupun resiko meninggal dunia. Beralih ke informasi berikut, hutan mangrove Mageloo di Desa Rejo Roja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan keindahan panorama sekaligus nilai sejarah. Lokasinya berjarak sekitar 30 km dari kota Momere, atau dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Daya tarik lainnya yang disuguhkan di hutan mangrove ini adalah menara pandang setinggi sekitar 10 meter yang berdiri di tengah kawasan mangrove. Dari puncak menara, pengunjung dapat menikmati hamparan hutan mangrove sekaligus kurang lebih 40 hektar yang berpadu dengan panorama birunya Laut Flores. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Bro 4 RRI Kupang dan Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua masih di Pro Dangdut ya. Katong masih dangdutan di sore ini, jadi buat Bapak Mama yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya, jadi buat Bapak Mama Bapak Saudara seperti biasa ya, yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan bagikan di sore ini. Ketong meriahkan ya, ketong buat ini sore jadi lebih bahagia lagi dengan koleksi pantun yang dimiliki oleh Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Ya, jadi yang pasti Bapak Mama dong semua di ini sore ya, sekali lagi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki silahkan gabung, atau yang ingin menyapa orang-orang terkasih di ini sore juga bisa ya, melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Satu pantun buat Bapak Mama Bahasa Daerah dong semua. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon randu. Buat Bapak Mama Bahasa Saudara yang lagi santai di rumah, mari gabung, waktunya untuk Pro Dangdut. Ya, silakan buat Bapak Mama Bahasa Saudara ya, yang sekali lagi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, atau mungkin yang sekedar ingin menyapa orang-orang terkasih, silakan melalui ketempuh lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Benarkah Belanda jajah Indonesia selama 350 tahun?
2: Bro, sebenarnya bukan negara Belanda, tetapi Netherlands.
1: Apa leh lu nih? Kok kan mana bisa kotong orang Indonesia panggil dong Belanda?
2: Begini bro, secara internasional, negara yang beribu kota Amsterdam dan berpusat pemerintahan di Den Haag itu bernama Netherlands, yang berarti negeri dataran rendah. Ada juga yang bilang Holland, tapi itu merujuk pada dua dari 12 provinsinya, yakni Noord-Holland dan Zuid-Holland. Namun, karena kedua wilayah tersebut berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, nama Holland menjadi sangat populer di dunia. Menariknya, sebutan Belanda dalam bahasa Indonesia sudah datang langsung dari kata Netherlands ataupun Holland, melainkan dari bahasa Portugis. Bangsa Portugis yang lebih dahulu berdagang di Asia Tenggara pada abad ke-16 menyebut wilayah Holland dengan lafal Hollanda. Lafal Portugis Hollanda inilah yang lambat laun menyesuaikan diri dengan pengucapan masyarakat Melayu Nusantara hingga berubah jadi Belanda. Sebutan ini semakin menguat ketika kapal-kapal VOC dan bangsa Belanda mengambil alih jalur perdagangan dari Portugis di awal abad ke-17. Meski di beberapa daerah nih, seperti di Jawa, orang Belanda biasa disebut dengan Londo atau sebutan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, sebutan Belanda tetap menjadi nama yang paling umum digunakan masyarakat Indonesia untuk menyebut negara tersebut.

0: 104,3 MHz from 4 RRI Kupang memandangmu yang dinyanyikan oleh Ika Nurjana. Jadi Bapak Mama bahas saudara memandangmu ini merupakan lagu ciptaan dari Aldi Bragi. Basis yang lahir di tahun 80-an, 90-an ataupun besar di tahun 2000-an. Sangat mengenal Aldi Bragi ya, grup band Bragi sebelum ada K-pop ataupun band-band lainnya ya. Nah Bapak Mama, saudara dong semua, kalau ketong dengar lagu ini punya sentuhan antara musik pop dipadukan dengan nuansa dangdut. Dan lagu ini punya makna bahwa rasa cinta itu haruslah yang abadi dan juga tulus ya. Sony yang neko-neko. Baik, Bapak Mama, kita coba sapa dulu yang su gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kakak Nana, apa kabar?
1: Kabarnya di sini ada panas membara.
0: Panas membara, ya. Sama kayak judul lagu, saya. Kakak, iya. Sehat di sana ini kok. Sony pernah hujan ya. Leko?
1: Iya, barusan hujan lewat ini satu minggu kak.
0: Oh, esok sudah panas membara terus.
1: Panas membara, pokoknya ini gantian panas ini kayaknya mau terbakar buang.
0: Ayo, jangan dong Leko.
1: Kalau kau tengah jemur panas setengah jam, ini kayak mau menyala.
0: Menyala. Baik, baik, baik. Ya kakak, silakan ada pantun puisi teka-teki kok.
1: Pokoknya saya tidak siapkan kak, nanti lain kali sah.
0: Baik, kalau
1: peta ini over di yang biasanya tukang pantun.
0: Pokoknya ini ya titip saya, orang bilang titip tahan dong.
1: Iya, gak titip tahan sah.
0: Baik, kakak Nana, di sini ada beberapa lagu yang sudah beta siapkan. Ada Mobil dan Bensin, Pana Asmara, Secangkir Kopi, Cuma Kamu, Laksmana Raja di Laut, terus itu Terlanjur Basah, Takdir Cinta, Asam di Gunung, Garam di Laut, dan Jackie.
1: Yang pertama, Sa.
0: Yang pertama, Mobil dan Bensin.
1: Iya, Kak.
0: Mobil dan Bensin buat siapa, Kakak?
1: Buat sahabat-sahabat semua.
0: Iya.
1: Ucapan selamat sore buat Oma Selmite, ini Maglen di belakang Hotel Cendana,
0: iya.
1: Mama Miri Pasir Panjang, Mama Miri Oesal, Mama Aili Niki Niki, Ma Agnes Tom Nanu, Om Endang Cabang Raknamo, Kak Yupan Kastatu Seno, Mak Marsha Fatuleu,
0: iya.
1: Bu Pindikapan, Kak Irin Kesut Nana, Kak Puni Timutis, terus buat ini Bu Madi di...
0: Di mana? Eh,
1: Mama Madi di Bismarck, Mama di Melogama, semua ucapkan selamat sore.
0: Iya.
1: Terus buat ini Mama Anita di WT, Kak. Cindy di WT juga.
0: Iya.
1: Bapak siapa di WT baru lupa tadi.
0: Siapa lagi?
1: Terus buat ini Budani di Fatululi, Mak Susan si Kumana, Marian si Kumana.
0: Iya.
1: Bapak Tumi di Tominiko naik.
0: Baik.
1: Bunda Natalia di Palu. Dan Kak Ingi di Rote.
0: Baik.
1: Kak Borong buat semua pendengar setia dimanapun berada yang lagi pantau.
0: Iya.
1: Semua ucapan selamat sore.
0: Iya.
1: Kompak-kompak selalu.
0: Baik.
1: Dan paling terakhir buat Kakak.
0: Christine. Sulupa ya, sulupa.
1: Sudah lama nah. Kak Christine tidak penyiar, nah.
0: Itu sudah. Halo, kami dilupakan.
1: Pokoknya cuma ini saat tapi selalu di hati.
0: Iya, baik, baik.
1: Terima kasih Kak Christine.
0: Terima kasih, shalom. Terima kasih, selamat sore Kakak Nana di Ayovanu ya. Ya, Kakak Nana bilang di Ayovanu su panas membara ya. Ya, dan buat Bapak Mama, saudara dong semua yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi selain koleksi pantun, puisi, teka-teki yang mau menyapa orang-orang terkasih ya silahkan. Silahkan melalui ketempung lain telepon juga di lain telepon yang sama di 0380833499 atau di 0811 3820 10.43. Selamat sore buat bapak mama, bapak saudara dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Beta Christine masih menemani bapak mama dong di ini sore.

Jika selama ini kita mengenal kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe, namun tahukah kita bahwa ternyata tempe tidak selalu harus dibuat dari kedelai? Berbagai jenis kacang-kacangan lokal seperti koro, gude, dan kecipir bisa diolah menjadi tempe menggunakan proses fermentasi. Meski demikian, karakteristik gizi dan cita rasa yang dihasilkan tentu akan berbeda. Tempe berbahan baku selain kedelai umumnya memiliki kadar protein yang lebih rendah, tekstur lebih keras, dan cita rasa yang belum sebaik tempe kedelai. Sementara, jika menggunakan kedelai, akan menghasilkan protein yang tinggi, kadar karbohidrat yang lebih rendah, dan kualitas proteinnya yang mendekati protein hewani. Pengembangan bahan baku tempe alternatif dinilai semakin penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dan meningkatnya ancaman perubahan iklim terhadap produksi pangan global. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa gelombang panas dan kekeringan akibat pemanasan global telah menekan produksi berbagai komoditas utama, termasuk kedelai. Karena itu, diversifikasi bahan baku tempe berbasis kacang lokal dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor.

0: duduk-duduk sama gitu. Coba kau luangkan waktu sadiki, kau ambil kunci pas, pi perbaiki tukaran air di belakang. Teh ada mana tes dari tadi tuh?
1: Mama baru tetes sadiki saja. Mama pun suara nih, tetangga di luar kampung juga dapat dengar nih. Tunggu sah, sabantar kok besok kok baru beta pi perbaiki sah.
0: Jangan begitu bapak, ini semusim panas sah. Biar tetes sadiki ju, itu sudah terlalu berharga. Kalau kastengah terus, bak air dong bisa kosong. Ujung-ujungnya, nanti katong yang susah air bapak nih.
1: Iya mama, sudah jangan marah-marah lah. Ini beta supi tutup rapat karena air nih. Sama kayak katang dua pung hati yang tertutup rapat .
0: Nah, begitu dolo. Jaga-jaga dari sekarang. Biar katong sonde susah di kemudian hari.
2: Musim kemarau menuntut kepedulian kita bersama. Luangkan waktu 1 menit hari ini, periksa kebocoran air dan hemat penggunaan air bersih. Bencana kekeringan bisa dicegah dengan bijak dari sekarang. 1 menit siaga Anda, selamatkan ketersediaan air kita.

104,3 MHz perompat RR Kupang, dan selamat sore bapak mama bakso daerah dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Beta Christine masih menemani bapak mama bakso daerah dong semua dengan musik dan juga ragam informasi dangdut, musik dangdut tentunya ya. Sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki silahkan gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Jadi buat bapak mama bapak saudara di ini sore ya, Pro Dangdut seperti biasa akan menemani bapak mama bapak saudara dalam beraktivitas. Yang sedang duduk santai, selamat sore, selamat menikmati indahnya sore ini. Yang mungkin punya informasi terkait dengan kondisi ataupun kejadian gempa pagi tadi ya, bisa gabung juga untuk menyampaikan informasinya. Satu pantun buat bapak mama bersaudara dong semua. Beli mangga di pinggir jalan, mangga manis rasanya nikmat. Ayo pendengar jangan ketinggalan, gabung di Pro 4, kita berjoget bersama. Ya, jadi silahkan buat bapak mama bersaudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bahasa Daerah. Sampai di sini Pro Dangdut menemani aktivitas sore Bapak Mama dong semua ya. Terima kasih buat yang sudah gabung dan yang masih tetap setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Seperti biasa, dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana Provinsi Nusa Tenggara Timur kini mulai aktif bergerak memperkuat pemenuhan hak-hak kelompok rentan saat terjadi bencana. Upaya penegakan inklusi tersebut dibahas secara mendalam saat rapat koordinasi ULDPB se-NTT yang digelar di Kota Kupang. Hal ini disampaikan area manajer program siap siaga Sylvia Fanggidai. Disebutkan Sylvia bahwa keberadaan ULDPB dirancang untuk memastikan kebutuhan khusus dan suara para penyandang disabilitas masuk dalam perencanaan darurat. Tanpa sistem yang inklusif, kelompok disabilitas berisiko tinggi terlewatkan dari jalur evakuasi yang ramah dan aman. Beralih ke informasi berikut. Pelaksanaan roadshow kemerdekaan pemerintah provinsi, maksudnya pemerintah Kabupaten Kupang, mendapat apresiasi dari anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nelson Matara. Kegiatan yang dilaksanakan hingga tingkat kecamatan dinilai mencerminkan semangat kebersamaan dalam pembangunan daerah. Nelson mengatakan kehadiran Bupati Kupang Yosef Lede dan Wakil Bupati Aurum Tito Eki di berbagai kecamatan menunjukkan adanya upaya mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat juga diberikan ruang untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini merupakan peninggalan masa lalu berusia sekitar 8 abad berupa pagar batu setinggi 1,5 meter, lebarnya 50 cm dengan pintu masuk selebar 2 meter. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng terdapat tebing batu yang curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Pada beberapa bagian pagar dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenak. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan lopo dan dikelilingi oleh satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat untuk menerima tamu termasuk raja. Ada 4 tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu itu tidak pernah diubah selama 8 abad. Tempat penting dalam benteng None ialah tempat perundingan atau pene, yakni tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di pene untuk merundingkan apa yang akan

0: dilakukan untuk menghadapi musuh. Setelah berunding di pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus. Untuk apa? Untuk meramal nasib apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang berdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari pene, di seberang jurang yang terjal terdapat sebuah bukit batu dengan luas sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopok kecil tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja. Tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: su pintar membaca, padahal baru 5 tahun.
1: Itu suka, beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
0: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
1: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
0: Wih, keren, Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung ana dong.
2: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.
3: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai, selamat sore untuk bapak saudara dong semua. Apa kabar di sore hari ini? Senang sekali Beta Rogan yang akan temani bapak mama kakak adik dong semua di edisi sore hari ini, di edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Selamat sore, selamat berapa saja untuk bapak saudara dong semua yang sore hari ini ya sudah memiliki berbagai kegiatan, berbagai perlombaan, dan juga mungkin malam hari ini mau pimana nih ya untuk menonton pameran yang malam hari ini juga untuk pameran pembangunan di Kota Kupang sendiri ya, tentunya akan berlangsung malam hari ini atau pembukanya di ini malam. Dan selamat sore juga ya untuk kita punya saudara dong semua yang berada di Flores juga yang mengalami musibah ya, gempa dengan 7,7 ya. Untuk itu buat saudara semua tentunya kiranya Tuhan selalu menguatkan ya untuk kota punya buat saudara semua yang berada di Flores ya, khususnya di daerah Maumere maupun juga di daerah Borong Manggarai Timur yang mengalami musibah. Kiranya Tuhan menguatkan ya, dan berharap bahwa tidak terjadi lagi musibah atau gempa yang sudah terjadi pada pagi hari tadi. Untuk itu buat saudara semua, kota juga berharap bahwa pemerintah ya semoga bisa dengan sigap, dengan cepat ya untuk menangani dan juga membantu memberikan pertolongan dan lain sebagainya untuk meringankan beban kotong punya bapak saudara dong semua. Untuk itu bapak saudara semua, seperti biasa di Sasando malam sampai nanti di pukul 24 malam dengan informasi-informasi tentang kotong punya budaya dan juga hiburan lagu-lagu daerah yang akan beta kasih untuk temani kotong semua di ini malam. Untuk itu selamat malam dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Itulah sekilas musik pengiring tarian Wanda Pau. Bapak Mama Basodara, Kabupaten Ende lebih dikenal dengan Danau Tiga Warna Kelimutu, bahkan belakangan ini satu sebutan diberikan kepada kota Ende, yakni kota cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa Indonesia. Namun kali ini, kami mengajak Anda untuk mengetahui salah satu sisi lain dari kehidupan masyarakat Ende kaitan dengan budaya setempat, yakni tarian Wanda Pau. Menari dengan menggunakan selendang, mungkin Bapak Mama Dong pernah lihat seperti dalam tarian Wanda Pau yang melekat dalam kehidupan masyarakat Ende Lio. Tari Wanda Pau adalah tari persahabatan antara orang muda dan biasanya berlangsung dalam suatu pesta atau hajatan. Dalam tarian Wanda Pau ini, penari menggunakan selendang sambil menari, kemudian selendang akan dioffer atau diberikan kepada orang lain. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Bapak Amatus.
1: Wanda Pau itu satu bentuk tari persahabatan, persaudaraan dalam sebuah hajatan. Jadi Wanda itu menari, Pau itu mengover selendang. Jadi kita menggunakan properti selendang dalam menari. Terus saat kita menari itu ada saatnya kita harus over selendang itu kepada orang lain. Itu yang disebut dengan Pau. Di Ende orang sebut dengan Toja Pa'a. Di Lio orang sebut dengan Wanda Pau. Jadi mana dari Wanda Pau sebenarnya itu adalah simbol persaudaraan, orang membangun persaudaraan. Dan lebih jauh dari itu, kadang-kadang melalui Wanda Pau itu orang bisa menjadi ajang mencari jodoh juga lewat Wanda Pau.
0: Dalam tarian Wanda Pau, kadang dipakai sebagai arena mencari jodoh bagi kaum muda. Pada saat tarian ini digelar, maka seorang lelaki muda menari sambil melambaikan selendang, kemudian memberikannya pada seorang perempuan, maka itu bisa sebagai isyarat cinta, sehingga setelah Wanda Pau berakhir, perempuan yang menerima selendang bisa lari meninggalkan rumah orang tuanya mengikuti lelaki tersebut.
1: Jadi tandanya begini, kalau seorang pemuda, Pau atau dia over selendang kepada gadis yang sama lebih dari satu kali, itu berarti sudah masyarakat di sekitar situ akan tahu bahwa oh, ini ada maunya. Dan biasanya dalam hajat tertentu, misalnya pesta Jokaju, itu kan selama 4 hari Jokaju itu. Dan setiap hari itu ada Wanda Pau. Lalu kalau dalam 4 hari itu orang pasangan yang sama ini saling Wanda Pau, biasanya akhir dari Jokaju itu hari kelima. Kan 4 hari, setelah itu hari kelima pasti ada yang namanya orang sana bilang lari ikut. Dan di kampung kami kalau lari ikut, orang teriak ramai-ramai bilang kambak geju, seolah-olah kerbau itu keluar dari kandangnya. Kalau orang sebut kambak geju itu orang tahu berarti ada perempuan yang lari ikut. Dan lari ikut itu berawal dari itu, dari pesta adat itu. Dan itu tidak salah sebenarnya.
0: Seperti pada tarian muda-mudi yang energik mengikuti pukulan gong, maka gerakan-gerakan dalam tarian Wanda Pau sangat variatif, tidak terikat dengan gerakan-gerakan tertentu. Tarian Wanda Pau biasanya diiringi musik gong, lamba atau benduk dengan penabuhnya paling kurang 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
1: Di dalam Wanda Pau itu gerakan sangat variatif, tergantung pada orang itu mau bikin gerakan apa, sangat variatif. Jadi mungkin untuk menarik perhatian banyak orang atau apa, tapi dia ada gerak-gerakan yang khas dari setiap orang dan tidak ada batasan. Kalau gawe kan seperti sudah ada bentuk tubuh harus sekian, bergesernya sekian. Kalau di Wanda Pau itu dia sangat bebas, sangat kreatif. Musiknya itu bisa menggunakan suling gendang, bisa menggunakan gong gendang. Ada paket alat musik gong lamba itu, ada gong, ada lamba atau beduk itu. Dan biasanya yang umum itu lamba itu ada, harus ada dua, yang disebut dengan lamba ine, lamba ana. Lamba ine itu lebih besar, lamba ana itu lebih kecil, dan cara memukulnya juga beda. Pada lamba ine itu kalau kita ilustrasikan dengan drum, itu lamba ine itu pada drum kaki itu, sedangkan lamba kecil itu pada simba dan sebagainya itu. Jadi bentuk pukulan ritmenya juga beda. Lamba ini itu sekali-sekali saja, dan lamba anak itu yang bikin ramenya. Lalu gong itu ada gong kecil yang untuk lagunya itu paling kurang ada 4-nya. Terus ada satu yang kecil sekali disebut dengan dou, dan ada yang besar sekali disebut dengan diri, tapi juga digunakan juga sebagai gong besar bemu namanya. Dan ketika musik itu sudah mulai rame, dia pukul itu berarti tandanya irama musik itu sudah mulai hebat. rame berdiri. Dan pemainnya itu biasanya di lamba itu kena ada 2 orang, di gong itu biasanya paling kurang ada 5 orang sesuai dengan peran masing-masing.
0: Itulah sekilas cerita tentang tarian Wanda Pau dari Ende Lio, suatu tarian yang menggambarkan persahabatan dan persaudaraan dalam masyarakat Ende Lio. Zaman boleh berganti, namun tradisi yang hidup dalam masyarakat hendaknya tetap terjaga terus sebagai warisan budaya daerah yang memperkaya budaya Nusa Tenggara Timur.

Berita pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar pawai pembangunan dan karnaval budaya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang diikuti 69 peserta dari berbagai unsur tersebut dibuka dan dilepas Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena pada Kamis 13 Agustus 2026. Gubernur Melki mengatakan bahwa kegiatan tahun ini jadi ruang kokasi tunjuk kekayaan adat, budaya, kreativitas sekaligus hasil pembangunan NTT. Baralipi informasi berikut. Kehadiran sekolah rakyat di Desa Aimuri diharapkan Sonde hanya kasih akses pendidikan gratis buat anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat. Sekolah berasrama tersebut nantinya membutuhkan berbagai kebutuhan pangan yang dapat disediakan oleh masyarakat Desa Aimuri dan sekitarnya. Informasi tadi mengakhir kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Setiap momen akan dikenang jika ada jepretan kamera foto. Namun, bagaimana jika momen paling bersejarah di Republik ini hilang begitu saja tanpa ada satupun bukti foto? Nyatanya, hal ini hampir saja terjadi pada 17 Agustus 1945. Beruntungnya, seorang pemuda asal Minahasa bernama Franz Mendur mengarahkan kamera Leica 35mm-nya

Tiga kali ia menekan tombol Rana dan terciptalah tiga foto ikonik, yaitu Bung Karno yang sedang membacakan naskah proklamasi, pengibaran merah putih, dan juga kerumunan warga saat itu. Namun, ancaman besar datang tepat setelahnya. Tentara Jepang pun memburu para fotografer untuk memusnahkan bukti kemerdekaan. Di bawah ancaman bahaya, Franz tak hilang akal. Demi menyelamatkan sejarah bangsa, ia nekat menyembunyikan gulungan film negatif itu yang kemudian dikubur di tanah kebun belakang rumahnya di Petojo. 6 bulan lamanya foto-foto itu tersembunyi di dalam tanah, hingga akhirnya pada 20 Februari 1946, bukti otentik lahirnya Indonesia tersebut berhasil dipublikasikan ke seluruh dunia. Franz Mendur mungkin tidak memegang senjata di garis depan, namun lewat keberaniannya dan jepretan kameranya, kita hari ini bisa menyaksikan detik-detik lahirnya Republik Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kita yang hidup di zaman kemerdekaan saat ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengisi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang?

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bapak-bapak, kakak, adik-adik, saudara semua, Kodam Udayana mengerahkan personil TNI untuk membantu evakuasi dan penanganan warga setelah gempa bumi dengan 7,7 mengguncang wilayah 30 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 dini hari, yang mana gempa terjadi pada pukul 4 lebih 56 menit 24 detik waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 15 km. Yang mana guncangan tersebut, nih, saudara semua, ini sempat memicu peringatan dini tsunami di sejumlah wilayah NTT dan kawasan sekitarnya. Setelah perkembangan situasi dipantau, BMKG ini menyatakan peringatan dini tsunami telah berakhir. Namun masyarakat di wilayah terdampak ya tetap diminta untuk waspada terhadap potensi gempa susulan dan mengikuti arahan resmi pemerintah serta aparat yang ada di lapangan.

Setiap tahun, jumlah sampah elektronik di dunia terus meningkat. Mulai dari ponsel lama, laptop usang, hingga alat elektronik lainnya yang sudah tak terpakai. Padahal, sampah elektronik ini mengandung bahan berbahaya, seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang dapat mencemari lingkungan. Berita baiknya, kita bisa menjadi bagian dari solusi dengan mengolah sampah elektronik dengan cerdik. Caranya, jangan buru-buru membuang perangkat elektronik. Banyak komponen di dalamnya yang bisa didaur ulang, seperti emas dan tembaga. Cari tempat daur ulang elektronik terdekat atau perbaiki perangkat yang masih bisa digunakan. Dengan begitu, kita bisa mengurangi sampah dan memberi manfaat lebih pada lingkungan. Tapi, itu bukan satu-satunya cara. Kita bisa juga menggunakan perangkat elektronik lebih lama dan menghindari pemborosan dengan membeli barang-barang baru yang tidak terlalu dibutuhkan. Cerdas dalam menggunakan teknologi adalah bagian dari solusi mengurangi sampah elektronik dan menjaga bumi tetap lestari untuk generasi mendatang.

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini kita akan hadirkan podcast ya, podcast KOE RRI Kupang, tentunya dengan topik kenapa TNI Angkatan Darat ikut bangun daerah, tentunya dengan Danrem 161 ya, yang akan berbicara. Dan untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, selamat malam dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Pro 4 RRI Kupang, suara budaya. Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: sejak mereka mereka sudah langsung. Anak-anak muda juga seperti itu juga. Gotong royong mereka kayak kemarin-kemarin di jembatan Kapsalisan Termanu, mahasiswa pun ikut turun. Mahasiswa pun ikut turun. Jadi untuk gotong royong, semua gotong royong di wilayah NTT ini hanya perlu kita jaga. Kita jaga. Sudah.
1: Mantap sih.
0: Dengan sendirinya mereka sudah ini. Dan ini yang kita banggakan untuk masyarakat NTT. Kadang ya terharu gimana ya. Selama ini mungkin anak sekolah yang belum dibangun jembatan, hujan seperti itu. Mungkin kan di NTT ini sering kali viral. Ya. Anak sekolah nyebrang.
1: Atas kepala.
0: Nah, sekarang sudah ada jembatan gantung. Orang tuanya kemudian dengan ungkapan sederhana mengucapkan terima kasih itu, aduh, sangat-sangat berarti bagi kita, Pak. Padahal itu dikerjakan bukan hanya TNI, dikerjakan bergotong royong. Pengabdian itu, Mbak, bukan dilihat dari siapa orangnya, bukan dilihat dari seragamnya, tapi keikhlasan mereka berbuat dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Bukan karena seragam, saya harus pengabdian. Kan semua bisa mengabdi. Anak-anak muda kita bisa mengabdi, semuanya bisa mengabdi. Manfaat itu bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ilmunya dan sebagainya. Kalau saya kan hanya lewat TNI. Tapi anak-anak muda kita bisa melihat jalur apa? Pengabdian, keikhlasan kita.

0: pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi di podcast RRI bersama dengan Beta Veronica. Tentunya seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik-topik yang menarik dan juga tamu-tamu istimewa. Kenapa Beta bilang istimewa? Karena hari ini Beta kedatangan, ini pertemuan kedua saya dengan beliau ya, di studio yang baru pastinya, studio podcast yang baru. Saat ini saya kedatangan dan rem 161 Wirasakti ada Bapak Brigjen TNI Hendro Cahyono. Dan kalau beliau sudah datang, otomatis kita akan berbicara seputar kegiatan-kegiatan dan program-program dari TNI AD ya. Oleh karena itu, satu topik yang menarik akan kita bahas, kenapa TNI AD ikut bangun daerah. Saat ini beliau akan langsung buka suara dan menjawab kenapa. Langsung saja saya menyapa beliau yang sudah ada bersama dengan saya, Pak Dantren, apa kabar?
1: Kabar baik, Mbak. Luar biasa. Baik. Saya kedua kali yang di sini dan ini bangunan baru nih bagus ini.
0: Iya. Terima kasih sudah dipuji ya ruang podcast kita yang baru. Bapak juga makin ganteng, Pak ya. Aduh, luar biasa nih
1: dari lahir, Mbak.
0: Waduh.
1: Apalagi pas tanggal muda, kalau tanggal tua ada itu iya. Susah ini.
0: Kan tanggal berapa ya? Masih tanggal muda ya. Makanya masih ceria begitu charming. Ini menarik karena kalau kita bicara lagi terkait dengan apa yang dilakukan oleh TNI AD ya. Ini kan banyak juga, mungkin sekarang banyak juga masyarakat yang hanya tahu, okay, ada pembukaan, begitu ya, penerimaan, dan lain sebagainya. Bahkan kemarin sempat ratusan, ribuan gitu ya yang ikut. Tapi yang sekedar sampai situ aja gitu, atau sebenarnya buat masyarakat juga mengenal begitu lebih dekat lagi tentang segala program dan aktivitas teman-teman di 161 Wirasakti ini seperti apa ini sebenarnya, Bapak?
1: Okay, terima kasih, Mbak. Kalau dilihat dari program kita, ini memang banyak sekali. Cuman yang fungsi utama kita kan pertahanan.
0: Betul.
1: Tapi dalam pertahanan ini kita juga tidak menutup mata bahwa kita di situ harus juga membangun daerah. Karena itu ada ruang kita untuk mengabdi kepada masyarakat.
0: Jadi membangun daerah juga salah satu masuk di dalam. Karena pertahanan tidak mungkin bisa bertahan dengan baik jika daerahnya sendiri juga tidak dijaga.
1: Iya.
0: Iya kan seperti
1: betul,
0: itu. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan lah, begitu kan ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu berarti seperti apa sih TNI AD ikut membangun daerah? Program apa yang sudah dilakukan? Dan saya dengar-dengar nih, kan ada tuh istilahnya TNI masuk desa. Oke, itu semua orang juga sudah tahu ya. Segala kegiatan di desa ikut dibantu pembangunan ini dan lain sebagainya. Namun apakah ada yang lebih mencolok lagi dari program tahun ini mungkin dari Bapak dan untuk membangun desa atau daerah?
1: Oke. Terima kasih. Untuk program-program terdahulu seperti TMMD sudah familiar, karya bakti skala besar sudah familiar di masyarakat. Nah, sekarang ini kita ada Manunggal Air. Kemudian ada progres Jembatan Garuda. Ini yang sekarang program-program yang di tahun 2026 ini sedang kita galakkan.
0: Pertama Manunggal Air
1: itu ada air bersih, kemudian ada air untuk persawahan. Ya mungkin kalau kita lihat geografis di khususnya di NTT ini kan semua tahu bahwa air juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, iya.
0: Musim kemarau apalagi sekarang ya?
1: Ya betul.
0: Oke, seperti apa sih konsepnya program Manunggal Air ini yang diterapkan oleh teman-teman di 161 Wirasakti?
1: Untuk konsep Manunggal Air adalah ini kita ada berbicara air bersih untuk konsumsi masyarakat dan air untuk persawahan atau pertanian. Jadi kalau untuk pertanian biasanya kita menggunakan pompa hidran dari aliran sungai kemudian dinaikkan ke atas tanpa menggunakan aliran listrik. Jadi langsung tenaga pakai hidran. Kemudian untuk air bersih biasanya kita pakai sumur bor. Nah, titik-titik sumur bor ini sebelum kita data dari masyarakat atau Babinsa yang ada di bawah, kita lihat mana sih masyarakat yang membutuhkan air bersih. Biasanya kita memakai alat yang namanya hidrolistrik itu nanti di situ akan kelihatan di mana kedalaman air sumber air itu ada.
0: Okay.
1: Sehingga setelah itu ada, Babinsa akan melaporkan kepada Komandan Kodim akan melaporkan ke kita. Nah, kita dengan program TNI Angkatan Darat ada Manunggal Air langsung kita kerjakan.
0: Ada berapa desa atau tempat untuk program ini dijalankan? Karena kan pasti dilihat juga survei lokasi daerah yang memang butuh air kan?
1: Ya.
0: Bukan di daerah yang udah surplus air buat apa?
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu Bapak di mana-mana saja titiknya?
1: Titik-titik sumber air di wilayah NTT kita tersebar. Okay. Dan sekarang untuk sumur bor sendiri yang sudah kita kerjakan adalah 230 titik. 230 titik ini 161 sudah menerima manfaat sudah diinikan oleh masyarakat, kemudian sekarang sedang proses ada 64. 64 itu sedang kita buat. Dan ini kita masih terus mencari atau ya Babinsa terus koordinasi atau mendapat mungkin permintaan masyarakat. Ya. Pak Babinsa, ini kita enggak punya air. Nanti Babinsa ninjau, kalau ada oke, kita laporkan ke pimpinan TNI Angkatan Darat, program itu akan kita jalankan.
0: 230 sumur bor.
1: Iya, sumur bor.
0: Ada 64 yang masih disurvei belum ya?
1: 64 sudah dikerjakan. Itu sedang proses pengerjaan.
0: Oh, proses pengerjaan ya. Di 64 titik beberapa desa yang memang membutuhkan ya. Berarti ini timbul dari persoalan masyarakat dong ya.
1: Masyarakat.
0: Oh, begitu. Solusinya. Babinsa,
1: Babinsa ini gimana? Jadi Babinsa itu kan di tiap-tiap desa kita ada. Ada Babinsa dan Babinsa akan melihat keluhan masyarakat itu bagaimana. Ada keluhan masyarakat tentang air, kemudian tentang jembatan, akses jembatan, kemudian tentang rumah tidak layak huni. Ini dari Babinsa membuat atau melihat langsung di lapangan, baru kita kerjakan.
0: Baik, saya jadi tiba-tiba ada satu pertanyaan nih, terkait dengan kendala yang dihadapi untuk menunggal air nih. Apakah hanya masalah pencarian mata airnya saja atau ada kendala lain?
1: Kalau kendala ya yang terutama akses-akses air. untuk ke daerah itu kan.
0: Jadi jalan ya?
1: Jalan, jembatan itu tadi saling berhubungan. Kemudian untuk di NTT ini banyak karang ya, kedalaman banyak. Nah, kedalaman ini makanya pakai hidrolistrik itu kalau kita kan bisa lihat. Ada yang kedalaman 70 meter, ada yang lebih dari 100, tergantung desanya. Sebelum dulu pakai hidrolistrik biasanya cuma manual, itu kadang digali, udah pakai sumur bor, pindah-pindah karena tidak pasti. Iya, ya. Sekarang ya. Ada teknologi itu, alat itu, sekarang lebih bagus. Di mana itu kedalamannya yang ada sumber airnya yang kan dulu cuma misalnya di permukaan gini cuma ada sedikit langsung dibur. Ternyata pas musim kemarau habis. Padahal di dalamnya sendiri dengan alat hidrolistrik itu bisa kelihatan bahwa di bawahnya masih ada sumber. Jadi ke dalamnya nanti.
0: Keren loh, itu alatnya baru didatangkan, Bapak.
1: Ya.
0: Oh, dari mana? Amerika?
1: Ada, kita ada semuanya. Ada
0: semuanya, ada semuanya. Ya. Gak perlu dari luar ya. Dalam negeri juga
1: ada. Kita ada di luar.
0: Anak-anak
1: gitu dah.
0: Jadi demi untuk mencari solusi terbaik buat masyarakat sampai mendatangkan alat teknologi canggih kayak begini ya,
1: Pak
0: ya.
1: Betul.
0: Wah, keren banget ya. Oke. Nah, jadi itu dia kendalanya hanya masalah karang ya.
1: Karang,
0: kemudian dari sisi kualitas airnya bagaimana tuh?
1: Bagus. Kualitas airnya bagus. Jadi selama ini pengerjaan itu bukan kita sendiri, Mbak.
0: Oh, berkolaborasi?
1: Berkolaborasi dengan masyarakat, gotong royong. Jadi masyarakat yang ada di penerimaan manfaatnya biasanya ada 1.000 kakak, ada 500 kakak yang menerima manfaatnya. Jadi dia bersatu di situ untuk saling membantu gotong royong untuk mengerjakan itu.
0: Oke. Dari tiga program tadi menunggal air, sekarang kita ke jembatan Garuda dulu ya. Karena kan tentunya tadi seperti Bapak bilang bahwa untuk kesana, akomodasi untuk kesana juga terganggu ya. Mengingat jaraknya yang cukup jauh dan harus melewati kali atau sungai, bendungan dan sebagainya. Program Jembatan Garuda, ini juga melatar belakangi dari keperluan dan kepentingan masyarakat kan. Seperti apa ini Bapak?
1: Ini proses Jembatan Garuda kan dimulai dari pada saat bencana di Sumatera. Kemudian Pak Presiden langsung menunjuk Kapal Staf Angkatan Darat sebagai Satgas Jembatan.
2: Lantai 12.
1: Kita kebetulan juga itu ada jembatan-jembatan kecil. Kalau yang di Sumatera kemarin banyak jembatan-jembatan besar ya. Nah, sekarang jembatan-jembatan kecil ini dinamakan jembatan Garuda. Itu jembatan perintis bergantung, kemudian jembatan beton yang mungkin jaraknya cuma 3 meter, 5 meter. Nah, kita bangun. Jadi akses-akses jalan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
0: Oke. Artinya kalau di sini kan kesana-kesana nggak terlalu jarak jauh seperti di Sumatera ya. Jembatan kecil-kecil. Ada sudah totalnya ada berapa banyak jembatan Bapak yang jembatan Garuda yang sudah dibangun?
1: Jembatan Garuda yang sudah dibangun totalnya ini yang sedang dibangun ada 47.
0: 47?
1: Sedang proses pembangunan di wilayah NTT 47. Kemudian yang sudah jadi itu 15 jembatan. Itu ada jembatan Aramco, ada jembatan gantung, ada jembatan beton. Kemudian yang tahap pengerjaan sekarang 32.
0: 32.
1: Itu di luar yang kemarin viral.
0: Iya.
1: Kapsali, Termanu, kemudian Bipolo dan iya. Nunpisa.
0: Itu viral tuh yang kemarin.
1: Nah, itu viral dan sekarang udah dikerjakan juga oleh TNI ini bersama-sama masyarakat.
0: Wah, keren. Itu yang
1: di Ampuang, ya,
0: di Ampuang.
1: Ya,
0: di Ampuang ya itu
1: ya. Di Ampuang ya.
0: Semuanya di Kabupaten Kupang ya.
1: Ya, betul.
0: Ampuang itu tadi 4 jembatan, tapi sisanya itu juga masih mencakup Kabupaten Kupang di area
1: seluruh wilayah NTT. Ada yang di Alor, ada yang di ND. Ini semua kita kan sementara sekarang baru 47 titik di luar yang 4 tadi. Dan kita sekarang majukan lagi 14 titik ke pimpinan angkatan darat. Kalau itu nanti di ACC lagi akan kita kerjakan lagi.
0: Alor Sumba juga sudah ya?
1: Sudah semua. Jadi ada Rote, ada
0: Sabu belum.
1: ND Sika sudah. Ya, Sika, ND, pokoknya semuanya. Hampir semua jajaran sudah. Kodim kita ada 15 kodim, dia membuat.
0: Oh, nah. 15 kodim itu semua udah ada ya?
1: Ya, semua ada, ada sasaran.
0: Baik. Berarti menarik sekali, kalau sejauh ini sih respon dari masyarakat seperti apa sih dengan terlibatnya TNI untuk membangun sebuah jembatan Garuda nih?
1: Ya, ini respon masyarakat itu, aduh. Kita kalau melihat mereka, Mbak, di lapangan langsung, kadang ya terharu gimana ya. Selama ini mungkin anak sekolah yang belum dibangun jembatan, hujan seperti itu mungkin kan di NTT ini sering kali viral. Ya. Anak sekolah nyebrang
0: atas kepala.
1: Nah, sekarang sudah ada jembatan gantung, orang tuanya kemudian dengan ungkapan sederhana mengucapkan terima kasih itu, aduh sangat-sangat berarti bagi kita bahwa padahal itu dikerjakan bukan hanya TNI, dikerjakan bergotong royong, termasuk setelah jembatan itu jadi, selain anak sekolah, akses untuk ekonomi pertanian juga berjalan itu, Mbak.
0: Betul. Mereka pasti bersyukur sekali ya dengan kehadiran.
1: Pokoknya bisa merasakan itu kalau lihat mereka, Mbak.
0: Waduh.
1: Masyarakat itu pada saat jembatan jadi itu, aduh, tidak susah diungkapkan dengan kata-kata. Nah ini kebanggaan kita bahwa dengan dibangunnya atau jadinya jembatan yang kolaborasi dengan masyarakat misalnya membanggakan kita. Saya terenyuh, Mbak, kadang.
0: Terenyuh juga ya, terharu juga, Bu. Yang selama ini mereka inginkan, mereka dambakan, mungkin selalu berkuar-kuar nih ya, tapi mungkin belum didengar, tapi ini waktu yang tepat kehadirannya Bapak dan juga tim semua teman-teman.
1: Negara hadir, Mbak.
0: Ya,
1: negara hadir, semua negara hadir di sini.
0: Negara hadir untuk masyarakat, terbukti bahwa negara menjawab yang menjadi keluhan dari masyarakat dan anak bangsanya begitu ya, Bapak ya. Keren banget nih. Oke. Berarti sekarang masih ada proses sisa berikutnya untuk sumur bor dan juga untuk pompa hidrannya serta jembatan ya.
1: Tujuh
0: unitnya untuk dipulihkan.
1: Kalau yang jembatan yang 47 yang sisa 32 dengan harapan selesai Agustus itu selesai.
0: Oh, berarti bulan ini dong.
1: Iya, kan sekitar 50%, ada yang sudah 70% untuk pengerjaan. Ini yang 32 titik tadi jembatan Garuda. Akhir Agustus itu udah selesai semua.
0: Akhir Agustus ini selesai.
1: Kecuali yang 4 tadi yang lebih besar, Ampuang, Nunpisa, Kapsali
0: kan? Gede
1: itu mudah-mudahan Desember nanti Desember,
0: akhir tahun ini berarti.
1: Mudah-mudahan semuanya
0: sudah selesai. Mudah-mudahan. Oke, semoga akhir tahun ini juga selesai ya, karena itu juga akses yang utama juga ya.
1: Akses utama. Bagi
0: masyarakat akses
1: yang sampai viral kemana-mana itu.
0: Iya kan, sampai viral loh. Ini kalau sampai jadi luar biasa banget ini. Oke.
1: Ini berkat anak-anak muda kita yang langsung. Memberikan ini kepada Wapres waktu itu jadi masyarakat sekarang sudah ada jawaban.
0: Waktu beliau kesini kan langsung dikasih tahu masalah.
1: Pemerintah daerah juga mendukung semuanya, kita kolaborasi semuanya.
0: Karena nggak bisa sendiri.
1: Iya, tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri.
0: Betul ya. Bapak. Jadi saya setuju itu kalau bicara soal kolaborasi.
1: Jangan Bapak lah.
0: Oh iya.
1: Kadang Mas, kadang Bapak gimana tadi?
0: Kan dulu kita baik kakaknyong.
1: Kalau Bapak udah tua, padahal kita udah kakek ini kan.
0: Masa pengen opa ya? Pada antrem lah gitu. Masa kakak? Oke. Kita kembali lagi bicara program yang ketiga nih. Yaitu bantuan rehab rumah tidak layak huni. Nah, ini kan kemarin-kemarin sempat ada juga ya program kayak gini gitu kan. Namun versinya dari teman-teman TNI AD ini seperti apa versinya?
1: Sama. Untuk mensejahterakan masyarakat yang rumahnya tidak layak. Karena kalau nanti rumahnya dengan kondisi yang mungkin parah, tidak layak, jadi kan berkaitan dengan kesehatan juga, Mbak.
0: Oh iya.
1: Jadi intinya kita melihat mana yang harus direhab sesuai dengan anggaran kita. Anggaran kita berapa titik, nanti Babinsa dengan masyarakat atau kepala desa akan melihat mana dulu yang akan diutamakan. Setelah oke ini ya, baru Babinsa laporan pada kita, pada Dandim, dan laporan ke kita, kita ajukan anggaran bahwa ini loh titik ini loh yang akan kita bangun.
0: Nah, ini kan butuh audit yang benar-benar gitu, yeah, supaya tepat sasaran kan, yeah, kita bicara rehab rumah ya. Siapa sih yang enggak mau rumahnya direhab, yeah, ya
1: betul,
0: kan?
1: Betul, nah, betul.
0: Kondisi kondisional untuk persyaratannya seperti apa deh teman-teman Babin?
1: Kalau persyaratannya jelas Babinsa bersama kepala desa itu akan melihat langsung.
0: Real langsung ke tempat.
1: Real di lapangan,
0: ya?
1: Tidak hanya laporan di dalam, okay, di atas kertas. Real di lapangan dan tidak
0: dokumentasi.
1: Dokumentasi dan tidak hanya rumahnya saja. Kehidupan ekonomi di dalamnya. Kan ada juga yang rumahnya jelek tapi kehidupan ekonominya bagus. Iya. Jadi real nyata bahwa rumah jelek, ekonominya juga
0: tidak mampu.
1: Kurang, tidak mampu untuk memperbaiki rumah tersebut. Baru kita ajukan.
0: Oke, ada berapa banyak rumah yang rencananya atau dalam proses?
1: Untuk RTH yang sudah kita ini 240 unit.
0: Banyak juga.
1: Selesai sudah 220 dan sekarang yang dalam pengerjaan 20 unit. Ini terus kita kerjakan dan terus kita ajukan. Mungkin ke depan ini dalam waktu dekat kita akan mengajukan lagi untuk wilayah Sumba.
0: Oh, yang ini yang 240 ini, khususnya 220 ini wilayah apa aja yang udah selesai?
1: Ada yang di Alor.
0: Alor.
1: Wilayah NTT, Pak.
0: Seluruh NTT. Ya?
1: NTT.
0: Sama rata dong ya.
1: Ya, sama rata. Oh, Alor kemarin udah selesai, sekarang sedang pengerjaan itu adalah yang di TTU.
0: Di TTU,
1: di Keva. TTU, Keva 20 unit. Nah, besok ini kita ajukan lagi ke Angkatan Darat, mungkin gantian nanti dataran Sumba, biar semuanya merasakan.
0: Sumba juga ikut merasakan.
1: Ya, biar semua merasakan, betul, ya. Betul.
0: Menarik sekali. Nah, dari ketiga program ini gitu ya, kenapa memilih fokus pada program-program, ketiga program tersebut? Tapi sebelum kesampai ke situ, saya juga mau tanya dari sisi durasi waktu perbaikan rumah ini, butuh waktu berapa lama sih?
1: Ya, karena perbaikan ini kayak contoh.
0: Ini renovasi ya, bukan bangun baru kan?
1: Bangun baru.
0: Oh, ini bangun baru.
1: Mohon maaf, ada yang renovasi, ada yang bangun baru. Renovasi itu mungkin masih ada yang pondasinya masih ada, tapi sudah mau ambruk.
0: Ya, ya, ya.
1: Tapi ada yang tidak punya pondasi, yang sudah tidak bisa diambil apa-apanya, itu bangun baru dengan pondasi awal.
0: Wow.
1: Nah, ini bangun baru, ya? Kita kerjakan karya bakti anggota dengan masyarakat sempat ya durasinya waktu cepat, Mbak, karena cepet, ya? Bersama-sama dengan,
0: iya,
1: masyarakat.
0: Betul, gotong royong ya. Memang betul. Ini pola gotong royong dari dulu, eh.
1: Iya, ini.
0: Ini udah budaya TNI AD.
1: Kebersamaan, dulu, eh. Kebersamaan.
0: Iya, iya, iya, betul. Ya. Oh, begitu. Biasa kalau paling cepat berapa lama itu?
1: Kalau
0: 3 bulanan?
1: Kalau ini enggak nyampe, Mbak.
0: Enggak oh, nyampe.
1: Ya? Satu bulan udah selesai. Kan
0: ya?
1: Kita pasukan cepet, ada, iya, pasukan. Tenaga ada,
0: okay, okay.
1: Masyarakat.
0: Ukuran rumahnya boleh tahu minimalis?
1: Kalau rumahnya rumah sederhana, Mbak, rumah sederhana. Tapi ini, sudah pakai batako. Kita pakai batako. Pakai
0: batako. Iya, menarik lah itu. Udah bersyukur banget itu. Itu
1: dari rumah yang ini dan iya. Yang terharunya lagi, Mbak.
0: Iya, ada lagi nih kisah terharu.
1: Aduh, ya ini kan kita sering di lapangan ya.
0: Betul, betul.
1: Pas kita menyerahkan kunci itu, ada yang tidak bisa berucap kata-kata.
0: Cuma menangis.
1: Ada yang hanya langsung ngajak anaknya masuk rumah berdoa dulu.
0: Berdoa.
1: Merasa syukur yang keluar lagi. Ya ini ya yang sama, saya bilang sama anggota, inilah kerja kita, pahala kita ada di sini, gitu. Masyarakat yang membutuhkan. Mbak masih kalau sekali-kali ikut dari harus sekali-kali ikut.
0: Iya, kita ikut, kita abadikan momennya. Mungkin kita bisa ngobrol juga, gitu kan? Ya. Bagaimana?
1: Apalagi ibu-ibu yang ibu
0: jelas, pasti.
1: Ada yang langsung meluk, minta ucapan terima kasih. Banyak variasi, banyak ungkapan rasa terima kasihnya mereka. Dan kami juga ucapan terima kasih kepada pemerintah juga karena kita berkolaborasi terus,
0: iya,
1: kepada masyarakat yang ikut gotong royong, yang sudah punya rumah, lihat rumah tetangganya dikerjakan sama kita, mereka tidak iri.
0: Oh,
1: tidak iri. Dia dia malah
0: rasa,
1: kadang ikut rasa
0: apa ya, memilikinya,
1: memiliki,
0: begitu. Mereka juga bersaudara ke keluarga,
1: merasa sama. Bersyukur bahwa tetangganya juga nanti
0: akhirnya
1: akan menikmati.
0: Tidak dari hati ya,
1: iya,
0: itu menarik sekali sih. Tapi saya dengar dari Bapak nih, ceritanya kayaknya Bapak ini orang lapangan ya.
1: Terjun di ruangan? Ya. Nah, bukan di lapangan, kalau di lapangan kita.
0: Di ruangan, ya maksudnya sering juga ya turun langsung ke sana, langsung lihat langsung segala,
1: ya,
0: segala sesuatu juga. Wah, keren.
1: Kita, ya memang kita aksesnya NTT luas, ya kita tidak bisa setiap hari nengok. Mungkin minggu ini kita nengok di Pulau Sumba, minggu ini nengok di Alor.
0: Betul.
1: Jadi data sudah kami yang sedang dikerjakan oleh TNI, kita tengok untuk memberikan semangat kepada anak yang mencegah dan memberikan semangat motivasi kepada masyarakat untuk selalu bergotong royong.
0: Oke.
1: Dan tanpa diminta, mereka sudah langsung sukarela.
0: Oke. Tiga program ini apakah memang ini sudah merupakan program yang terjadwal setiap tahunnya? Atau?
1: Mudah-mudahan ini sekarang sudah terjadwal, Mbak. Okay. Manunggal Air, kemudian jembatan, kalau jembatan kan baru tahun ini, RTLH sudah, RTLH sudah tahun sebelumnya, kemudian Sumur Bur sudah sebelumnya juga waktu Bapak.
0: Kalau pompa ini hidran kayaknya
1: hidran sudah lama.
0: Sudah lama ya.
1: Ini pada saat Bapak Kasat menjabat dulu Pangdam 9 Brayan sudah mulai digalakkan, langsung terus berlanjut.
0: Berarti ini akan tentu setiap terus berlanjut setiap tahun.
1: Terus berlanjut.
0: Ini program reguler ya,
1: ya
0: yang sudah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan. Ada program baru lagi ke depan? Tergantung persoalan masyarakat mungkin ya?
1: Ya, kita melihat kira-kira apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bermanfaat banyak bagi masyarakat. Nanti kita adakan kajian dulu apakah ini perlu tidak. Tapi sementara ini yang kita kejar adalah Manunggal Air, tadi air bersih dengan pesawahan, kemudian RTLH, kemudian sumur jembatan. Dan kita juga revitalisasi sekolah, ya sudah revitalisasi sekolah, kemudian panti asuhan, ya sudah berjalan juga ini. Panti asuhan, revitalisasi sekolah, kemudian perbaikan mungkin tempat ibadah.
0: Itu sih selalu ada ya.
1: Itu selalu ada.
0: Pasti selalu ada di situ perbaikan, renovasi khususnya di daerah-daerah ya. Itu menjadi perhatian banget dan itu semua bentuk kehadiran negara.
1: Gitu.
0: Negara bertanggung jawab dengan adanya kehadiran Bapak-Bapak.
1: Hadir.
0: Ya,
1: negara hadir.
0: Negara hadir begitu, negara hadir untuk bangsa dan masyarakatnya. Saya ingin tahu satu hal yang menarik, Bapak sebagai sosok pimpinan begitu. Ya. Ada enggak moto kerja yang selalu Bapak pegang dalam kehidupan Bapak setiap setiap bertugas begitu? Moto hidup lah begitu.
1: Gini ya, kita kalau moto saya sendiri dan sampaikan anak-anak, kita berbuat tidak usah tengok kanan kiri, kita berbuat biar Tuhan yang menilai, masyarakat yang menilai, kita nggak usah istilahnya ikhlas, Mbak, kita ikhlas dan kita betul-betul untuk masyarakat.
3: Baru Pinopo Milky Magic.
0: Ikhlas ya itu udah itu rezekinya berikutnya itu sudah Tuhan udah
1: pasti ada yang ngatur,
0: ada kebuka dan ngatur buat kita semua. Oke, kembali ke program lagi. Seluruh program yang dilakukan ini kan dengan budaya gotong royong ya, yang selalu diemban begitu. Bagaimana harapan Bapak terhadap semangat gotong royong masyarakat saat ini? Apakah Bapak melihat perlu ada komandonya dulu atau memang dengan apa ya? Dari diri sendiri begitu mereka mau untuk membantu gotong royong. Kalau Bapak melihat sejauh ini,
1: kalau saya melihat sejauh di wilayah di masyarakat NTT ini, untuk gotong royongnya mantap, Mbak.
0: Masih kental ya.
1: Sama, tidak usah kita lagi mengajak mereka, mereka sudah langsung. Anak-anak muda juga seperti itu sudah. Gotong royong mereka kayak kemarin-kemarin jembatan Kapsali sama Termanu, mahasiswa pun ikut turun. Jadi untuk gotong royong, semangat gotong royong di wilayah NTT ini hanya perlu kita jaga. Sudah.
0: Mantap sih.
1: Dengan sendirinya mereka sudah ini. Dan ini yang kita banggakan untuk masyarakat NTT.
0: NTT gotong royongnya masih tetap kental, apalagi di pedesaan ya.
1: Iya.
0: Di daerah-daerah itu kekeluargaannya juga
1: merasa saling memiliki.
0: Saling memiliki begitu. Itu yang paling penting. Ada salah satu ungkapan dari masyarakat yang sampai sekarang Bapak masih ingat, dan kalau ingat tuh kayak betul-betul terenyuh banget. Ada basah dari, atau kalimat mungkin dari ibunya, atau terkait dari program ini apapun nih. Tapi yang membekas banget di Bapak, ungkapan.
1: Yang bekas adalah ucapan dari masyarakat, hanya doa yang bisa dipanjatkan kepada TNI yang telah membantu mereka. Bapak, saya hanya bisa mendoakan Bapak-Bapak ini agar tetap sehat, tetap berkarya kepada itu yang selalu jadi motivasi kita, ya.
0: Bayangin didoakan satu masyarakat semua kabupaten gitu yang sudah
1: dibangun. Sampai nangis Mbak kalau begitu lihat ya. Betul
0: saya
1: karena
0: saya juga tiba-tiba terenyuh ya.
1: Karena bukan bohong, ini betul-betul realita
0: benar,
1: ya.
0: Benar. Itu ungkapan yang real Bapak lihat langsung kan. Jadi gimana tidak terenyuh dan ada di situ. Nah, kalau kita bicara lagi seandainya nih ya, bukan seandainya tapi pasti banyak yang akan menonton podcast kita dan ternyata mereka juga merasa, aduh rumah kami juga kayaknya perlu diperbaiki gitu ya, mungkin bapak mama yang ada di desa begitu dan di sekitarnya, itu bagaimana caranya nih Pak? Apakah harus menghubungi Babimnya atau kasih tahu ke kepala desanya seperti apa?
1: Oke, untuk misalnya masyarakat yang kepingin
0: mendapatkan bantuan juga,
1: ini kan perlu kita survei dulu, mungkin laporan ke Babinsa dan nanti kita lihat anggaran-anggaran itu ada, ya mudah-mudahan ada terus ya. Nanti kita tidak harus seluruhnya, harus lihat dulu anggaran yang ada. Tapi nanti kalau misalnya pemerintah daerah juga, kita kan kontribusi pemerintah daerah banyak juga, ada juga yang dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah kita berkolaborasi dengan TNI. Kalau TNI kan kita hanya ada tenaga, kemudian sumber daya manusianya. Tapi kalau pemerintah daerah kan di situ ada wewenang, ada anggaran, ada di situ. Dan masyarakat yang akan menerima manfaatnya. Okay. Jadi kita kolaborasi terus dari anggaran angkatan darat boleh, dari pemerintah daerah boleh.
0: Oke, jadi itu sudah disampaikan oleh Bapak. Jadi kalau seandainya ada di antara Bapak Ibu yang lagi menonton podcast kita dan mungkin merasa rumah saya juga saya mau untuk direhab begitu.
1: Mudah-mudahan nanti doa Bapak-bapak Ibu-ibu langsung diterima oleh Tuhan.
0: Iya.
1: Wah. Bisa langsung datang ke sana nanti kita mudah-mudahan.
0: Oke.
1: Ya kan banyak sekali pasti ada. Ada yang tidak, ada yang iya gitu. Mana yang diutamakan dulu mudah-mudahan doa bapak-bapak nanti atau ibu-ibu, mama-mama terkabul, Bapak bisa datang ke sana.
0: Dan tadi dari apa yang Bapak cerita kayaknya sudah jelas sekali ya bahwa pembangunan bisa berhasil karena adanya gotong royong dan masyarakat mau terlibat dengan sukarela. Itu salah satu senjata dan kunci utama keberhasilan TNI AD ketika menyelenggarakan setiap program, ketika negara hadir dengan program-programnya, begitu ya Bapak. Oke. Nah, tadi di moto Bapak tuh ada Bapak singgung terkait pengabdian, ya. Saya ingin tahu nih Bapak, kalau kita bicara tentang aparat negara, itu identik dengan kata mengabdi. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, apa arti sebuah pengabdian secara khusus untuk seorang Danrem 161 Wirasakti nih?
1: Menurut saya, pengabdian itu Mbak, bukan dilihat dari siapa orangnya, bukan dilihat dari seragamnya, tapi keikhlasan mereka berbuat dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Bukan karena seragam, saya harus pengabdian. Kan semua bisa mengabdi. Anak-anak muda kita bisa mengabdi, semuanya bisa mengabdi. Manfaat itu bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ilmunya dan sebagainya. Kalau saya kan hanya lewat TNI. Tapi anak-anak muda kita bisa melihat jalur apa? Pengabdian, keikhlasan kita.
0: Setuju sih, dan kebanyakan kan anak daerah ya yang menjadi seorang TNI itu, mereka sudah memiliki budaya daerah yang mereka bawa, budaya gotong royong kekeluargaan yang ketika mereka menjadi seorang aparat gitu, mereka turun lagi ke desanya lagi gitu kan, untuk membangun desanya. Ini yang menarik sebenarnya, yang artinya tidak meninggalkan tapi kembali untuk membangun daerahnya. Itu yang keren loh yang saya lihat selama ini. Oke. Nah, yang terakhir pesan Bapak untuk masyarakat NTT supaya bisa semangat berkolaborasi dan tetap menanam budaya gotong royong ini agar tetap terjaga menjadi sebuah kearifan lokal, begitu.
1: Pesan kami ke masyarakat NTT, khususnya saya sebagai Danrem, ini budaya gotong royong yang sudah ada di NTT ini sudah sangat bagus. Kita tingkatkan lagi, ya. Semuanya kita berkolaborasi antara TNI, kemudian pemerintah daerah, masyarakat, semuanya. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Pokoknya kita bekerja bagaimana kerjaan kita ini sangat bermanfaat.
4: This is a song about a sleepy monster.
0: Ya, harus ada dampaknya. Jangan ibarat kita bekerja tapi apa hasilnya, kan gitu ya. Nah, ketika melakukan dengan keikhlasan tadi dan pengabdian yang tinggi untuk masyarakat, tentunya yang akan kita dapatkan doa.
1: Iya, doa. Itu dah aduh.
0: Itu udah paling
1: the paling bagus kuat. Doa kita sehat untuk berkarya itu udah sangat.
0: Sudah luar biasa. Nah, pesan terakhir untuk anak-anak muda nih. Ini juga penting nih anak-anak muda nih. Karena semangat TNI ini juga mohon maaf walaupun jiwa anak mudanya juga selalu ada nih, kelihatan udah dari Bapak nih. Ini jiwa anak mudanya masih ada, 20-an tahun masih ada nih Bapak. Silakan Bapak boleh menyampaikan pesannya.
1: Oke, untuk adik-adik anak muda kita, ya saya berpesan bahwa kita berbuat itu tidak harus menunggu kapan, ya. Apa yang kita berbuat sekarang bermanfaat bagi masyarakat, kita buat sekarang. Dampaknya mungkin tidak hari ini,

0: atau anggota TNI tetap terus kita melangkah ke depan, kita terus untuk mengabdi kepada masyarakat, dan tugas pokok kita tetap pertahanan. Namun di situ ada ruang untuk pengabdian, kita gunakan ruang untuk pengabdian kepada masyarakat agar masyarakat menerima manfaat yang kita berikan. Jangan patah semangat, terus berkarya untuk anggota, ya, terus berkarya, tidak usah melihat kanan kiri, kita terus berkarya ke depan. Karya itu yang akan ditunggu oleh masyarakat dan negara.
1: Luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan dong nih semangatnya. Yeay. Terima kasih banyak ya Bapak ya sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama dengan kami.
0: Saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan anak-anak muda kita nanti
1: ya, setuju, bisa sayang.
0: Berkarya untuk NTT.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, demikianlah podcast RRI pada kesempatan kali ini. Dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi di segmen-segmen berikutnya dengan tamu-tamu istimewa saya pastinya, dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Tetaplah bersama kami dan saksikan terus podcast RRI. Sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
3: Bapak, Mama, Kakak, Deba, Saudara semua, baru saja kotong dengarkan bersama podcast RRI Kupang dengan topik kenapa TNI Angkatan Darat ikut bangun daerah dan Rem 161 buka suara yang sudah kita hadirkan untuk temani kotong semua selama 30 menit. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, kali ini masih di Pro 4 RRI Kupang dan nantinya di pukul 7 ya lebih 15 menit ya akan kita hadirkan obrolan budaya untuk temani kotong semua sampai nanti di jam 8 malam atau di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di panggung.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua. Seperti yang tadi Beta so kasih tahu, kalau malam ini ada obrolan budaya mengenai mengenal ritus Tauleo bagi masyarakat Sabu ya. Dan untuk itu saat ini di Perempat dari Kupang, Koton sudah terhubung bersama dengan Koton narasumber via Zoom ya. Ada Bapak Thomas Koromaga ya, selaku pemerhati budaya Sabu ya. Dan mengenal ritus Tauleo bagi masyarakat Sabu ini sangat menarik untuk Katong baca cerita ya, karena sonde semua orang juga tahu ya tentang ritus Tauleo ini seperti apa, bahkan orang Sabu sendiri juga ya itu mungkin belum paham juga, belum tahu, mungkin tahu pun itu cuman sedikit-sedikit saja, termasuk Daten sendiri ini ya sebagai orang Sabu ya yang belum terlalu paham, belum terlalu tahu tentang ritus Tauleo itu seperti apa. Nah, saat ini Kotong su terhubung ya via Zoom bersama dengan ketompong narasumber ini. Ada Bapak Thomas Koromaga. Halo, selamat malam Bapak Thomas.
2: Selamat malam Mama.
1: Iya. Selamat tahun iya Bapak.
2: Selamat tahun iya.
1: Iya. Bagaimana kabarnya Bapak?
2: Sehat.
1: Amin. Sehat. Iya, amin. Oke, Bapak, malam ini kotong mau bawa soal ritus Tauleo ini bagi masyarakat Sabu ya, dan ada begitu banyak hal-hal penting yang memang Bapak itu mau kasih tahu begitu mengenai dengan ritus Tauleo ini. Tapi sebelum itu, Beta dan juga semua pendengar Perempat RRI Kupanju mau tahu ini ya, termasuk orang Sabu sendiri juga mau tahu ini ya, apa yang dimaksud dengan ritus Tauleo itu sendiri dalam tradisi masyarakat Sabu ini, Bapak?
2: Oke, terima kasih Ama. Ini tentang ritus Tauleo ini, sebenarnya itu sebuah prosesi syukuran kematian.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dia beda dengan yang kematian syukuran biasa-biasa, karena ini dia berhubungan dengan penobatan seseorang menjadi, ya kalau dalam konteks Sabu itu menjadi pahlawan. Mungkin kalau dalam bahasa gereja mungkin disebut pengangkatan dia menjadi, penobatan dia jadi seorang kudus, macam begitu. Nah, upacara ini sendiri dia itu berlangsung ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, dan ada yang 9. Okay. Yang 5 hari itu biasa disebut Kewego Hawu, kemudian yang 7 hari itu Waba Udu, kemudian yang sampai sembilan hari itu disebut penunu. Nah, itu dari tentang Tauleo itu. Sementara dari segi istilah, Tauleo ini artinya membuat tenda atau teratak untuk dibawanya orang menari ledo.
1: Yeah.
2: Menari dalam konteks upacara adat. Sehingga itu di dalam upacara Tauleo itu. Nah, karena upacara ini sangat kompleks, rumit. Nah, dan karena dia kompleks, rumit itu, maka dibutuhkan ketelitian dan ya disiplin yang tinggi, baik itu dari pihak keluarga sebagai pelaksana maupun sebagai dari masyarakat yang ikut menghadiri. Karena dari pengalaman-pengalaman itu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku itu biasanya mendapat akibatnya fatal. Ya, itu tentang upacara tentang apa yang dimaksud dengan Tauleo itu.
1: Jadi okay,
2: penobatan seseorang menjadi pahlawan.
1: Nah, penobatan seseorang menjadi pahlawan, ini pahlawannya pahlawan seperti apa ini Bapak Thomas?
2: Nah, ya begini, ini latar belakangnya oleh sebuah perang saudara, memperebutkan pengaruh macam begitu ya, antara ada 3 tokoh sebetulnya ini, antara yang namanya Maja dengan kelompoknya melawan yang namanya itu Moneweo dan Jakawai ini. Nah, Maja inilah pihak yang pemenang, sehingga dia dari kawan-kawannya yang ya dalam perang saudara itu mungkin yang sakit dan meninggal dan sebagainya, itu yang dia mau nobatkan menjadi pahlawan. Mm-hmm. Jadi perang saudara antara mereka di sana. Ini khususnya itu di pertamanya itu di Rejua.
1: Iya. Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Nah, begitu Mak. Mm-hmm. Jadi kawan-kawan dari Maja ini yang harus dia merasa bahwa bertanggung jawab, dia harus disorong pahlawan.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Baik-baik. Tapi ada juga yang ingin tanyakan juga untuk lokasinya begitu. Di mana lokasi utama pelaksanaan Ritus Tao Leo ini berlangsung ini Bapak?
2: Tempatnya di rumah pusat atau rumah adat. Mm-hmm. Rumah adat keluarga ya. Keluarga dari mendiang. Mm-hmm. Orang yang meninggalin.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi itu kalau sekarang, mm-hmm. misalnya dari keluarga yang ada sekarang, di rumah orang tua apa keluarganya. Mm-hmm. Itu apa orang yang meninggal ini, jadi dia punya rumah utama, mm-hmm. rumah yang digunakan untuk upacara-upacara adat itu.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik-baik. Kalau untuk tokoh-tokoh adatnya begitu, yang berperan begitu, Bapak Thomas, siapa saja yang berperan penting itu dalam pelaksanaan Ritus Tao Leo ini?
2: Ya, keluarga, mm-hmm. keluarga yang berperan. Dia itu kalau ini anak-anak laki-laki sulung. Mm-hmm. Atau kalau misalnya karena kondisi tertentu bisa didelegasikan kepada saudara laki-laki, mm-hmm. adik, atau keluarga-keluarga dari keturunan bapak lah. Mm-hmm. Itu pelaksananya.
1: Iya. Oke. Okay. Nah, tadi Bapak juga sudah sempat mengatakan bahwa ada Kewego Hawu itu salah satu tingkatan ya yang tadi Bapak katakan, tapi sebelum masuk ke tingkatannya itu mungkin ada kriteria begitu Bapak, ada kesonde kriteria utama dan yang sangat menentukan itu boleh atau sonde boleh bagi seseorang menyelenggarakan upacara Tao Leo ini Bapak.
2: Ya Adam, itu dia ada empat ya, yang syarat yang ditetapkan oleh sang pendiri.
1: Iya.
2: Ya, tentu sekarang sudah ada berubah sedikit. Mm-hmm. Tapi kalau dari pendiri apa pencipta Tao Leo itu sendiri, yang persyarat yang pertama itu dari jenis kematian. Ya. Mm-hmm. Orang Sabu, orang Raijua itu kan mengenal dua jenis kematian, mm-hmm. mati manis dan mati asin. Yeah. Atau dalam bahasa daerahnya Madenata Madeharo. Mati manis ini artinya orang yang memang dia meninggal karena sakit, hmm. karena yang memang sudah saatnya lah begitu. Hmm. Sementara yang disebut mati asin tadi itu tidak diizinkan. Hmm. Itu misalnya orang bunuh diri. Nah, itu kan dianggap orang yang gagal menjalankan hidupnya. Hmm. Jadi dianggap tidak bertanggung jawab ada terhadap di jiwanya sehingga dia tidak layak dibuatkan upacara Tao Leo. Mm-hmm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syaratnya dia harus sudah usia lanjut. Okay. Sudah eyang lah begitu ya. Mm-hmm. Sudah eyang, bukan saja opa mungkin, apalagi untuk keadaan sekarang, opa bayi itu belum. Mm-hmm. Belum terlalu pasti, tapi eyang ya sudah tua-tua. Mm-hmm. Sudah, umur sudah sangat tua. Mm-hmm. Itu yang ini. Kemudian, dari segi ekonomi ya mereka memang paling kurang mereka orang berada lah, mm-hmm. bukan bilang orang kaya. Karena itu menjadi dasar utama. Meskipun nanti ada bantuan dari keluarga, dari sanak saudara yang lain, tetapi yang keluarga-keluarga inti ini yang harus paling utama memiliki, harus memiliki punya harta dalam mm-hmm. hal, dalam arti bahwa dia memiliki hewan dalam jumlah yang secukupnya, mm-hmm. kemudian material sama jagung, kacang dan sebagainya dalam jumlah yang secukupnya juga, mm-hmm. yang lumayan lah. Mm. Lalu yang berikut, dia harus menjadi ngelai dari Maja. Artinya yang tadi yang saya sudah sebutkan, mm-hmm. tadi perang saudara itu, ya itu kan harus menjadi yang bergabung dengan Maja untuk melawan Moneleo dan Jakawai itu. Mm-hmm. Ya harus dari suku itu, ada tiga suku yang yang bergabung dari 12 suku itu. Hanya ada tiga yang bergabung dengan Maja. Mm-hmm. Nah, maka dari situ anggota dari yang ketiga ini yang harus ini, mm-hmm. harus boleh melaksanakan upacara Tao Leo. Mm-hmm. Selain dari itu, saat dulu belum, tapi sekarang pasti ada perubahan-perubahan. Mm-hmm. Tetapi tidak serta merta juga, walaupun ada perubahan macam itu, mm-hmm. tapi tidak serta merta juga orang akan mau, karena orang Sabu itu kan punya kebiasaan ada istilahnya. jangan membuat tangga di sudah mau di puncak. Artinya kalau tidak ada dasar, jangan memulai dengan itu. Jangan membuat karang-karang, baru saya juga membuat ini. Itu biasanya ada keengganan di situ. Jadi kadang-kadang walaupun sudah ada keterbukaan untuk pacara tau Leo-nya yang ini, kadang-kadang orang juga tetap enggan. Kecuali ledonya sudah semua orang bisa.
1: Iya.
2: Ya, begitu.
1: Nah, kalau untuk waktu mungkin ada bulan-bulan tertentu begitu dan juga tanggal-tanggal tertentu begitu. Kalau menurut dari masyarakat adat begitu dalam melaksanakan ritus tau Leo ini, Bapak, ini di bulan-bulan apa saja ini dalam kalender?
2: Dia mesti jatuh pada bulan setelah pas panen. Ya, biasanya paling cepat itu kan antara akhir Mei bisa sampai dengan Oktober bisa. Sampai dengan menjelaskan November. Tapi biasanya orang akan pilih sesuai waktu yang juga memungkinkan untuk keluarga-keluarga dari luar daerah datang. Jadi misalnya kalau mereka yang guru di luar kan biasa mereka datang mesti hari libur, hari yang mereka ada libur sekolah atau anak cucu yang dari luar macam itu. Termasuk juga dengan cuaca. Cuaca yang baik itu kan biasanya pada bulan mereka sudah hafal itu. Misalnya Agustus itu pas. Atau ya awal Juni masih baik, tapi kalau sudah akhir Juni atau Juli itu agak terganggu. Tapi mereka akan atur, lihat mereka mengerti sekali tentang cuacanya bagaimana.
1: Oke, ini
2: di antara bulan-bulan itu.
1: Oke, berarti ini harus ada musyawarah begitu ya, Bapak Thomas?
2: Iya, oh itu sudah pasti. Ada begini, untuk musyawarah itu. Kalau seseorang itu orang yang mau diupacarakan, kalau misalnya sekarang, katakan saja misalnya sekarang, ini kalau dia sudah, orang sudah tahu bahwa sudah ada kesepakatan di keluarga, bahwa kalau opa ini meninggal, dia nanti akan diupacara tau Leo. Tapi belum membuat keputusan saja. Nah, karena begitu, kalau itu ini, begitu dia menghembuskan nafas terakhir, pada saat itu mereka sudah sedih sambil proses perawatan jenazahnya berjalan, tapi pada saat yang sama juga keluarga-keluarga itu sudah dipanggil. Dipanggil untuk membuat kesepakatan itu. Ya, jadi mereka ada istilahnya, ada yang bilang pemirali, artinya samakan kata. Atau bilang ada juga bilang te anjir wokolo, anjirnya menundukkan kepala atau menekan kepala. Artinya seperti tertunduk pada satu keputusan. Jadi itu pada saat itulah. Itu keputusan itu. Nah, kalau misalnya pada waktu itu dia sudah diputuskan untuk, kita sudah sepakat dengan ini, kita tetapkan bahwa sekarang mau tau Leo, sudah proses penguburan dan ini berjalan, tetapi syukuran tidak ada. Nanti menunggu pada waktunya.
1: Baik. Wah, ini sangat luar biasa ini. Dan otomatis pasti ada seorang pemimpin juga ini ya, Bapak Thomas?
2: Ya, seperti yang saya tadi, pemimpin untuk upacara itu kan keluarga memang yang menjadi imamnya toh. Jadi kalau bapak ini syarat utamanya anak laki-laki sulung. Kalau ada pertimbangan tertentu dari mental atau kemampuan apalah kesehatan atau apa saja macam begitu, ya bisa didelegasikan. Tetapi masih dalam satu garis keturunan.
1: Baik. Nah, dalam upacara tau Leo ini, selain dari kriteria utama yang tadi ada 4 itu ya, Bapak. Nah, sedangkan untuk tingkatannya itu, dalam ritus tau Leo ini ada berapa tingkatan ini?
2: Ada 3. Yang pertama yang kita bilang yang sederhana atau tingkat rendah, kalau mau dibilang kalau mau rendah atau sederhana itu kewegohawu. Kewegohawu itu artinya kalau mau diterjemahkan lurus itu apa yang ada lah begitu. Kemudian itu dan berlangsung 5 hari. Kemudian yang kedua itu yang tingkat sedang itu yang wabah udu itu. Wabah udu itu artinya menurut suku. Itu nanti ada itu menurut suku itu nanti untuk ada hubungan dengan pelayanan pada waktu prosesinya.
1: Itu berapa hari itu wabah udu?
2: Kemudian 7.
1: 7 hari.
2: Hari menurut ininya, tetapi kelanjutan ada yang tidak termasuk dalam hari raya itu. Nanti ada tambah 2 hari lagi. Tapi itu dia sudah termasuk lagi dalam hari raya intinya. Itu 7 hari. Kemudian penuni itu artinya kalau kalau dibilang kalau terjemahan katanya itu, ya tarik saja gitu. Itu 9 hari.
1: Sembilan hari.
2: Realnya nanti dia menjadi 11. Yang intinya 9.
1: Iya.
2: Macam begitu.
1: Ini ada perbedaan ini dalam pelaksanaannya ini. Ada yang 5 hari, 7 hari, 9 hari, bahkan sampai 11 hari. Ini kenapa sampai bisa menjadi ada perbedaan begitu?
2: Iya, perbedaan ini terletak pada yang pertama itu ya nanti pada ya jumlah hari pelaksanaan ini, pada terutama pada jumlah hewan yang akan disembelih. Ya, karena membutuhkan anggaran besar.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya, biasanya orang tetapkan pertama itu tingkat sedang dulu. Kalau dalam perjalanan kan selama upacara itu kan bantuan dari keluarga, dari sahabat kenalan kan itu biasanya datang. Dalam dalam bentuk hewan maupun dalam bentuk apa makanan, apa bahan makanan. Itu kalau mereka lihat ini, oh ini memungkinkan naik satu tingkat, naik. Atau memungkinkan lagi untuk tingkat kedua, itu naik. Jadi begitu, itu pada jumlah hari. Kemudian juga nanti berimbas pada ada saat di mana mereka harus secara khusus memberi makan kepada kelompok masyarakat. Nah, nanti ada pembagiannya. Kalau sudah dinaikkan ke Bapak Udu, ke Bapak Udu itu, maka nanti pemberian makannya dibagi atas dua bagian. Rai Jua bagian bawah, kalau misalnya Rai Jua kan ada Rai bagian bawah, atau timur, kemudian bagian barat. Begitu. Jadi ada bagi. Pada hari itu khusus mereka menjamu orang dari itu dijamu oleh keluarga ini. Nanti itu begitu, itu perbedaannya. Jadi nanti pada jumlah hari dan jumlah hewan itu paling utama sudah.
1: Oke. Berarti kalau untuk kewago hawu ini untuk kalau untuk hari pertama itu memang dikhususkan untuk apa begitu, mungkin ada hari kedua lagi, hari ketiga, hari keempat mungkin ada beda-beda lagi begitu Bapak dalam pelaksanaannya.
2: Oh beda. Jadi kalau kita sudah sepakat untuk bau pacara mau Leo, maka hari persegala persiapan sudah dipersiapkan. Malam sebelum harinya, jadi misalnya kalau mulai besok, nah malam ini itu sudah mulai dibuat upacaranya. Upacara pada malam itu disebut Urihaga. Urihaga itu artinya berdoa memohon kesegaran jiwa dan raga untuk supaya mempunyai apa kesehatan yang prima lah untuk melaksanakan menjalankan apa prosesi Tauleo itu. Itu pada malam ya, malam hari dari situ. Lalu itu hal malam pertama. Yang kedua nanti mereka membuat simbol dari apa jenazah ini, mestinya kan mesti jenazah tapi karena sudah dikubur, maka dibuat jenazah apa simbol itu. Simbol ini dibuat dari bantal dengan kayu damar putih. Jadi ada bagian kaki itu dari kaki, bagian tangan itu dari damar putih. Nah, bantal itu nanti. Lalu didandan sebagaimana seorang manusia. Dikasih pakai desta, dikasih pakai kain, lalu di bagian kepalanya juga nanti ada ditandai dengan apa kunyahan dari Siripina. Itu dilakukan pada malam sebelumnya. Kemudian setelah itu itu sudah mulai ada sembelihan hewan nih. Babi. Babi jantan khusus untuk maja sang pencipta acara itu. Babi betina untuk dewa atau mungkin itu dewa atau dewanya. Dewa. Kemudian satu ekor kambing khusus untuk arwah. Kalau itu sudah selesai, ya tinggal menunggu besok pagi.
1: Oke, di hari keempat.
2: Belum hari pertama. Yang ini belum hari pertama. Ya, masuk ke hari pertama. Hari pertama itu, ini mereka membuat ini membangun teratai. Yang bilang Tao itu membuat Leo itu teratai. Itu mulai membuat kerja per hari itu sudah. Untuk nanti orang menari Ledo. Ya. Ini diawali dengan keberangkatan, ya ada ritusnya ya. Keberangkatan itu pemimpin upacara tadi pergi cari pohon ini, apa namanya, pohon dadap. Paling kurang mesti ada dua pohon dadap untuk sebagai tiang untuk gantung ini gong tambur dong. Itu di situ, nanti itu di situ ditambah dengan 9 tiang. 9 tiang ini lalu kalau itu sudah datang, itu mereka tanam tiangnya berjajar 3 baris. tiga baris, lalu palang di bagian atas itu biasanya kayu yang itu bisa pakai asam atau pakai kayu kedondong yang kedondong hutan ya, yang model seperti kedondong hutan yang biasa lurus-lurus kayu. Iya. Itu dibuat ambil dari situ yang gampang. Lalu setelah itu dibuat, ditariklah tali dari daun lontar sebanyak dua. Angka dua ini menunjukkan bahwa dia lebih tinggi dari yang biasa. Kan kalau yang biasa itu kan hanya 3 hari. Meninggal, melayat, penguburan, dan apa namanya, syukuran. Ini dia lebih tinggi. Jadi dua itu artinya dia dua tingkat lebih tinggi dari yang biasa. 2 hari lebih dari yang biasa. Maka itu tanda. Jadi kalau orang sudah lihat tali ini, oh ini tingkat kewegohawin. Kalau sudah dua. Nah, itu macam ini. Lalu pada saat itu mereka kerja ini di dalam juga keluar ke perempuan dari bini dari keturunan dari perempuan membuat datang dan menggantung ada dengan sejumlah kain biasanya sekurang-kurangnya ada 10 kain lalu digantung di atas ini mayat buatan ini tadi gantung di atas itu mereka kain itu disebut hara seragam karena itu nanti dia akan dikenal dipercaya bahwa leluhur di tempat yang dia akan tujui nanti itu dikenal dari seragam itu. Dan satu digantung lagi satu lembar kain sarung laki-laki ya yang besar itu menjadi lambang layar perahu. Itu di dalam. Di luar ya sudah itu di luar dibentang tikar besar di bagian atas itu menjadi layar besar layar perahu. Kemudian ini di samping-sampingnya pakai tikar lagi tikar kecil. Ini juga disebut layar perahu. Filosofi dari ini ialah hidupnya adalah kitanya adalah pesiarah. Maka al-mendiang sekarang kita aturnya ini karena dia akan bersiarah ke tempatnya yang terakhir, maka dia harus didandan juga dengan baik, dibuat persiapan secara baik, diatur dengan ini. Jadi dipercaya bahwa ini tenda ini menjadi simbol perahu. Itu. Nah, kalau itu sudah selesai, menyusul pengumuman tanda dimulai. Tanda dimulai, lalu nanti menyusul ledo.
1: Okay.
2: Pengumuman bahwa itu sudah ledo, nanti orang pertama yang ledo yang pemimpin upacara tadi. Yang mengumumkan bisa adiknya atau orang yang ditunjukkan.
1: Iya.
2: Dengan tembak, senapan tumbuk, bunyikan senapan tumbuk. Lalu mulai ledo sebentar, habis itu dikasih kepada sesudah mereka ledo sebentar, sudah masyarakat umum boleh ledo. Masyarakat boleh ledo. Kalau dulu-dulunya hanya keluarga maja saja, teman-teman maja saja. Kalau sekarang sudah semua orang sudah bisa ini. Nah, sementara itu bagian yang ledo pada malamnya itu nanti ada sembelihan hewan. Itu kerbau satu, babi satu, babi jantan satu, babi betina satu. Untuk maja, untuk ini, untuk arwah dan untuk ini. Untuk deo, itu semua. Untuk pulodo. Pulodo ini adalah pemangku adat dewa yang menguasai musim supaya mengatur musim permohonan ya mengatur musim dengan baik supaya bisa prosesnya bisa berjalan dengan baik itu yang ini. Nah itu hari pertama dia menariknya sampai malam jadi daging ini hanya dimakan oleh mereka yang ikut kerja sebagian disisakan untuk besok itu hari pertama hari kedua besoknya hari kedua itu fajar menyingsing itu mereka sudah mulai buat sesajian untuk tenda untuk teratak tadi menyusul setelah itu selesai menyusul ledo biasa saja hari itu hari kedua hari ketiga ada buat juga yang sama makan sesajian ledo tapi hari ini khusus memberi makan kepada seluruh yang hadir seluruh yang hadir ini pada hari yang ketiga.
1: Okay. Dan
2: hari keempat nanti hari keempat hari yang dikhususkan itu disebut roperihe artinya keluarga dari keturunan mamanya dan keturunan mamanya datang secara khusus pada hari itu bukan tidak berarti bahwa hari sebelumnya mereka tidak datang tapi hari itu dikhusus untuk mereka juga akan datang dan bawa babi kerbau dan ini dan mereka dipersilakan secara khusus untuk menari hari itu, maka mereka disebut ini. Malam ada sembelihan lagi. Maka saya bilang tadi, makan anggaran yang paling besar. Hari keempat itu, ya. Lalu hari kelima, itu pada malamnya nanti ada yang pada namanya ororai itu, orang yang mulai menceritakan silsilah itu. Mm-hmm. Kalau di Sabu disebut panyo, kalau di Raijua itu horailo. Jadi orang didaraskan ya.
1: Iya.
2: Apa lagu duka yang didaraskan. Tetapi pada saat yang sama dia akan menyebutkan silsilah-silsilah sehingga pada saat itu orang yang menuturkan itu ya menjadi pusat perhatian dan bisa juga orang tersentuh hatinya dan dia diberi pasti ada pemberian untuk dia.
1: Iya.
2: Bisa dalam bentuk selendang, uang dan sebagainya. Itu hari yang
1: keempat.
2: Hari itu hari kelima sampai hari keenam sudah tidak masuk lagi di dalam ritual itu tapi masih ada memperkasih tinggi kubur. Kubur, bunuh hewan untuk bagi kepada saudara yang hadir kepada yang hadir, kepada apa benda atau apa yang difungsikan misalnya tenda, apa hara itu semua ada bagiannya bagi kepada mereka dan semua yang ikut memberi bantuan. Itu sampai itu untuk ini, untuk kerebo hau. Sementara yang lainnya prosesnya sama, hanya beda jumlah harinya.
1: Oke, berarti prosesnya sama tapi bedanya jumlah harinya begitu ya Bapak?
2: Nah, jumlah hari.
1: Oke, oke. Baik-baik, berarti bisa dimengerti ini. Dan kalau untuk setiap tingkatan, kemudian dari setiap harinya ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya mungkin ada pembagian yang mengikuti tata urutan begitu ya Bapak. Mungkin ada apa ya istilahnya babak pertama lah begitu ya, atau ada babak kedua lagi begitu Bapak dalam hari
2: pembagian daging.
1: Iya, pembagian daging itu.
2: Iya. Ada tiga bagian itu. Bagian yang pertama, bagian yang pertama itu kan kepada saya bilang tadi yang hara, pokoknya yang bagian misalnya hara, tenda, ini perempuan sulung, perempuan yang membuat ini, yang mereka ada peran-perannya semua itu mereka lebih dahulu, bisa belasan, bisa berbagai itu. Kemudian yang kedua kepada sanak keluarga yang hadir pada saat itu, itu tahap kedua. Tahap ketiga adalah kepada keluarga-keluarganya turut membantu, tetapi tidak hadir lagi pada waktu itu, karena semua pemberian itu dicatat, jadi begitu.
1: Oke, berarti semuanya ada dalam sebuah catatan begitu ya Bapak?
2: Iya.
1: Iya.
2: Kalau sekarang dicatat pakai buku. Kalau dulu-dulu mereka pakai ini daun, potong pakai buku. Ada satu orang, ada dua orang dan mereka hafal, buat hafal mereka. Atau pakai simpul, dengan pakai tali. Ini simpul satu, simpul dua itu artinya jumlah orang.
1: Oke, baik-baik. Berarti semua pelaksanaannya begitu sama ya Bapak di hari pertama. Tapi ada yang sampai 11 hari itu. Yang untuk penuni itu. Untuk tingkatan yang ketiga itu, penuni. Itu sampai 11 hari itu. Mungkin dari hari yang ditentukan begitu. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Yang ketujuh, kedelapan mungkin ada beda lagi begitu. Atau memang semuanya sama dalam prosesnya begitu. Soalnya ini
2: pergeseran
1: sudah
2: hari.
1: Iya.
2: Pergeseran hari. Dan misalnya untuk wabah udu, dia kan memberi, kalau yang tadi yang pertama yang kebehawu itu kasih makan merata saja satu kali. Kalau wabah udu dengan apa dengan penuni sudah dibagi atas timur apa atas bawah istilahnya ini atau timur barat dalam apa ininya letak pulonya itu dari regio bagian timur kan disebut bawah, dari bagian barat disebut atas. Itu dibagi itu mereka dibagi jadi itu sudah butuh waktu 2 hari dua hari sementara ini nanti diselip di antaranya ledo yang acara yang tidak memberi makan ini ada 2 hari ini kalau di wabah udu itu dibagi karena ada 1 hari yang kosong sementara yang di sini ada 2 hari yang kosong dulu baru kasih makan lagi kosong lagi kasih makan lagi begitu.
1: Oke, makanya sampai memakan waktu sampai 11 hari begitu.
2: Ya, jadi nanti hanya beda lagi di ini. Kalau di Kebebo Hau itu hari ke-6 sudah itu dia bunuh hewan dan itu dan apa buka sudah tendanya semua, tendanya dibuka apa semua dibuka. Kalau pada yang kedua itu yang Kebebo Hau dengan penuni itu mereka tidak dipisahkan hari yang ke apa itu. Ke-10 dan 11 itu beda. Jadi hari ke-11 di penuni, ke-9 di ini di Bapak Wudhu itu Bapak Wudhu hanya khusus untuk membuka ini. Ya. Hmm. Jadi jumlah beda hari itu. Jadi okay, beda pergeseran hari. Dan jumlah hewan, terutama yang ini, hewan untuk kerbau untuk diperebutkan ini.
1: Oke.
2: Okay. Kalau di Bapak Wudhu itu, di apa? Di Kewebahawu itu 3. Suwabu Udu 5. Karena dia dibagi satu ekor untuk dua suku. Satu ekor itu. Jadi tidak berebut sembarang. Berebut ini. Walaupun suku di yang ini, suku ini dibagi begini. Sementara untuk penuni 7 ekor. Itu siapa saja. Jadi penuni saja, angkat saja. Macam gitu. Tapi bedanya ada di situ.
1: Baik, baik, baik. Bisa dimengerti ini. Oke, wah luar biasa ini ya, Ritus Tao Leo ini. Tapi nanti mungkin di lain waktu kita akan bicara soal Ledo ya Bapak. Karena Ledo juga bagian dari Tao Leo ini. Jadi sangat menarik ini. Pasti ada keterkaitan ini antara Ledo dan juga Tao Leo ini.
2: Itu salah satu bagiannya. Kelengkapannya ada di situ. Hanya waktu saya kira tidak mencukupi untuk kita omong tentang Ledo.
1: Iya, betul sekali. Mungkin di waktu berikut nanti kita bicara soal Ledo ya, Bapak Thomas.
2: Iya, ya, siap.
1: Oke, dan ini ada satu juga yang terlintas. Kenapa Tao Leo itu dipandang sebagai bentuk pelantikan mendiang begitu, sebagai pahlawan begitu?
2: Karena ada ritusnya tuh aman, sama dengan kita kalau ada ritus pelantikan macam kayak ini, okay, dia sudah di ritusnya, kan begitu tuh ritusnya. Karena untuk yang lain-lain kan tidak ada, yang meninggal biasa-biasa kan tidak ada macam begini.
1: Iya iya,
2: betul. Tidak ada ya, perlakuan istimewa yang macam ini, tidak ada yang menarik. Nanti kita omong di Ledo.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Nanti
1: baik.
2: Di Ledo itu yang nanti di Ledonya yang akan menjelaskan tentang itu.
1: Oke, okay, baik Bapak, ditunggu waktunya. Semoga Bapak tidak sibuk ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Oke, okay, baik Bapak, ini kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi ketompong kebersamaan di obrolan budaya. Ada beberapa hal juga. Ini datang juga mau tahu ini, apa nilai-nilai budaya dan moral ini yang diturunkan melalui ritus Tao Leo ini kepada generasi muda sebagai penerus begitu Bapak?
2: Iya, kalau dari Tao Leo ini sendiri, sebetulnya kalau nanti sudah mulai dengan Ledo mulai dibuka kepada umum itu nanti, kita lihat di situ bahwa betapa lebih berharganya kemanusiaan daripada ego. Katakan macam tadi, Tao Leo ini yang dimeriahkan dengan Ledo itu hanya untuk keluarga tertentu dalam perjalanan dibuka. Artinya itu rekonsiliasi, itu yang pertama. Yang kedua, dari ini kan ada makna-makna sosialnya juga. Ada ya, dari Ledo ini kan menjadi kesempatan untuk mereka untuk membantu masyarakat. Karena mereka tadi mengatakan, saya orang kaya. Jadi sekalipun dia tidak menjadi terlibat dalam perang itu, tapi dia sekarang menjadi pahlawan kemanusiaan. Maka dari situ dia, kita diajar sebetulnya untuk saling membantu, saling memberi ya. Karena begini, orang datang membantu saya, memang itu tidak diminta, tetapi itu akan menjadi catatan dalam hatinya bahwa ini adalah saudara saya. Itu yang lain. Yang lain, misalnya ada penuturan ini silsilah. Bisa jadi bahwa saya tidak datang hanya karena ada keramaian, tetapi karena ada tuturan penuturan itu, oh ternyata saya ini bukan orang lain. Saya adalah bagian dari pesta itu. Maka dia berkata, kalau begitu saya tidak bisa hanya berpangku tangan. Saya juga harus ikut membantu. Ya, macam begitu. Belum lagi dalam hal-hal rohani ya. Kalau hal-hal rohani kita bisa mengatakan bahwa kematian ini juga tidak hanya ditangisi, tapi perlu juga disyukuri.
1: Oke, okay, ya, oke, okay, baik.
2: Perjalanan dia ke ini harus didoakan secara meriah, dengan upacara yang meriah pula. Ya.
1: Oke, okay. Nah Ketongkansu semakin masuk dalam arus modernisasi begitu, perkembangan zaman begitu ya. Dan apakah ritus ini masih dilakukan secara utuh sampai sekarang, atau mungkin ada beberapa hal yang memang susonde lagi begitu Bapak?
2: Saya tidak tahu pasti lagi ya, karena begini, karena ini barang kan ada kapan-kapan. Ini sudah rutin tiap tahun, kapan-kapan ada. Kalau misalnya ada nanti kita bisa lihat masih utuh atau tidak. Tapi begini, dalam saya lihat kalau di hasil penelitiannya Akiko, itu beberapa foto yang saya lihat ada modifikasi.
1: Iya.
2: Kalau di yang Akiko punya itu kan lambang jenazahnya apa mayat buatan itu kan mereka buat dari boneka. Saya tidak mengerti kenapa macam begitu, tapi bagi saya ini sebuah saya tidak mengerti nilai apa yang mau diangkat dari ini apa boneka. Kalau dari apa Damar Putih tadi itu kan ada filosofinya.
1: Iya.
2: Iya, bahwa filosofinya begini. Itu kan kalau dalam bahasa Sabu itu kan bahasa Rajua atau Sabu itu kan Gadam Putih itu kan lolowa. Pohon ini selalu dihubungkan dengan hal-hal yang magi, yang apa kuasa jahat, dan ini dia sebagai penangkal. Jadi simbol bahwa almar apa perjalanan arwahnya ke alam baka itu dilindungi. Nah, itu satu. Yang kedua, perjalanan orang Sabu kan selalu percaya dari Sabu, dari Rejua ke Dana baru ke Sumba. Nah, Lolowa kan artinya kalau diterjemahkan lurusnya, dia berjalan ke Sumba. Ke arah barat atau ke Sumba. Arah barat itu kan selalu di Sumba. Nah, itu kan menggambar, mau menceritakan tentang itu. Saya tidak tahu lagi boneka ini. Itu ada pergeseran. Tapi yang membuat itu bagaimana, saya belum pernah bertanya apa makna dari boneka itu. Karena bahan itu menentukan sebuah nilai, tidak saja hanya lambang begitu saja.
1: Berarti di sini bisa dibilang juga bahwa ada pergeseran makna begitu ya Bapak?
2: Iya, ada pergeseran makna dan materi. Akibat dari pergeseran materi, otomatis pergeseran makna baru.
1: Baik, baik Bapak. Yang terakhir mungkin apa yang menjadi harapan dari Bapak Thomas sendiri ini? Ya, terhadap keberlangsungan ritus ini sebagai warisan budaya dari Sabu ini.
2: Ya, yang harapan dari saya itu adalah kalau sewaktu-waktu ada, dan memang semakin banyak orang yang tidak sudah masuk agama, karena kalau masih ada, ini ke depan, ini bagi saya ini sebaiknya dibuka untuk semua orang lah. Kalaupun yang Kristen pun apa salahnya dibuat seperti itu. Hanya kesulitan yang kita dapat adalah dia di daerah yang dipengaruhi oleh agama Kristen yang tidak terlalu enjoy dengan budaya. Sekiranya ini terjadi di Flores, itu tidak ada masalah. Ini kan kalau dalam agama, ini kalau dalam Katolik misalnya, ini kan tingkat sakramentali, bukan sakramen. Kalau sakramentali, silakan sakramentali, tetapi tidak cukup di sakramali, sakramentali harus sampai kepada sakramen. Jadi kamu buat sampai di sini, tugas gereja sampai di sini. Mulai dari ambil dari bagian ini menjadi bagian gereja. Nah itu belum ada perpisahan macam itu. Saya harap model-model macam itu dengan bincang macam begini akan membuka wawasan kita bahwa di dalam budaya itu sendiri ada banyak hal, ada banyak cerita, ada banyak pesan yang ditampilkan bukan dalam bentuk deskripsi, tetapi dia dalam bentuk tanda atau lambang. Nah, deskripsi ini, karena dengan melihat lambang, deskripsi sebetulnya kita mulai diingatkan. Oh ini. Ya, tapi kalau, jadi dalam pemahaman saya begini, kalau kita melihat lambang, itu kita mulai teringat. Tapi kalau kita hanya mendeskripsi, itu sepanjang diingat. Sedangkan lambang sepanjang dilihat. Jadi moga-moga ke depan bisa ada jalan keluar. Saya berharap ini tidak boleh hilang. Hilang ini terutama karena memang kita tidak pernah mengerti persis makna-maknanya apa dari itu, sehingga ya kadang-kadang kita bilang berhala-berhala saja. Kita tidak lihat bahwa relasi yang dibangun itu adalah mengungkapkan juga relasi antara manusia dengan Tuhan Allah.
1: Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Tana, Bapak Thomas. Sudah berbagi di Perempat RR Kupang tentang ritus Taoleo ini bagi masyarakat Sabu yang sangat luar biasa dalam proses pelaksanaannya ini. Terima kasih Bapak Thomas, sukses terus untuk aktivitasnya ke depan, sehat selalu Bapak Thomas. Selamat malam, salam budaya Bapak Thomas.
2: Terima kasih Amat, salam.
1: Iya. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, itu dia ya ketempung obrolan budaya mengenai ritus Taoleo bagi masyarakat Sabu. Jampi mana-mana dolo Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena Sesando Malam masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pantau terus Pro 4 FM, Suara Budaya NTT.
0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Bapak Mama Kakak Adik Bapak Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, yang mana baru saja ketong dengarkan bersama obrolan budaya. Dan kali ini Bapak Saudara semua, nanti di pukul 8 ya, lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah, akan kita hadirkan album legenda dengan judul Legenda Si Bungo Yang Pandir.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubuk. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badannya bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bubu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bubu yang sudah bolong. Sementara Si Bubu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bubu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bubu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bubu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bubu. Biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bubu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bubu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bubu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu

0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: Gadis ini diam aja, berarti tandanya dia setuju nih sama aku.
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu, Bugu, cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak.
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar

0: di dekat pekuburan. Sang Kaya pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si buku mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetti, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
1: Hei Bagetti, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
1: Baiklah, baiklah. Aku ikut ya Bagetti.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetti mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetti memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetti mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol, dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, ia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si Bugu dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
2: Mengapa engkau diikat di sini?
1: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sedih membuka ikatanku?
2: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
1: Oke. Kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya, nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
3: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
1: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
3: Benarkah begitu?
1: Benar Baginda, tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur, tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: Demikian legenda si Bubu yang pandir. Sampai jumpa.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Apa yang terlintas di pikiran Bapak Mama tentang NTT Mart? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, NTT Mart bukan pasar tradisional atau supermarket biasa, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk unggulan UMKM dari Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh pemerintah Provinsi NTT. NTT Mart adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029 Emmanuel Melquiades Lakalena dan Joni Asadoma dengan konsep untuk memasarkan berbagai produk unggulan NTT mulai dari pangan, minuman, kopi, tenun ikat, makanan ringan, hingga kerajinan tangan yang semuanya dikemas secara modern dan menarik. Dengan NTT Mart, produk lokal NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas, membawa kekayaan budaya dan inovasi daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat.

0: Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali, juara kelas terus. Tapi Bapak bingung, katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
1: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat, itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Kotong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
0: Wih, betul kok Mama.
1: Betul.
0: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
1: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar di Bu Anak sekarang sudah jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
2: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

0: Emhatsiumolognak Pro Empat RRI Kupang. Marilah kita mendengarkan siaran Pro Empat RRI Kupang.
1: Pro Empat RRI Kupang, suara budaya NTT.

Poloko Haing Gajah merupakan salah satu tarian adat dari Ende Lio yang mau mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kemenangan melawan musuh. Di dalam tarian Poloko Haing Gajah dilantunkan syair-syair yang berfungsi untuk membangkitkan semangat juang melawan musuh. Penari Poloko Haing Gajah terdiri dari 11 pria. Sebelum tarian ini dipentaskan, diawali dengan bea, yang merupakan seruan untuk mengungkapkan perasaan gembira dalam menyambut kemenangan. Bea juga terdiri dari beberapa bait yang menjelaskan bahwa masyarakat Ndori di Ende Lio memiliki idealisme untuk mempertahankan tanah ulayat dari segala bentuk penindasan. Idealisme tersebut memberikan sebuah tekad keberanian untuk menghadapi dan memukul mundur musuhnya. Selama tarian berlangsung, dua orang pria mengiringi tarian tersebut dengan nyanyian yang diikuti gerakan energik dan hentakan kaki yang begitu semangat. Suara hentakan kaki tersebut dipercaya bisa menjadi penyemangat bagi para penari. Dalam pertunjukan tarian Poloko Haing Gajah, para penari menggunakan pakaian adat khas Ndori dan pemimpin tarian selalu berada di posisi paling depan sambil memegang parang. Sedangkan para penari lainnya memegang tombak khas Ndori. Parang dan tombak merupakan senjata yang digunakan untuk melawan musuh dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Setiap desa di Ndori memiliki kekhasan kesenian budaya daerah yang masih dipertahankan atau dijaga kelestariannya hingga saat ini. Hal tersebut merupakan bentuk sikap penghormatan masyarakat terhadap warisan budaya nenek moyang mereka, sehingga generasi sekarang bisa mencintai dan melestarikan nilai adat istiadat budaya serta kesenian tradisional.

0: Mas Bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya Ketong Punda Era mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eh, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau Ketong sonde kasih tau orang lain, Ketong yang salah leh.
1: Nah, itu yang bikin Ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin Ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau Ketong main sebar sah, Ketong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul Jue. Pison pikir sampai situ leh. Jadi, kalau dapat berita model begini, Ketong mesti bikin ke mana?
1: Sini bekas talo. Saring dolo sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di Ketong sa. Jangan bagikan lai. Ketong tu mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Game over.
1: Hai, botek botek kalah lay. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh batu le. So bilang stop sudah. So lama lu so jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Selamat malam untuk Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Selamat malam. Kali ini Bapak Saudara semua dalam acara Pasenggol, salam-salam dan minta lagu selama 2 jam ya ke depan. Sampai nanti di pukul 24 ya, 23 di jam 11 ya. Beta tunggu partisipasi dari Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua di ini malam yang ingin bergabung ya, ingin berbagi informasi. Dan juga di malam hari ini yang ingin senggol-senggol, beta tunggu partisipasinya di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk mengawali perjumpaan Kotong di malam hari ini, langsung saya beta kasih satu nomor lagu dulu ya untuk temani Kotong semua di ini malam.

0: Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara dong semua, masih di Pasenggol, salam-salam dan minta lagu. Beta masih tunggu partisipasi dari Bapak Saudara dong semua di ini malam yang ingin berbagi informasi ya di malam hari ini, dan juga yang ingin senggol-senggol ya untuk Bapak Saudara dong semua yang berada di alamatnya masing-masing, ataupun juga mungkin mau salam-salam untuk Bapak Saudara dong yang mengalami gempa ya pada pagi hari tadi di daerah Flores ya. Selamat malam untuk Opa Jack dan juga untuk Kakak Rifan yang malam hari ini lagi duduk bersama ya, yang lagi duduk untuk omong proyek ya, proyek pengadaan berapa M ini. Opa aman kok Opa ya, kalau Opa pasti senyum-senyum saya ini. Untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu partisipasi di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung dan kotong di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
1: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Erni di Nepok Nono.
1: Dengan Mama Erni. Apa kabar Mama?
2: Kabar baik.
1: Apa kabar hari ini?
2: Kabar baik Kakak.
1: Iya. Baik Mama, mau lagu apa malam hari ini? Ada TBNK Tertiga, Racikua, Ada Otak di Mana, Sabado Kalan, Beta Bisa Gila, Lu Kenal Veronica Ko, dan juga ada Bosan Hala.
2: Bosan Hala, Kak.
1: Baik, silakan Mama, mau senggol untuk siapa?
2: Ya, yang pertama buat orang-orang rumah yang sementara kupas asam, tetap semangat. Terus yang kedua buat Bapak Nicholas Venus, Mama Cantika, Bunda Asmi, Kamil Kecamplong, Opa Miller, Aponi Mutis, Pak Revlandi Sulamo, Kak Pasaka di Pariti, Kapir di Merdeka, Pak Yufen di Patufenu, Abang John di Takari, Kak Joy Molotenga, Mama Aileen, Mama Jesse, dan buat semua kakak.
1: Iya, untuk baik.
2: Kakak yang bertugas, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati.
1: Makasih, shalom. Iya. Baik, terima kasih kembali, shalom, selamat malam untuk beta punya Mama Erni yang ada di Nevonono. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Untuk itu, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beta masih terima lagi dulu yang sudah gabung lagi di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Selamat malam, Kak Roga.
1: Iya, malam selamat juga. Iya, selamat malam Minggu juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Mbak Jelo.
1: Dengan Mbak Jelo. Apa kabar, Mama?
3: Kabar leko-leko.
1: Baik. Mama, mau lagu apa nih?
3: Beta Bisa Gila.
1: Oke, baik. Silakan, Senggol untuk siapa?
3: Senggol buat Kak Roga, tetap semangat. Sebentar pulang, hati-hati di jalan. Kau kan dan siapa di studio?
1: Ada banyak orang nih di studio untuk malam hari ini.
3: Oh iya, ada Kak Rogan, Amadatin, siapa lagi? Mungkin semua sudah.
1: Iya.
3: Ingat hanya dua orang sah. Kak Kristin.
1: Iya.
3: Siapa yang lagi? Sampai di 24, tetap semangat. Sebentar pulang, hati-hati di jalan. Salam Merdeka.
1: Iya.
3: Berikut. Erni yang barusan lewat. Selamat malam, semangat dalam kutus asamnya. Selamat diberkati Mak Erni bersama keluarga. Berikut buat Mama Ailin di Nikinuki, Bapak Mak Iya di Panmuti, ada Kak Joy di Molotenya, ada Mama Santika, Mama Besi, Mama Madi, Bapak Is, Bapak Losera, Bapak Donua, ada Mama Perlia di Labat, Mak Glenn. Berikut buat Mak Susan Marian dan semua-semua saja yang lagi pantau. Mm-hmm. Selamat malam, selamat beraktivitas. Walaupun sudah malam, mungkin ada yang lagi semangat kupas asam kok. Bagaimana jadi tetap semangat dan ingat tidur tidur besok kita siap ke gereja. Terima kasih Karogan.
1: Baik, shalom. Terima kasih, selamat malam ya untuk majelis yang ada di Lelogama. Terima kasih Mama sudah bergabung bersama Kotong di perempat RRI Kupang. Untuk itu beta terima dulu yang sudah bergabung lagi ya di malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam. Halo Mbak Senggol, selamat malam. Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
4: Ya, di mata dekat di telinga perempat selalu di waktu.
1: Wih, mantap. Bapak Dion kok?
4: Ya, kata saya.
1: Apa kabar Bapak?
4: Kabarnya baik, baik,
1: Bapak. Baik, oke, Bapak Dion, silakan. Mau Senggol untuk siapa?
4: Ini yang angin saya, Bapak.
1: Ya?
4: Hari ini yang angin.
1: Ke mana?
4: Angin, Bapak.
1: Angin,
4: Ya, sudah hari, Bapak.
1: Sudah berapa hari, Bapak?
4: Dua hari, dua malam.
1: Dua hari, dua malam.
4: Iya,
1: Pak. Baik. Iya, silakan, Bapak.
4: Yang pertama, buat Asamila. Yang kedua buat ketiga ada jam petari, ada di Molte, ada jam petang juga, ada juga, ada jam di satu lulu, jadi kita bisa berkata lulu sengkaes, ada pun bersama kutatinya sama Ima di satu lulu juga. Ada Mama Ibu Nunu-Nunu, ada juga Bapak Mewila, Kutemutu, ada Mewila Kutemplang juga, ada Bapak Herman di MKM juga, ada Kutemua Moval juga, ada juga Mama Glenn, ada Mama Anda, ada juga Melani, ada Ella Bu Alak juga, ada Bu Elsa juga. Buat semua-semua yang sampai keempat, semua alam yang berkati kita semua pada malam hari ini. Buat kata yang bertugas, selamat bertugas, shalom kata.
1: Iya, baik, shalom. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Dion yang ada di Hane. Terima kasih Bapak untuk informasinya juga bahwa sudah dua hari ya di seputaran Hane ini angin ya. Semoga ya tidak terjadi apa-apa. Untuk itu Pak Saudara semua, beta masih terima di 0380-833-499. Mbak Senggol, selamat malam.
5: Selamat malam, Kak Rogan.
1: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
5: Ini dengan orang Camplong.
1: Dengan orang Camplong, ada Kakak Melki kok.
5: Benar sekali Kakak sayang.
1: Baik, ada bikin apa nih Kakak?
5: Ini ada... Sementara dengar Pro 4 radio yang paling tersayang.
1: Baik. Oke, silakan Kakak Melki mau Senggol untuk siapa?
5: Senggol pertama buat Mama Jessie yang baru lewat tadi. Mama Jessie suka lupa-lupa sama Melki kampung heran. Mama Jelo, selamat malam. Bapak Dion Hane, selamat malam Bapak. Mama Erni, kok? Ma Erni. Selamat malam, Ma Erni. Mbak Isila, selamat malam. Bapak P.U. Sulamu. Kakak Bujang di mana? Momere. Selamat malam. Adik Melani NBS. Amat Tommy. Bapak Miller, kau se. Bapak Louis. Bapak Fendi. Saka Saka, Mama Anita, Mama Tati, Mama, oh Mama Elda di Tofa, kakak anak Tofa, Mama Glenn Hotel Cendana, adik Tari Nomeni, adik Lelita Batuplat, kakak Odi, Kofiu, Mama Harlan, Mama Del, Ibu Batu, kakak Joy Molten, kakak Foni Mutis, Mama Aileen, Bapak dan Misa, Mama siapa yang di Semarang ini? Mama siapa nih di Semarang? Lupa Mama nih. Mama Madi di Semarang.
1: Baik.
5: Ya, mungkin itu saja nanti siap. Yang lain besok lagi.
1: Oke.
5: Terima kasih kakak.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya kakak Melki yang ada di Camplong ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Beta terima lagi dulu, masih di Kotong punya line telepon malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam.
6: Selamat malam Kak Rogan.
1: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
6: Dengan Mama Franci di Nekotoko.
1: Dengan Mama Franci, apa kabar Mama?
6: Puji Tuhan, kabarnya selalu baik Kak Rogan.
1: Baik, Mama silakan Mama, mau Senggol untuk siapa ini malam?
6: Senggol yang pertama buat orang-orang rumah yang sudah beristirahat. Terus yang berikut buat Bapak siapa yang barusan lewat tadi?
1: Yang barusan lewat tadi ada Kak Milky, Bapak Dion, Mbak Jesse.
6: Bapak Milky di Camplong. Terus Mama Dion di Camplong juga. Terus Bapak Miller Kasey bersama keluarga di Waipura. Mama Madi di Besmarak. Bapak Louis dan Kak Fendi dan Mama Anita di Weteta. Mama Ima di Fatululi. Kakak Dani di Fatululi juga. Terus yang berikut buat Mama Jesse di Lelogama, Bunda Asmi di Ernona, Mama Rian dan Mama Susan di Sikumana, dengan ucapannya selamat malam. Terus yang berikut buat Mama Dewi di Waisak, Mama Nuri di Waisak juga, ucapannya selamat malam.
1: Baik.
6: Terus yang terakhir, buat Kak Rogan, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan, supaya tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih, shalom Kak Rogan.
1: Baik, shalom, terima kasih, selamat malam untuk kita punya Mama Francie di Neva Koko. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saya beta kasih dolo beberapa nomor lagu ya, untuk temani Kotong semua di ini malam.

Bapak mama bersaudara semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni ainaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi.
Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: Bapak, Mama, Kakak, Dewa, Saudara semua masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Kita masih tunggu partisipasi dari Bapak Saudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini, tentunya di 0380 833 499, dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043, sampai nanti di jam 11 malam ya. Selamat malam saja, selamat beristirahat untuk saudara semua yang sudah beristirahat, karena esok hari Minggu ya, mungkin yang ingin gereja pagi ya, jadi harus tidur sedu. Dan tidak lupa juga untuk beta punya bapak mama kakak adik dong semua yang mungkin dalam perjalanan ya, untuk selalu berhati-hati, ataupun juga yang saat ini ya sementara mengikuti pameran pembangunan ya provinsi yang ada di Kota Kupang, tentunya selamat malam saja. Karmana untuk pameran tahun ini ya, standnya lebih banyak dan juga pasti banyak macam ya UMKM yang berjualan di sana. Pokoknya tergantung ya, kotong bawa doi berapa sa. Kalau bawa doi banyak, pasti semua kotong bisa coba. Tetapi kalau doi pas-pasan, ya mau karmana lah. Ya baik. Untuk itu, saudara semua, sambil kotong tunggu ya, beta langsung saja terima dulu. Di kota punya lain telepon yang sudah bergabung di ini malam. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bapak Herman Jangkari.
0: Dengan Bapak siapa?
1: Bapak Herman Jangkari.
0: Bapak Herman di Angkain.
1: Ya, ya.
0: Apa kabar Bapak?
1: Kabar baik-baik.
0: Baik, Bapak Herman mau lagu apa malam hari ini? Baik, Kotong Puli sendiri malam hari ini ada TBN Qatar 3 Racikua, ada juga Otak di Mana Sabadokalan, dan juga ada Doben-Doben.
1: Yang pertama, Pak.
0: Baik. Oke, silakan Senggolnya untuk siapa?
1: Yang pertama buat Kakafir yang kain. Terus mama yang lagi di pantau, terus mama lihat tempat berarti, terus Baperista, terus ini mama Koni Maben di Motif, kakak Jay di Molten, Odi di Kok VU, Frantz di Nekotokol, sama Aini Niki-Niki, Opa Miller, Jepang Kaat, Jepang Kepeno, terus ini yang di Camplong itu apa kakak?
0: Yang di Camplong ada kakak Milky.
1: Kakak Milky di Camplong, terus nama Jepang Lagama, terus nama Vermitel, tingkat warung buat semua-semua kakak.
0: Iya.
1: Buat kakak yang bertugas, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Untuk beta punya Bapak Herman ya, yang ada di Angkain. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Untuk itu beta masih tunggu partisipasi dari saudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini, tentunya masih di 0380 833 499, dan juga di 0811 3820 1043. Untuk itu saudara semua di malam hari ini, sambil kotong tunggu ya yang ingin bergabung di malam hari ini ya, sampai nanti di jam 11 malam. Langsung saja kita kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua di ini malam.

Mendengar kata Lama Lera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lama Lera dalam menangkap ikan paus. Lama Lera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lama Lera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lama Lera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lama Lera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak Mama Bos Saudara, Kampung Lama Lera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lama Lera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lama Lera. Kebiasaan masyarakat Lama Lera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang, perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lama Lera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lama Lera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lama Lera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah

biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamava. Lamava nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus lamava akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang, karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik, bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus. Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke Pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi lamava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pemuda La Malera dalam mempertahankan tradisi berburu paus. Sehingga dengan melatih anak-anak, diharapkan tradisi berburu paus tetap lestari sampai kapanpun.

tradisi berburu ikan paus yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Lamalera. Berburu paus merupakan lambang keperkasaan orang Lamalera dalam menaklukkan alam. Selain itu, ada gambaran kebersamaan dan kerjasama di antara orang Lamalera.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Basudara semua masih di Basengol. Salam-salam dan minta lagu, kita masih tunggu partisipasi dari Basudara dong semua yang ingin bergabung meramaikan ketompu acara di malam hari ini. Yang mana baru saja kita hadirkan beberapa nomor lagu untuk temani ketompu semua dari miliknya Mario Klau ya, featuring Juan Reza dengan Otak di Mana ya. Yang mana lagu ini memang akhir ini sangat tren ya di berbagai medsos ya, yang dipakai untuk story-story ya. Untuk itu Pak Saudara semua, beta terima dulu yang sudah gabung di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Sama Bunda.
0: Baik, Bunda apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, Bunda baik, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Lagu?
0: Lagu malam hari ini ada Sabadokalan, ada Doben-Doben dan juga Lu Kenal Veronica Ko.
1: Doben-Doben, Sa.
0: Baik, silakan senggol untuk siapa?
1: Kan untuk Mama Rian, Om Edulake, Mama Glenn, Mama Redetan, Mama Cantika, lalu Mama Relatif, Manona sama Ama Benja, Opa Emi, Bapak Hermindo, Dewi Oesau, Mama Rin, Bapak Charles Kota Bes, Maharan Dero Boko, Ma Francine Fokoko, Ma Jesile sama Oma. Mat malam juga untuk Om Endang, Opa Men, Kavendi Oteta, Bapak Luis, Bapak PU, Bapak Saka, Bapak Aloseran, lalu Bapak Dion, lalu Mama Tati, Mama Anita, Bung Sonri, Kak Saka di Pariti, Kak Ferry Kampung Aman, Kak Dani Fatul Karogan. Oke. Untuk Karogan, mat malamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Iya,
1: dan dilindungi Bunda Maria.
0: Amin.
1: Oke, thank you.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita punya Bunda Asmi yang ada di Air Nona. Terima kasih Bunda sudah bergabung ya bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini ya, yang sudah senggol-senggol untuk Mbak Saudara dong yang ada di alamat masing-masing. Beta masih terima di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Iya, senggol juga dengan siapa di mana nih? Dengan Nana. Apa kabar?
2: Kabarnya di sini ada baik-baik.
0: Oke, baik. Mau lagu apa nih, Nana? Masih ada Sabadokalan dan juga Lu Kenal Veronica Ko.
2: Iya, Veronica Ko.
0: Baik, silakan senggol untuk siapa?
2: Salam pertama buat Bunda Asmi yang baru lewat, selamat malam. Ini buat Kak Imi di Rote, Mama Jusi Lelogama, Mama Didi Gusmarak, Mama Anita di Oteta, Kak Imi di Oteta juga. Ini Om Endang di Cabang Ratnam, Opa Imi di Cilong, Budani di Satu Lili, Mama Sisa di Kumana, Mama Rian di Kumana, Oma Selida di Nerbagi, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Miri Pasir Panjang, Mak Miri Oca, semua ucapkan selamat malam. Terus buat ini Mama Aydin di Nisi, Mama Aydin Senani, Mak Fari di Obaki. Berhubung di kapan ke Elin Jepit Nana, Kak Funi di Mutu.
0: Iya.
2: Semua ucapkan selamat malam, selamat istirahat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Dan sesuai buat Kak Rogan, selamat malam. Dan sebentar pulang, hati-hati di jalan, mana titip salam buat keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Terima kasih Kak Rogan.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Nana Nomleni yang ada di Ayovano. Terima kasih Nana sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta masih terima di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Malam juga dengan siapa di mana nih?
3: Dengan
0: orang mutis. Kakak Foni apa kabar?
3: Kabarnya leko-leko.
0: Baik, Kakak Foni silakan senggol untuk siapa?
3: Halo Mama Kak, Kakak Lemokku, Kakak Semangnya. Terus ada Foni dulu yang baru sampai, selamat malam. Dan Kakak Nana juga yang baru sampai, selamat malam Kakak. ada kakak Ferry Bapak Herman di atas ada kakak Odi, ada kakak Joy, ada Mak Aileen, ada Mama Jessy Lelogama, ada kakak Helsi, ada kakak Dani, ada Mak Ima, terus ada Bapak John, kakak John, ada Bapak Ako, buat semua-semua kakak, oh iya kakak iya semua-semua yang di pantau, selamat malam semua. Kakak yang betul tetap semangat selalu.
0: Baik, salam, terima kasih, selamat malam untuk Beta punya kakak Foni yang ada di Mutis. Terima kasih kakak Foni sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat untuk saudara semua di malam hari ini yang selalu setia ya mendengarkan Perempat RRI Kupang. Dan untuk itu langsung saja kita kasih dulu beberapa nomor lagu yang sudah diminta oleh saudara semua, tapi kita terima dulu ya, sudah gabung lagi di line telepon. Mbak Sengko, selamat malam. Ya, sayang sekali harus terputus ya di malam hari ini, bisa dicoba lagi di Kotong punya line telepon. Untuk itu langsung saja kita hadirkan dulu beberapa nomor lagu, di antaranya ada Doben-Doben dari miliknya Dimitrio, dan juga ada Lu Kenal Veronica Ko dari Eko Show featuring Ferry Clau.

0: Awi, kakak, lihat ini doh. Ketumpung pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wira usaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya ketong olah potensi daerah, ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Kayudo I merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayudo cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang. Kemudian, kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu, ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Beta Pung HP su macet? Aduh, kenapa kode SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta Pung saldo berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda, karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selalu lakukan yang terbaik dalam hidupmu, karena apa yang kamu tanam adalah apa yang kamu panen nanti. Oge Mandino.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Hidup bukan tentang menemukan dirimu sendiri, melainkan tentang menciptakan dirimu sendiri. George Bernard Shaw.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua sepanjang hari ini Sabtu 16 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona di hari Minggu 16 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat Rani Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Mbak Saudara Kak Kenyong dan Kak Nona. Salam jumpa kembali di hari ini. Kembali lagi Beta Feli hadir menemani Bapak Mama Mbak Saudara Kak Kenyong dan Kak Nona dalam rangkaian Sasana Pagi edisi ini hari Minggu 16 Agustus 2026 dari jam 5 pagi ini sampai di jam 11 siang nanti. Bapak Mama Mbak Saudara Kak Kenyong dan Kak Nona akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama Mbak Saudara rumpung aktivitas. Habis ini masih ada rangkaian pujian yang akan temani Ketong memulai ini hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan.

Mazmur 91 ayat 11 berkata, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu."

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Lakalena bergerak cepat merespon gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah utara Flores Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 dini hari. Gempa tersebut terjadi pada pukul 4.58 waktu Indonesia Barat atau pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah dengan kedalaman 15 km dan berlokasi sekitar 30 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Gempa tersebut sempat memicu peringatan dini tsunami dari BMKG. Pemerintah Provinsi NTT langsung melakukan koordinasi untuk memastikan perkembangan situasi di berbagai daerah terdampak. Menurut Gubernur Melki, koordinasi terus dilakukan bersama para bupati, wakil bupati, serta jajaran pemerintah daerah di seluruh daratan Flores. Pemerintah daerah juga terus bergerak melakukan penanganan awal dan memastikan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing. Pindah ke informasi berikut. Sebanyak 102.200 pekerja rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi peserta program perlindungan pekerja rentan BPJS Ketenagakerjaan yang diluncurkan dalam rangkaian kegiatan Jamsostek Award 2025 pada Jumat 14 Agustus 2026 bertempat di Aula El Tari Kupang. Langkah tersebut menjadi salah satu dari 4 agenda utama yang digelar pemerintah Provinsi NTT bersama BPJS Ketenagakerjaan. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Keno atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Keno atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Keno adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Keno berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Keno terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Keno atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Keno tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Keno atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan Keno memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Keno biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8 sampai 15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Keno pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Nah, perempatan Rame Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, Bapak Mama, Bah Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Beta berharap hari ini ketong semua juga dalam keadaan yang sehat. Dan terus ketong doakan ketemu saudara-saudara juga yang terdampak bencana gempa di Pulau Flores. Ya, Bapak Mama, Bah Saudara. Dan satu hari telah berlalu sejak gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dini hari 15 Agustus 2026. Dan meskipun peringatan dini tsunami telah diakhiri oleh BMKG, ancaman belum sepenuhnya hilang ya Bapak Mama Bapak Saudara, gempa susulan juga masih terus terjadi dan hingga kini ratusan getaran telah tercatat. Dalam situasi seperti ini kewaspadaan dan ketenangan juga menjadi kunci ya Bapak Mama Bapak Saudara. Ketong mau untuk menyampaikan himbauan juga ya yang sangat penting bagi seluruh masyarakat khususnya di wilayah terdampak dan sekitarnya. Dan yang pertama Bapak Mama Bapak Saudara, hanya informasi yang dikeluarkan oleh BMKG serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dapat ketong percaya. Jadi jangan mudah percaya pada pesan berantai atau status media sosial atau berita yang sumbernya sudah jelas. Informasi resmi selalu diperbarui secara berkala dan juga pasti didasarkan pada data ilmiah yang akurat. Dan dengan mengikuti saluran resmi, Beta juga berharap Bapak Mama Bapak Saudara ketong semua menghindari kepanikan yang sonde perlu dan tetap mendapatkan arahan yang tepat. Dan ketong juga harus terus mewaspadai di mana BMKG mencatat bahwa aktivitas gempa susulan masih berlangsung dan diperkirakan akan terus terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Meskipun sebagian besar berintensitas ringan hingga sedang, getaran yang lebih kuat juga masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, ketong harus hindari berada di dalam bangunan yang rusak, menyiapkan diri dengan rencana evakuasi keluarga dan pastikan tempat tinggal sementara berada di lokasi yang aman dari longsor maupun gelombang air laut.

0: Kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi, ingin tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu dikit ke mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompung motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompung industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sudah cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, ini barangnya karena mana, Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lagi.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompung kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi. Keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu suh.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan Katong semua.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat.

Hati ini berdering kasih bangun. Tanya kabar rindu semua namun hanya bisa sebatas dengar suara. Lewat habis saja tong dua bicara. Ku ceritakan semalam tong kete di mimpi. Ku bilang nih tong dua cipika cipika.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Eh, kok tong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. Su tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katongkung ikan dan biota laut mah. Masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya, maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lah.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama pak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia

0: dewasa. DC ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagikeo. Bukan itu saja, Dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagikeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama pak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagikeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Lipat atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpah atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak.

0: pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mau pi mana, Bu?
1: Mau pi pasar toh, Pak.
0: Eh, kok sonde bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik, biar bumi terlihat cantik.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur menggambarkan tentang cita rasa seni yang tinggi dari suku-suku asli yang mendiaminya. Suku Manggarai yang mendiami bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai sebuah alat musik tradisional yang disebut mendut. Sekilas, namanya terdengar seperti sebuah candi yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Mendut adalah sebuah alat musik petik atau pukul dari bambu. Untuk membuat alat musik ini, dibutuhkan seruas bambu betung yang umurnya 1,5 tahun dan panjangnya kira-kira 40 meter. Kemudian di tengah bambu,

0: Dilubangi persegi 4 dengan ukuran 5x4 cm. Di samping kiri kanan lubang, masing-masing dicungkil satu kulit bambu yang kemudian diganjal dengan batangan kayu hingga berfungsi sebagai dawai. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan dipetik atau dipukul menggunakan sepotong kayu yang berukuran kecil.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. BMKG secara resmi telah mengakhiri peringatan dini bencana tsunami setelah melakukan pengamatan mendalam terhadap kenaikan muka air laut di sejumlah stasiun pemantau wilayah terdampak. Langkah tersebut diambil oleh pihak berwenang karena sonde ada kenaikan air laut yang signifikan serta membahayakan keselamatan warga pesisir pasca gempa. Berdasarkan rilis yang diterima RRI Kupang, BMKG menerbitkan peringatan dini tsunami tsunami 1 secara resmi berjarak 2 menit 16 detik setelah terjadinya gempa bumi utama. Tugas BMKG akan terus memantau seluruh aktivitas gempa susulan serta menghimbau masyarakat agar sonde terpengaruh oleh isu liar yang belum terbukti kebenarannya. Pindah ke informasi berikut, roadshow kemerdekaan pemerintah Kabupaten Kupang sonde hanya menjadi momentum memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM. Bupati Kupang Yosef Lede mengunjungi berbagai stand kemerdekaan yang disiapkan desa-desa kecamatan Amarasi Timur, Amarasi, dan Amarasi Selatan pada Senin 10 Agustus lalu. Kehadiran para pelaku UMKM dalam rangkaian kegiatan kemerdekaan dinilai memberikan manfaat langsung terhadap perekonomian masyarakat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Kita Feli, sampai jumpa.

Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili.

0: Tarian Bong Wili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam. Baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, satu hari telah berlangsung sejak gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dini hari 15 Agustus, dan hingga pagi ini situasi masih dalam pemantauan ketat. Dan kami sampaikan update terkini berdasarkan data resmi dari BNPB dan BMKG, di mana menurut data sementara BNPB hingga Sabtu malam pukul 18.48 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang. Di mana rinciannya itu 24 orang di Kabupaten Manggarai, 17 orang di Manggarai Timur, 3 orang di Sika, serta masing-masing 1 orang di Ngada, Ende, dan Manggarai Barat. Sejumlah warga masih dalam perawatan karena luka-luka dan sekitar 2.000 orang mengungsi secara mandiri.

0: Kuchen.
1: Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya, lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses, seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

0: Oke. Abis antar Adi, kita langsung merapat.
1: Adi ya, kakak berkebiasaan buruk tuh begini, Su. Ada bawa motor cuma si sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, So.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu tak bagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak, Sa, tapi buat beta yang kakak gonceng juga.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

0: Pince. Aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mau setrika baju?
1: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
0: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mampu rumah.
1: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
0: Hah? Memangnya bisa? Yang ada doi keluar, bukan masuk.
1: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja lu bisa punya duit. Dari duit lu bisa beli buku lagi.
0: Jadi semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, mah jangan yang tebal-tebal.
1: Oke, tapi jangan pakai ganjel pintu . Dibaca, biar pintar.
2: Buku bukan barang kuno, ia jendela masa depan. Ayo baca buku.

0: Oke. Abis antar Adi, Bita langsung merapat.
1: Adi ya, kakak berkebiasaan buruk tuh begini sih. Ada bawa motor cuma sih sempat bermain HP.
0: Sudah, ini balas cepat, so.
1: Bukan masalah balas cepat atau sonde. Nanti kakak pun konsentrasi itu terbagi dan terlalu berbahaya. Bukan buat kakak, saat tapi buat Bita yang kakak bonceng juga.
2: Bermain ponsel hingga tidak konsentrasi dalam berkendara termasuk dalam pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara menjaga konsentrasi saat mengendarai kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.

bangun. Tanya kabar yang rindu semua namun hanya bisa sebatas dengar suara. Lewat habis saja tong dua bicara. Ku ceritakan semalam tong kete di mimpi. Ku bilang nih tong dua cipika cipiki.